Mari kita siapkan hati kita. Inilah Injil Suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus."

Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK yang dikasihi Tuhan. Menarik sekali bahwa Yesus menggunakan gambaran pesta pernikahan untuk menjelaskan seperti apa kerajaan surga. Kerajaan surga memang merupakan persekutuan penuh sukacita bersama Allah. Tetapi Injil yang kita baca hari ini juga menegaskan bahwa undangan tersebut menuntut tanggapan, pertobatan, dan kesediaan dari kita untuk menjalani hidup yang baru. Sejak awal, Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam kesedihan atau kebinasaan, melainkan Allah menciptakan kita untuk hidup bersamanya dalam sukacita yang kekal. Dalam perumpamaan hari ini, sang raja sudah mempersiapkan semuanya untuk pesta yang besar. Yang kurang hanyalah kehadiran para tamunya. Peristiwa ini sungguh menyedihkan hati raja. Tamu-tamu yang mendapat undangan malah menolak hadir. Ada yang lebih memilih mengurus ladangnya. Ada yang sibuk dengan usahanya. Bahkan ada yang sampai menyiksa dan membunuh utusan raja. Bukankah ini sering terjadi menjadi gambaran hidup kita? Bekerja dan mencari nafkah, itu bukan hal yang salah. Justru semua itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi persoalannya adalah ketika pekerjaan, kekayaan, jabatan, bahkan kesibukan dalam pelayanan sekalipun, membuat kita lupa kepada Sang Pemberi hidup. Kita bisa menjadi begitu sibuk membangun kehidupan di dunia, sampai lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal. Di sisi lain, ada juga orang yang tidak datang kepada Tuhan karena terlalu larut dalam penderitaannya. Orang yang berada dalam kondisi sakit, mengalami kegagalan dalam usahanya, kehilangan orang yang dicintai, atau menghadapi masalah keluarga, seringkali diterjemahkan mereka bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Akibatnya mereka semakin menjauh dari Tuhan. Padahal, justru dalam masa-masa itulah Allah siap memberikan pertolongannya. Tidak semua penderitaan berasal dari Tuhan, tetapi di dalam setiap keadaan, Tuhan hadir dan memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Yang luar biasa dari perumpamaan ini adalah ketika para undangan pertama menolak, raja tidak membatalkan pestanya. Ia justru menyuruh para hambanya pergi ke jalan-jalan dan mengundang siapa saja, orang baik maupun orang yang dianggap berdosa. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, karena begitu besar kasih Allah, Ia mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Salib Kristus menjadi tanda keselamatan dan pintu kerajaan surga terbuka bagi siapapun yang mau datang kepadanya. Ketika pesta berlangsung, raja melihat ada seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu kemudian raja mengusir orang itu. Sekilas, kisah ini terasa keras ya. Mengapa hanya karena pakaian, seseorang harus dikeluarkan dari pesta? Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, kalau kita melihat lebih dalam, Yesus sebenarnya sedang berbicara bukan tentang pakaian di tubuh, melainkan tentang kesungguhan hati. Orang itu menerima undangan raja, tetapi tidak menghargai undangan tersebut. Ia hadir tanpa mempersiapkan dirinya. Apakah undangan pesta dari seorang raja sebagai sesuatu yang biasa saja? Kadangkala kita pun bisa bersikap seperti itu. Kita yang sudah dibaptis, tetapi kita sungguhkah mencerminkan sebagai murid Kristus? Kita rutin mengikuti misa, tetapi apakah setelah pulang kita tetap hidup dalam kasih? Kita rajin berdoa, tetapi masihkah kita mudah membenci, memfitnah, atau kita sulit mengampuni?
Jangan-jangan kita sudah berada di ruangan pesta, tapi lupa mengenakan pakaian pesta yang layak. Lalu apakah sebenarnya pakaian pesta tersebut? Menurut saya, pakaian pesta terbaik bukanlah kesempurnaan. Kalau Tuhan menunggu kita sempurna, tidak ada seorang pun yang layak masuk ke pestanya. Pakaian pesta terbaik adalah hati yang terus mau diperbaharui oleh Tuhan. Beriman yakni tetap percaya meskipun doa belum dijawab. Pakaian pesta terbaik adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata, kejujuran dalam pekerjaan, kesetiaan dalam keluarga, kepedulian kepada mereka yang lemah, serta keberanian untuk melakukan apa yang benar meskipun tidak mudah. Pakaian pesta terbaik adalah hidup yang setiap hari berusaha semakin menyerupai Kristus. Mungkin pakaian itu belum sempurna, mungkin masih ada noda dosa di sana-sini. Tetapi setiap kali kita datang dalam sakramen tobat dan setiap kali kita mengikuti Ekaristi dengan hati yang tulus, saat kita memilih mengampuni daripada membalas dendam, setiap kali kita memilih mengasihi daripada membenci, saat itulah Tuhan sedang membantu kita menjadi semakin sempurna. Saudara-saudari terkasih, hidup kita sesungguhnya adalah masa persiapan menuju pesta yang sesungguhnya, yaitu kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan undangan terakhir itu akan datang. Yang kita tahu hanyalah hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita berkata, "Tuhan, saya terlalu sibuk. Tuhan, nanti saja. Kalau sudah tua, saya bertobat." Wah, jangan sampai kita datang ke hadapannya tanpa mengenakan pakaian pesta yang pantas. Marilah kita menggunakan setiap hari yang Tuhan berikan untuk memperindah pakaian pesta kita. Bukan dengan pakaian mahal, melainkan dengan iman yang semakin teguh, harapan yang tidak pernah padam, dan kasih yang semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ketika kelak kita berdiri di hadapan Raja segala Raja, kita tidak hanya menjadi orang yang menerima undangannya, tetapi menjadi tamu yang siap menyambut, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman OMK, sampai bertemu lagi di renungan spesial dari Fresh Juice berikutnya. Salam sukacita.

Terima kasih Helen Kewas atas renungan hari ini. Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menanggapi undangan Allah hidup dalam kerajaan surga. Para pendengar Fresh Juice Audio, sampai bertemu lagi di Daily Fresh Juice edisi ONK berikutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.

0: balik lagi di Jalur Hati Alister, 19 menit lepas dari pukul 8 pagi. Udah 20 nih, udah ganti ya. Oke, 20 menit lepas dari pukul 8 pagi, barengan Indra lagi di Voice of Life. Menari dan request lagi, engkaulah kekuatanku dari Yesu Abraham. Oke, habis ini ya. Thank you Nonari Ren sudah stay terus di 94.4. Di belakang Nonari Ren di 0811-5830-944. Indra masih buka untuk Alister. Baik line telepon dan juga line WhatsApp, Indra masih buka untuk Alister semuanya hingga pukul 9 pagi nanti.
1: Katakan aku, sekali lagi nyatakan sama-sama, bersama Yesus.
0: Tadi Efesus 5 ayat 16 sampai dengan 17 bilangnya pergunakan ya waktu yang ada, karena hari-hari ini tambah jahat, semakin jahat adalah jahat. Sebab janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Elohim, kehendak Tuhan. Berapa lama manusia bisa bertahan hidup di dunia ini? Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Semua yang hidup pasti akan mati, kecuali terjadi rapture ya. Itu orang-orang yang mengalami itu ada juga nanti gitu kan. Jadi apa yang harus kita perbuat semasa masih hidup? Gak banyak waktu ya. Kalau orang bilang sih, orang dulu bilang itu hidup itu cuma mampir minum. Pertanyaannya minumnya segelas atau sebotol? Bercanda ya, hanya mampir minum. Jadi sebentar aja gitu. Ya, memang rencana kita tuh banyak, tapi apakah semua rencana itu dapat kita laksanakan? Yakobus 4:13 sampai dengan 14 berkata, "Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapat untung." Itu kan rencana, ya kan? "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Ya, kita boleh punya cita-cita, prediksi, punya angan-angan, punya rencana yang setinggi-tingginya langit, lebih tinggi. Itu lagu. Kita juga boleh mempunyai impian yang lebih indah dari apa yang terindah kita lihat dari sosmed. Oke, okay. Sosmed ini menyajikan yang baik-baik, bahaya nih, yang bagus-bagus nih. Jadi banyak ekspektasi orang tuh lihat sosmed, wah nanti bikin gini ah, bikin gitu ah, gitu kan. Pengen begini, seperti orang itu. Tetapi kenyataannya, namanya juga rencana ya kan, dengan kenyataannya beda jauh gitu. Tapi kehidupan ini gak selalu sejalan dengan apa yang kita rencanakan nih, halis dan kita impiannya, impian Indra tuh di usia 25 kaya ya kan, 30 kaya raya banget, 35 tambah kaya, ternyata ya harus bekerja sih. Ternyata gak sama gitu kan apa yang kita cita-citakan gitu kan. Nah, tetapi Yesaya 55:8-9 mencatat, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu," ya kan? "Rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku," demikian firman Tuhan. "Seperti tingginya dari langit, tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Oke, hidup ini singkat, manfaatkan dengan baik ya kan. Yang harus bekerja ya bekerja ya kan, berhayal boleh lah ya, kalau Indra sih berhayal boleh lah, tetapi balik lagi hidup itu realistis. Ya kan, punya rancangan, punya angan-angan, pengen ini pengen itu, pengen punya usaha ini, pengen beli ini itu, silakan. Tetapi yang jelas adalah hidup kita tuh singkat. Oke, hidup kita itu ya segini-gini aja ya. 60, 70 tahun, 80 bonus lah ya. Lebih dari itu anugerah Tuhan. Nah, pergunakan waktu yang ada, pergunakan setiap detik yang ada dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang positif, menghasilkan hal-hal yang baik. Sehingga di masa tua kita nanti kita udah selesai semua, udah enough gitu kan. Kita tinggal menikmati hidup. Itu kan masa-masa pensiun. Nah, kita tinggal menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi gitu. Jadi sesingkat-singkatnya hidup kita, oke, seberapa waktu yang kita punya sekarang, pergunakan dengan baik. Nikmati anugerah Tuhan dan kerjakan bagian kita Hasilkan karya yang terbaik untuk diri kita dan juga buat orang lain. Terus jadi berkat. Oke, Alizer jangan kemana-mana. Stay tune terus di Jalur Hati Anda. Voice of Life terus mengudara hingga pukul 9 pagi.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienaskolorado.

Kan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Oke, 45 menit lepas dari pukul 8 pagi di menit-menit terakhir nih, Halister ya. Halister masih bisa gabungan kok di 0811-5830-944. Dan tadi Nona Riren udah diputerin lagunya, thank you sudah stay juga di 94.4 di menit-menit terakhir pagi hari ini. Indra mau sapa teman-teman Indra nih yang sudah sedari tadi share-share menu-menu andalannya. Selamat sarapan aja semuanya di berbagai macam grup. Ada grup gereja, ada grup lari, ada grup pedal. Meskipun saya gak main pedal, tapi ada grupnya lah ya. Semua selamat pagi. Yang sudah sarapan, yang lagi sibuk antar anak juga selamat pagi. Selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Makan pagi itu tugas atau tanggung jawab ya? Itu lebih ke keinginan sih. Ya kan? Pengen sarapan apa? Silakan. Banyak menu. Dan sekarang udah banyak nih. Indra lebih suka gini. Kalau pulang dari radio biasanya beli itu loh, kue-kue ya kan, untuk-untuk, kemudian cucur. Sampingnya tuh ada nasi bok yang murah-murah tuh 10.000 cukup lah untuk sarapan gitu kan. Kuat sampai siang tuh. Nanti siang baru deh gas. Oke, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Ya, kebiasaan buruk memang lebih sulit Halister diubah daripada kebiasaan baik. Hal ini memang alamiah, karena manusia pada dasarnya lebih merespon hal-hal negatif daripada hal-hal positif. Jadi Halister terus belajar ya, meskipun memang kecenderungan manusia lebih merespon hal-hal negatif. Bener lah gitu kan, bener gak? Bener tuh, kalau ada jangan bilang-bilang ya. Nah cepet tuh ngumpul, satu circle ngumpul semua. Jangan bilang-bilang ya, ini untuk kalian aja. Nah kalau sudah ngomong jangan bilang-bilang, rame ya kan, responnya baik. Responnya banyak gitu kan yang merespon. Tapi kalau ada berita positif, berita-berita yang ini, paling 1-2 lah yang mau kumpul. Karena memang ini sifat dasar manusia dan ada studinya kali ya. Bad news is good news. Itu yang dipelajarin dari media. Bad news is good news. Semakin dihiperbolakan gitu kan, netizen akan semakin suka. Jadi kalau ada berita-berita yang semakin diperbolakan, contoh nih, contoh beritanya, beritanya hari ini ada berita apa ya? Anak kucing kecemplung di parit gitu kan. Wah, di situ akhirnya simple beritanya. Kucing kecemplung ya kan, nyemplung di parit. Simple. Tetapi kalau ditambahin kucing kecemplung di parit dan akhirnya diselamatkan oleh relawan, meskipun relawannya harus berjibaku di dalam parit, mah panjang tuh. Padahal simpel, kucingnya udah selamat gitu aja. Nah seperti itu Halister, kalau kita ada sesuatu yang diperbolakan gitu kan, bad news is good news, berita buruk ditambah-tambahin lagi lah. Apalagi jangan bilang siapa-siapa, itu akan cepat sekali merambat kemana-mana gitu ya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, jangan serupa. Ya kalau dunia mau bilang begitu, kita mulai tipis-tipis menghindar ya kan. Karena firman Tuhan, celakalah orang yang berkumpul dalam kumpulan pencemooh, yang menggemakan lidahnya untuk bergosip. Nah better kita menghindar. Internet lebih suka menghindari hal-hal seperti itu. Jadi ya sedikit informasi yang didapat akan semakin lebih baik lah. Informasi yang negatif-negatif itu kita mulai kikis, kurangin dikit-dikit lah ya. Dan nanti kedepannya tambah gak ada gitu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita banyak hal-hal Halister. Kasih kita kesempatan yang baru, kasih kita kekuatan baru lah untuk menjalankan setiap hidup kita sepanjang hari ini. Oke, Halister, itu ya yang bisa kita perbincangkan pagi hari ini. Thank you buat Nona Riren sudah stay dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi hari ini. Dan buat semua Halister yang sudah notice, sudah berbagi sukacita, Ibu Priyantini, thank you. Pak Elif juga terima kasih sudah gabungan pagi hari ini. Ketemu lagi Senin depan di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi, hanya di 94.4 Heartland FM.
Indra mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Halister, selama siaran berlangsung pagi hari ini. Namanya juga manusia, kalau kurang ya mohon dimaklumi. Kalau lebih ya memang dari situ. Oke, just kidding. Dan Halister, selamat melanjutkan apa yang harus ada lanjutkan. Yang mau bekerja, yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas aja. Dan setelah ini banyak program seru yang akan menemani Halister bersama dengan keluarga Anda. Jadi pastikan jangan dimatiin dulu radionya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan akhir kata Halister, dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

105,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini Ragil Z dan Dika Arwan kembali menyapa kamu semuanya di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Sehat ya guys? Ini tuh ya, beberapa hari lagi, tepatnya di hari Selasa itu tuh ada tanggal merah guys. Apakah mungkin nih ada di antara kalian semuanya yang sudah menyusun rencana untuk liburan dan bolos di hari Senin? Aku cuma mau ingetin aja sih kalau Selasa itu tanggal merah guys. Jadi supaya kita-kita itu bisa siap-siap, bisa prepare buat kita yang mungkin mau merencanakan liburan. Karena setelah itu, setelah hari Selasa besok udah gak ada lagi tanggal merah sampai kita bertemu di bulan Desember. Wih, semangat ya guys, perjalanan kita masih cukup panjang. Dan seperti biasa juga aku mau sapa dulu buat kalian yang pagi hari ini sudah bergabung dan merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Dan ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Sehat-sehat buat kita semuanya ya di hari Kamis ini. Yang buru-buru pingin supaya cepat-cepat hari Jumat, supaya cepat-cepat bisa liburan, sabar. Tenang-tenang, jangan kemana-mana guys. Karena Morning Espresso akan temenin kamu sampai hari Jumat ya. Kalau di hari Jumat itu ada Morning Espresso spesial Jumat ya. Oke, thank you juga aku mau sapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah kasih semangat buat Ragil Z di live TikTok Heartland FM. Selamat pagi, ada Pak Ibeng Banana, ada Reyes, ada Setiawan juga. Terus ada siapa lagi pagi hari ini? Ada dari Kang Vip ya, ada Siagian, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah berkomentar. Jadi topik kita itu apa pagi hari ini? Ada sebuah topik yang sangat menarik banget yang akan kita bahas guys. Jadi ada sebuah wacana dari pemerintah yang akan menukar motor, sepeda motor dengan bahan bakar bensin ini tuh akan digantikan dengan sepeda motor listrik. Gimana guys? Apakah kamu sudah siap dengan wacana ini? Atau kamu masih butuh waktu dulu untuk berpikir?

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Devi di Aldiano. Pagi-pagi semuanya. Halo, selamat pagi di Kak Arwan.
1: Pagi Ragil sih.
0: Gimana kabarnya hari ini di Kak
1: Arwan? I'm good.
0: Sehat?
1: Kita udah sapa-sapa yang...
0: Yang mana?
1: Di luar daerah belum nih?
0: Udah dong, ya? Kan udah masuk tadi. Tapi baju kita ini ya, serasi ya baju kita ya, warnanya ya. Mirip gak sih? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Soalnya kalau lihat di live TikTok, mirip gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, pakai baju apa sih emangnya hari ini Ragil sama Dika Arwa? Yuk, gabung di live TikTok kita ya, live TikTok Heartland FM.
1: Yes, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di hari Kamis 20 Agustus 2026.
0: Udah cepet banget ya, udah tanggal 20 guys. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita itu ganti bulan.
1: Oh, kirain gajian.
0: September. Yang dia ingat ya, gajian ya. Tanggal berapa emang gajiannya?
1: Tanggal ada deh. Okay, hari ini gue tuh rempong banget deh.
0: Waduh,
1: sih.
0: Rempong apa nih?
1: Gue gak ngeh, ternyata takaran bensin gue tuh udah kedap-kedip kan.
0: Oh, bensin ya, kamu kedap-kedip.
1: Iya, bener. Gue lupa sebenarnya gue mau ngisi semalam. Cuma besok pagi aja lah. Gue kesiangan bangun nih. Jadi mau gak mau kan ya gitu ya, jadi antri. Udah gitu antri lagi cuy.
0: Iyalah pasti, apalagi pagi-pagi ya. Mm-mm. Kan. Nah emang kita lagi ngebahas tentang bensin kah?
1: Bukan tadi bensinnya.
0: Jadi apa tuh?
1: Ada infonya kita bisa tukar tambah nih dari motor bensin ke motor listrik.
0: Wow.
1: Lu pengen gak punya motor listrik?
0: Iya pengen lah, apalagi kalau dikasih gratis. Gratis gak ya? Gak ya, ini tukar tambah guys. Berarti kalau namanya tukar tambah berarti harus ada biaya yang ditambahkan gitu. Ya. Jadi memang pemerintah ini tengah menyiapkan skema untuk mendorong masyarakat ini beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Dan rencana ini tuh disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya saat meresmikan motor listrik nasional di Cikarang, Jawa Barat. Hari Kamis kemarin.
1: Kita udah punya apa nih motor listrik ya? Kita akan punya motor listrik nasional ya. Dulu kan sempat ada mobil nasional. Sekarang motor listrik nasional. Semoga sukses nih.
0: Semoga ya, kita doain yang terbaik.
1: Doain, amin. Ya. Semoga harganya juga terjangkau.
0: Terjangkau, bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.
1: Nah, ngomongin tadi kan tentang tukar tambah nih sih. Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan dari program tukar tambah. Jadi melalui skema ini, masyarakat yang sudah memiliki motor bensin bisa menyerahkan kendaraan lamanya nih untuk mendapatkan motor listrik baru dengan menambah sejumlah biaya.
0: Jadi ditukarkan, guys.
1: Ditukar.
0: Sama juga tukar tambah, berarti ditukar dan harus menambahkan sejumlah uang.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Jadi ada salah satu bentuk insentif, seperti pemberian kredit dengan uang muka atau DP 0% untuk pembelian motor listrik baru.
0: Wow. Asing nih ya. Jadi gimana? Udah pada siap belum kalian untuk tukerin sepeda motor bensin kamu ke sepeda motor listrik? Buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM juga yang mau ikutan ya, kalian bisa ketik satu kalau kalian itu tim sepeda motor bensin, atau kalian bisa ketik dua untuk sepeda motor listrik ya. Kita tunggu jawaban kamu. Tadi sudah banyak banget yang gabungan.
1: Okay.
0: Dan ketik satu ataupun dua, nanti kita bacain
1: kita
0: ya.
1: Tunggu ya.
0: Setelah kita dengerin dulu yang berikutnya.

0: Sekarang atau tidak.
1: Heartline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
2: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
3: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartliners dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas yang pertama, kita langsung menuju penanganan kecelakaan tunggal sebuah trailer yang mengalami patah as dan menabrak pembatas jalan di KM 11 dari arah Cikampek atau sekitaran Cikunir menuju arah Jakarta. Situasi lalu lintas cukup padat imbas dari kecelakaan tadi yang terjadi 1 jam yang lalu dan saat ini sudah dipinggirkan ke bahu jalan atau lajur 1 dan ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri serta Jasa Marga sudah berada di sana. Memasuki ke arah tol dalam kota, tampak petugas PJR Jaya 1 yaitu dari AKP Suhari selaku Kainduk Jaya 1 telah memasang kutub lalu lintas dari KM 1.300 hingga keluar 8.100 sekitaran Semanggi atau ke arah Polda. Untuk di sekitar jalur bawah menuju ke arah Sudirman Tamrin saat ini padat dikarenakan pertemuan dari arah arteri. Namun sudah ada tim Ure Mandala Jaya dan Satgatur melakukan pengaturan di sana. Cuaca cukup cerah di kawasan dalam kota. Sementara untuk Sudirman Tamrin di dua arahnya masih ramai lancar, berhati-hati masih ada galian-galian MRT di lajur tengah sepanjang sekitar kawasan Budi Kemuliaan maupun Sarinah dan Tamrin. Sementara untuk penyangga Jakarta terutama di Jalan Pahlawan 1000 yaitu yang menuju arah Serpong terpantau ramai lancar namun berhati-hati mendekati Veteran atau Ulu Jami menuju ke arah Pondok Indah terpantau padat dikarenakan volume kendaraan saja dan cuaca cerah di kawasan selatan Jakarta. Dan untuk arteri, wilayah Tangsel terutama di sekitar kawasan yaitu Situ Gintung padat, baik di traffic light maupun yang akan menuju ke arah Pondok Pinang, dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas kantor. Dari Pondok Pinang menuju ke arah Tangsel atau Jalan Juanda terpantau ramai lancar. Perkiraan untuk unjuk rasa, nanti pada pukul 13.00 di kantor KPK RI ada penyampaian pendapat dan pukul 14.00. Dan di sekitar Barka Mabes Polri nanti pada pukul 13.00. Itu saja yang perlu diwaspadai. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
4: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Iklan jadi mahal bila Anda tidak paham customer. Pernahkah Anda merasa biaya iklan makin mahal? Budget naik, klik banyak, view tinggi, tapi penjualan tetap segitu-segitu aja. Lalu siapa yang disalahkan? Platform iklan, algoritma, trim promosi dan marketing? Padahal masalahnya bisa jadi sangat sederhana. Anda tidak benar-benar paham customer. Banyak pebisnis tahu produknya sampai detail, tapi tidak tahu apa masalah yang dihadapi calon pembelinya. Tidak tahu apa yang mereka takutkan, tidak tahu apa yang mereka inginkan. Akibatnya, iklan hanya berisi tentang produk, kualitas terbaik, harga terjangkau, sudah berdiri sekian tahun, punya sekian cabang, dan seterusnya. Padahal customer tidak peduli. Mereka peduli pada dirinya sendiri. Mereka peduli pada masalah yang sedang mereka hadapi. Orang sedang sakit tidak mencari obat yang paling canggih. Mereka mencari kesembuhan. Orang kelebihan berat badan tidak membeli program diet. Mereka membeli rasa percaya diri. Orang membeli ponsel mahal bukan sekedar membeli ponsel. Mereka membeli hasil foto yang membuat mereka bangga. Inilah kesalahan terbesar banyak pemilik bisnis. Menjual fitur, padahal customer membeli manfaat produk. Menjual produk, padahal customer membeli perubahan. Jadi, kalau biaya iklan semakin membesar, jangan bertanya lagi bagaimana cara memperbesar budget iklan. Mulailah bertanya, apakah saya benar-benar mengenal customer saya? Bisnis yang mengenal customer akan tahu bahasa yang tepat, tahu kapan berbicara, tahu apa yang harus ditawarkan, dan yang paling penting, tahu apa yang harus dihindari. Karena iklan yang tepat sasaran tidak perlu berteriak. Iklan tepat sasaran akan terasa seperti jawaban yang sudah lama dicari. Dan ingat hardliners, semakin dalam Anda memahami customer, semakin murah biaya iklannya. Jangan hanya belajar cara membuat iklan, belajarlah memahami perilaku pelanggan Anda. Karena bisnis yang mengerti pelanggan tidak perlu mengejar pasar. Pasarlah yang akan datang mencari Anda. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Tanpa NTT. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto pada Rabu kemarin mengundang seluruh petugas upacara HUT ke-81 RI untuk berkumpul di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi bentuk apresiasi Presiden kepada para petugas yang telah menyukseskan rangkaian upacara di Istana Merdeka. Hardliner, pertemuan ini dihadiri anggota Paskibra, komandan dan perwira upacara, penerbang serta tim atraksi udara, penerjun payung Kopassus hingga pengisi acara seni dan budaya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Rabu minggu ini menyatakan Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kedisiplinan serta semangat para petugas. Prabowo berpesan agar pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus menjaga kebersamaan, semangat dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Informasi selanjutnya, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM mengirim 6 personel tim manajemen bencana dan medis ke NTT untuk membantu penanganan korban gempa. Tim ini berangkat pada Rabu kemarin dengan membawa sekitar 40 kg obat-obatan bantuan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dekan FKKMK UGM, Yodi Mahendra Hatta, menyatakan tim ditugaskan memperkuat penanganan bencana di 3 wilayah NTT. Tim akan menjalankan rapid health assessment untuk memetakan kebutuhan kesehatan masyarakat sebelum menentukan bantuan lanjutan. Salah satu sasaran awal berada di Kabupaten Ngada. Selain melakukan assessment, tenaga medis juga akan membantu pelayanan kesehatan sebagai emergency medical team, terutama menangani trauma dan luka akibat gempa. Misi kemanusiaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Dan untuk informasi selanjutnya dari kabar internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu kemarin menyatakan niat untuk kembali bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada akhir 2026 ini. Trump menyebut hubungan personelnya dengan Kim masih terjalin baik sejak masa jabatan pertamanya. Herlander, pernyataan tersebut disampaikan Trump di Gedung Putih. Ia pun menilai Korea Utara kini memiliki sekitar 57 senjata nuklir. Meski demikian, adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong, menyatakan tidak mengetahui adanya komunikasi terbaru antara Pyongyang dan Washington. Namun ia menyebut hubungan personal kedua pemimpin masih baik. Rencana pertemuan Trump dan Kim muncul bersama dengan pengurangan durasi latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: dengan kau sudah menemani kita pagi hari ini. Dan bukan hanya Ten to Five yang menemani kita semuanya, tapi ada Ragil Z dan Dika Arwan juga yang menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Thank you ya, kita ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM pagi hari ini yang udah turut berkomentar. Aku mau bacain satu persatu. Yang tadi tuh udah pilih angka 1. Hah? Kok tiba-tiba disuruh pilih angka 1? Maksudnya kita tuh lagi buat voting gitu pagi hari ini.
1: Yes.
0: Karena kan ini tuh ada wacana dari pemerintah nih, kalau pemerintah itu membuka kesempatan, akan membuka kesempatan buat rakyat Indonesia untuk melakukan tukar tambah dari motor dengan bahan bakar bensin ditukar ke motor listrik gitu guys. Jadi kalau kalian tim motor dengan bahan bakar bensin, kalian bisa ketik 1. Kalau kalian adalah setuju sama motor listrik, kalian bisa ketik 2 di kolom komentar live TikTok Heartland FM.
1: Ya, gitu. Tinggal dipilih.
0: Kayak pilih buah.
1: Kayak beli
0: ya.
1: Ini.
0: Ya.
1: Tapi ini ada penelitian terbaru nih. Apa dari tuh? Transportation Research Part D. Part D lah. Di Agustus bulan ini yang menemukan banyak kehadiran listrik roda 2 di Indonesia sudah kompetitif secara biaya kepemilikan dibanding motor konvensional. Namun, tingkat adopsinya masih terbatas dan kebutuhan infrastruktur pengisian daya tetap menjadi salah satu tantangan penting.
0: Iya.
1: Jadi teknologinya sudah semakin matang, tapi kesiapan penggunaannya tentu menjadi cerita lain.
0: Benar.
1: Nah, pertanyaannya bukan sekedar lagi motor listrik keren gak? Gak kayak gitu sekarang. Kalau motor bensin ditukar sekarang, apakah kehidupan sehari-hari saya justru menjadi lebih mudah atau makin ribet nih?
0: Jadi benar-benar kayak banyak yang harus dipikirin.
1: Dipikirin.
0: Gitu ya. Oke, aku mau bacain ya, dulu ya.
1: Ya, begitulah sih menjadi orang dewasa, banyak yang dipikirin.
0: Iya. Berarti lebih enak jadi anak-anak ya. Kan gak banyak
1: sama
0: yang dipikirin.
1: Kalau waktu lu anak-anak pasti pengennya cepat gede.
0: Mikirnya kan? Itu adalah mikir ngerjain PR. Nyelesain PR, terus belajar ujian gitu kan. Kalau masih kecil kan.
1: Jadi pilihannya apa dong? Motor listrik apa motor bensin aja udah itu? Kalau hari ini nih ada program tukar rupiah motor bensin ke motor listrik, kalian langsung ambil atau masih pikir-pikir nih? Kasih alas aja juga ya.
0: Oke, sudah ada Bapak Bernie Richard, ada Pak Ibeng Banana, terus ada Reyes juga pagi hari ini, ada Kang Fip juga yang menjadi tim Regu 1.
1: Oh, tim Regu 1.
0: Alias mereka tuh
1: bensin,
0: pilih
1: ya?
0: Bensin. Pilih bensin gitu. Dan juga ada ini seseorang yang namanya aku enggak ngerti karena bahasanya bahasa Korea ya. Mohon maaf. Ada Erik Liliawan juga, mereka tim bensin juga, motor bensin ya.
1: Okay.
0: Terus ada satu orang nih yang pilih motor listrik, ada
1: siapa
0: Pak
1: nih?
0: Isa Cayadi.
1: Waduh.
0: Yang pilih
1: baru
0: motor
1: satu
0: listrik
1: deh.
0: Baru satu ya. Oke, terima kasih buat atensi kalian pagi hari ini. Terus kita juga mau bacain dulu, ini ada dari Pauline pagi hari ini. Dia bilang ada-ada aja ya gebrakan pemerintah ini. Semoga menguntungkan rakyat deh gitu.
1: Amin.
0: Terus ada Kirana, kalau tujuannya baik, okelah saya dukung. Ada Rika, siap gak siap sih? Sekalipun kami ini belum siap, tapi program pasti akan tetap jalan kan. Jadi yang ikut aja. Pasrah nih ya kayaknya ya si Rika ya.
1: Ada Orlando, semoga cadangan listrik di Indonesia melimpah ruah dan dicukupkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai semua sudah berpindah ke listrik ya dapat jatah pemadaman listrik seminggu sekali ya, sama aja bohong.
0: Nah, susah juga ya.
1: Kalau ini kan pakai
0: gitu
1: baterai.
0: Tapi kan dicas juga nggak sih?
1: Akhirnya
0: motor listrik
1: bisa nggak ya dicas ya?
0: Dicas kayaknya.
1: Tuker baterai sih sekarang.
0: Oh, jadi.
1: Ya memang dicas, tapi untuk penggunaannya sendiri, misalnya kayak yang gue tahu nih ya, kebanyakan tuh kayak sewa baterainya.
0: Oh.
1: Jadi misalnya kita ke salah satu toko nih.
0: Uh-uh.
1: Yang ada penyediaan untuk tuker
0: baterai.
1: Bukan tuker baterai ya, ambil baterai kali ya.
0: Iya.
1: Jadi misalnya motor gua udah listriknya udah listrik. Baterainya udah ini, bisa dicas juga sebenarnya. Listriknya udah mau habis. Lebih simpelnya sih gitu.
0: Okay.
1: Taruh gitu, tuker, kita ambil yang baru udah kecas gitu. Jadi enggak perlu nunggu kan kayak harus ngecas dulu. Tapi memang bisa dicas juga.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Bagaimana Ragil sih?
0: ini juga ada Blinken, Apit Blinken, Kemayoran cerah ceria kayak masa depan aku.
1: Amin.
0: Mantap. Terima kasih ya sudah bergabung teman-teman yang sudah turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Oke, topik ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Jadi jangan cuma lihat harga motornya ya. Mm-hmm. Jadi salah satu kesalahan ketika kita itu membandingkan motor bensin dan juga motor listrik ini adalah kita tuh ngelihat harga belinya, guys. Nah, padahal itu ada istilah yang namanya total cost of ownership ya, atau TCO, yang artinya kita itu menghitung keseluruhan biaya selama kendaraan ini digunakan. Jadi mulai dari harga kendaraannya berapa, terus energi yang digunakan itu berapa, perawatannya, pajaknya, ya, sampai kemungkinan biaya beli baterainya juga. Ini tuh harus benar-benar diperhitungkan.
1: Harus dipikirkan.
0: Gitu. Karena jangan sampai kita itu pada akhirnya jadi rugi gitu.
1: Ada penelitian lagi nih. Kita kasih penelitian terbaru tahun 2026. Pasar Indonesia menemukan kebijakan insentif untuk membuat kendaraan listrik roda 2 semakin kompetitif secara ekonomi. Nah, sebagian model yang sudah kompetitif tanpa subsidi, meskipun hasilnya berbeda tergantung jarak tempuh dan karakteristik baterainya. Okay. Biasanya sih emang kayak gitu ya, kalau semakin jauh harganya beda lah. Gitu kan?
0: Bener.
1: Tapi
0: bener,
1: orang yang menggunakan motor setiap hari dengan jarak cukup jauh mungkin mendapat keuntungan ekonomi yang berbeda juga nih dengan orang yang hanya menggunakan motor sesekali. Jadi jangan cuma tanya motor listriknya berapa gitu. Tapi dalam 5 tahun kita mengeluarkan uang berapa nih?
0: Benar, karena butuh perawatannya juga gitu kan. Oke, kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini yang mau bergabung. Yuk cus langsung aja bergabung lewat live TikTok Heartland FM.

0: dari Tulus pagi hari ini menemani kita semua ya, dengan judulnya Teh Hijau. Asik ya. Teh
1: ada Tulus.
0: Setulus hati ini.
1: Asik. Itu ada kata Bang Agen tadi pagi hari ini nih. Pulangnya
0: ya.
1: Hati-hati katanya, karena ada yang udah nyiapin batu. Iya, batunya lu tuh gak bentuknya apaan?
0: Bentuk hati?
1: Iya.
0: Keren banget. Saat ya.
1: Aja.
0: Makasih ya buat agen Santika Priok yang pagi hari ini sudah bergabung. Yo. Terus ada juga Agustinus Kristia pagi hari ini bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang nih, kalau motor listrik itu lebih murah, tetapi cuma bisa dipakai 4 tahun. Dan kalau motor bensin itu bisa dipakai lebih dari 20 tahun. Oke, terima kasih buat informasinya ya.
1: Thank
0: guys.
1: You.
0: Jadi ini tuh kayak harus ganti baterai gitu
1: ganti
0: kayaknya
1: baterai,
0: ya, setelah
1: betul.
0: 4 tahun.
1: Kalau gak salah ya. Itu 3-8 tahun deh, ada yang sampai 8 tahun untuk pemakaian baterainya.
0: Berarti beda-beda ya ininya ya, umurnya, umur baterainya. Terus ada Catherine Sada juga yang pilih, aku lebih suka Gowes katanya. Yang sepeda,
1: sepeda.
0: Kan ada tuh ya sepeda ada, yang pakai aki itu, jadinya dia digoes,
1: digoes terus dia ngisi ya.
0: Iya gitu, iya sih ini jadi kayak ada olahraganya gitu ya. Thank you udah ikutan. Ada The Thrill yang pagi hari ini masih bingung katanya, nggak ngerti mau pilih yang mana, bingung katanya. Oke, terima kasih Mbak Sari juga. Ada Om Sentot, lebih enak jalan kaki, sehat, gratis. Bener juga sih, tapi kalau jarak dari rumah ke kantornya 10 kilo ya capek juga enggak sih?
1: Banget, banget.
0: Harus bawa baju ganti juga kayaknya ya, karena mesti mandi di kantor. Oke, jadi banyak orang yang bilang bahwa bensin itu lebih mahal dan listrik itu lebih hemat. Nah, ini tuh sebuah alasan yang membuat motor listrik itu jadi menarik ya. Motor bensin ini memang membutuhkan BBM setiap kali digunakan. Sementara kalau motor listrik ini menggunakan energi listrik yang secara operasional ini dapat lebih murah gitu. Dan ada penelitiannya juga ya di Kak Arwan ya. Jadi menurut penelitian mengenai TCO bahwa sepeda motor di Indonesia ini menunjukkan bahwa motor listrik ini dapat memiliki biaya kepemilikan yang lebih rendah gitu dibandingkan dengan motor konvensional dalam sejumlah skenario penggunaannya. Jadi ini tuh benar-benar sudah diteliti dan sudah ada studinya yang memperhitungkan berbagai komponen biaya termasuk penggantian baterai.
1: Betul. Jadi studi juga memperhitungkan berbagai komponen biaya termasuk penggantian baterai. Tapi jangan sampai kita kayak mikir, wah ini motor listrik berarti bebas biaya dong.
0: Enggak
1: gitu. Tetap ada listrik, perawatan, dan kemungkinan penurunan kapasitas baterai juga. Dan persoalan nilai jual kembali gitu. Nah, di tahun 2026 ini, ada penelitian yang juga secara khusus menyoroti umur baterai dan pengelolaan baterai setelah masa pakai. Ini menjadi faktor penting dalam menentukan biaya kepemilikan jangka panjang motor listrik. Jadi hemat iya, tapi tetap harus dihitung juga.
0: Betul.
1: Kalau biaya isi energi kayak motor listrik ternyata jauh lebih hemat daripada bensin, apakah ini cukup untuk membuat Anda pindah gitu?
0: Beralih gitu ya, dari motor dengan berbahan bakar bensin ke motor listrik. Mungkin bisa mulai dipikir-pikir ya hari-hari ini ya guys, karena ini adalah wacana pemerintah yang nantinya itu pasti akan direalisasikan. Sama kayak beberapa waktu yang lalu ini ya mulai bermunculan dan banyak banget mobil listrik dan itu tuh disubsidi oleh pemerintah, jadi harganya itu lebih murah gitu. Dan pajaknya pun juga lebih murah daripada motor dengan bahan bakar bensin. Nah, apakah kalian sudah mulai tertarik? Langsung kita bacakan ini dari kalian semua Heartliner yang sudah turut berkomentar. Ada dari Ratih, mesti dipikir matang-matang sih. Takutnya nih kalau semua serba listrik, terus listriknya mati, bubar jalan dah kita. Jalan kaki yang ada ya. Terus dari Antasari juga, salam kenal dari Minahasa. Hai Minahasa.
1: Halo Minahasa.
0: Memang sih harga motor listrik ini jauh lebih murah dari motor bensin, tapi kita belum tahu nih ketahanannya, apakah selama 5 tahun masih bisa bertahan. Kayak hubungan ya. Terus ada dari siapa lagi nih?
1: Ada Ridwan. Harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Secara Indonesia ini sering banjir. Aman gak sih ini untuk sepeda motor menerjang banjir ibu kota?
0: Nah,
1: ada iya. Ko Willy kayaknya nih. Ntar beli kompor listrik satu, sepeda motor listrik satu, mobil listrik satu. Amin gitu ya.
0: Bener loh, karena tapi emang
1: iya,
0: kayak
1: semua serba listrik
0: iya, ya. Kayak memang digiring ke sana gitu kita ya kan. Kemarin kan kita baru aja ngebahas tentang kompor listrik ya Dika.
1: Yes.
0: Sekarang pembahasannya adalah sepeda motor listrik. Nah, kira-kira nanti bakal
1: nanti apa lagi yang listrik-listrik ya?
0: Iya ya.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso, ada di Garuan.
1: Dan ada Ragil sih. Ngomong-ngomong apa tentang itu? Lagu barusan ini kan ngomongin tentang hujan.
0: Hujan?
1: Hujan loh semalam.
0: Iya loh.
1: Terus banget ya, aku kaget loh.
0: Bener. Gue juga ngerasain tuh, aduh puji Tuhan banget ya akhirnya hujan. Kenapa ya kadang-kadang kita tuh suka risih gitu kalau hujan turun. Tapi giliran sekalinya dikasih, maksudnya sekali dikasih kadang suka risih gitu. Tapi sekalinya gak dikasih, kapan ya hujan ya?
1: Diangen-angen.
0: Tapi ya, itu salah satu bentuk, apa ya?
1: Namanya manusia. Gitu ya, pengennya tuh banyak gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, kayak gue.
1: Oke, kita balik lagi ke topik kita tentang motor listrik ya, VS motor dengan bahan bakar bensin,
0: guys. Yep.
1: Jadi sebenarnya motor listrik ini cocok buat siapa sih?
0: Buat gitu. Semuanya kayaknya
1: buat
0: deh.
1: Buat semua ya. Oke, tapi memang...
0: Tapi yang pastinya untuk yang udah punya SIM ya. Misalnya untuk yang udah punya SIM.
1: Iya benar. Memang. Tapi sebenarnya itu setiap orang itu butuh kendaraan itu yang sesuai dengan karakternya masing-masing gitu.
0: Karakter lo apa nih?
1: Tuhan orang beda-beda, hah?
0: Karakter lo apa?
1: Karakter apa? Coba ditebak.
0: Girly banget. Girly.
1: Dan memang yang pertama ya guys, penggunaan motor untuk aktivitas sehari dengan jarak yang relatif itu harus terukur gitu. Yeah. Kalau kita itu
0: pakai penggaris.
1: Maksudnya kalau kita itu suka perginya jauh gitu ya, itu nggak bisa kayaknya kalau pakai motor listrik ya.
0: Bisa sebenarnya, cuma ya agak repot,
1: iya,
0: harus
1: kan?
0: Ngecas dulu kan.
1: Kalau bensin kan di mana-mana okay, gitu ya.
0: Ya itu tadi mungkin masih belum banyak kali ya untuk pengisian ataupun tapi ada loh di daerah Serpong ya kalau nggak salah. Kemarin gue lihat tuh ada, dia tuh kayak model pom bensin gitu, tapi buat listrik
1: itu.
0: Iya.
1: Dekat rumah aku.
0: Dekat rumah lu ya? Oh iya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi beneran gue baru lihat lu.
1: Iya, ada.
0: Ya mungkin rame nanti
1: itu selalu rame ya.
0: Tapi mungkin nanti semakin banyaknya mobil listrik atau motor listrik di Indonesia ini semakin banyak kali ya nanti.
1: Iya, pasti
0: ya.
1: Nanti bakal disiapkan juga.
0: Namanya apa sih?
1: Pangkal apa ya? Pangkalan.
0: Enggak mungkin gitu? Pangkalan ojek.
1: Nah, mungkin ini tuh juga jadi pilihan yang tepat ya motor listrik ini untuk orang-orang yang punya pekerjaan itu jaraknya itu nggak terlalu jauh dari rumah gitu ya. Terus mungkin buat ngantar anak ke sekolah, buat pergi
0: cocok
1: ke
0: banget,
1: pasar,
0: beneran.
1: Ini kayaknya cocok gitu guys. Jadi memang
0: ke
1: harus...
0: Aktivitas-aktivitas harian ya, cocok ya.
1: Harus dipertimbangkan sih karena kebutuhan setiap orang itu berbeda gitu. Oke, ini langsung kita bacain aja yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM juga. Thank you banget Eric Liliawan. Kalau bensin lebih enak, kalau motor listrik, kalau listriknya habis nggak bisa jalan katanya. Oke, Semarang nggak hujan. Terima kasih dia jauh-jauh dari Semarang. Selalu
0: nungguin Ragil sih kemarin.
1: Selalu mantengin live TikTok Heartline FM. Terima kasih ya Eric Liliawan. Ada Pak Budi juga. Ini yang jauh dari Australia, Pak Budi Kurniawan. Pak Budi, spill dong kalau di Australia di sana
0: banyak nggak motor listrik?
1: Motor listrik, mobil listrik udah banyak belum? Atau semuanya memang udah beralih ke listrik gitu, Pak Budi?
0: Iya. Tapi mahal nggak sih dibandingkan dengan motor bensin gitu? Di Australia, Pak Budi, coba di spill, Pak Budi.
1: Kasih tahu kita banyak, kata Pak Budi. Oh, udah banyak motor listrik juga udah banyak ya, Pak Budi ya, berarti ya?
0: Oh, banyak, ya.
1: Oke, terus ini aku mau bacain juga ini ada dari Pak Darwin. Selamat pagi Ragil, Dika. Salam Morning Espresso. Kalau menurut aku namanya kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin atau listrik masing-masing mempunyai plus dan minusnya. Ini dari Pak Darwin. Jadi tergantung kenyamanan kita mau pakai selera yang mana gitu. Iya benar sih ya. Jadi nggak bisa di paksakan gitu. Oke.
0: Ada Pak Budi nih, sepeda listrik yang disewakan paling banyak. Wah, lebih banyak sepeda listrik ternyata.
1: Sepeda listrik disewakan.
0: Tapi motor listrik juga banyak kan?
1: Terus ada dari Agustinus ini ya. Motor listrik lebih murah tetapi cuma bisa dipakai 4 tahun. Motor bensin bisa dipakai lebih dari 20 tahun. Motor listrik jika rusak baterainya maka solusinya dibuang. Kalau motor bensin jika rusak bisa diperbaiki. Nah, terus dia juga menjelaskan nih.
0: Apa?
1: Motor listrik itu ada 2 jenis katanya. Sistem charge sendiri tapi banyak menimbulkan kebakaran, terus sistem yang langsung ganti baterai ke tempat-tempat tempat yang telah ditentukan kayak yang tadi bilang ya. Jadi baterai motor mobil jika sudah rusak tidak bisa didaur ulang. Jadi limbah gitu. Oke. Terima kasih Pak Agustinus. Ramai banget nih, nanti aku akan bacakan ya setelah kita mendengarkan yang berikut ini, karena sesaat lagi juga bakal ada berita 30.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Dikejar kelompok bersenjata, sandera 9 perempuan di Jila. Petani didorong olah limbah batang sorghum jadi arang bernilai ekonomi. Marwah Aisyah petik pelajaran berharga di kejuaraan dunia.

informasi yang pertama, TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang membawa paksa 9 perempuan di distrik Jilak Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Senin kemarin dan melibatkan korban mulai dari anak sekolah dasar hingga seorang perempuan yang sedang hamil muda. Komandan Kodim 1710 Mimika, Letnan Kolonel Infantri Josanda pada Rabu kemarin menyatakan, personel TNI telah dikirimkan ke lokasi untuk mengejar pelaku sekaligus berupaya menyelamatkan para korban. Dalam kejadian tersebut, seorang ibu bernama Nere Giget Magai meninggal dunia setelah ditembak, sementara seorang ibu lainnya mengalami patah tulang setelah didorong ke jurang. Hardliner berdasarkan laporan masyarakat, kelompok bersenjata ini berjumlah sekitar 15 orang. TNI pun tengah menyelidiki identitas kelompok yang diduga merupakan kelompok baru karena menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda dengan masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, kondisi di distrik Jila mulai berangsur kondusif meski akses penerbangan menuju wilayah tersebut masih terkendala. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari kabar ekonomi. Universitas Bakti Tunas Husada atau BTH mendorong petani di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengolah limbah batang sorghum menjadi arang dan briket. Program ini menyasar kelompok tani Cahaya Harapan dengan tujuan mengurangi limbah pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi dari bahan baku lokal. Wakil Rektor 1 Universitas BTH, Umi Mardiana, Rabu kemarin menyatakan batang sorghum yang sebelumnya berpotensi dibuang ataupun dibakar dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi dan sumber energi alternatif. Petani mendapatkan pendampingan teknik karbonisasi dengan kondisi oksigen terbatas untuk menghasilkan arang. Arang ini kemudian dicetak menjadi briket menggunakan mesin yang diserahkan Universitas BTH kepada kelompok tani sehingga produksi dapat dilanjutkan secara mandiri. Ke kabar olahraga, ganda campuran Indonesia Marwan Fasa dan Aisyah Salsabila Putri Prana

0: yang terus berada dalam tekanan hingga kehilangan 2 game berikutnya dengan skor 9-21 dan 10-21.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Jam berapa nih sih?
1: Jam 9 lebih 46 menit ya. Gak berasa banget.
0: Gak berasa ya.
1: Kita udah hampir habis. Jadi kita mau langsung cus aja. Kita bacain ya komentar-komentar dari headliner semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kita balik lagi ke Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia.
0: Australia ya. Negeriku katanya.
1: Pak Budi bilang nih, buat yang kejar waktu, kalau jalan kaki jaraknya jauh, naik bus tunggu lama. Ini tuh di sana tuh banyak banget ada rental sepeda listrik. Gitu.
0: Jadi tadi kata lo di mana? Di sini udah ada ya?
1: Ada di sekitar
0: Serpong ya?
1: Serpong BSD, BSD.
0: Oh, BSD.
1: BSD Gading Serpong. Waktu itu aku sering lihat sepeda listrik disewain.
0: Ini gue bingung.
1: Kenapa?
0: Bedanya Gading, BSD sama Serpong di mana dah?
1: Beda lah, Dik. Ntar gue jelasin ya, jangan di sini. Panjang. Oke, ada Yan Fajar juga, ada Kak Ju Tambunan, sehat katanya,
0: sehat.
1: Terus ada Bapak Rio Utagalung bilang lebih enak kalau transportasi umum dibenahi.
0: Yep.
1: Jadi masyarakat itu lebih hemat, enggak terus hidup konsumtif kayak jadi pasar setiap tahun beli produk baru. Jadi enggak usah jauh-jauh, Singapura aja bisa. Kenapa Indonesia enggak bisa? Enggak bisa atau enggak mau? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Thank you ya Bapak Ria, terima kasih. Terus ada Bapak Agustinus Kristianto, dia pilih nomor satu yaitu motor bensin. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? Terima kasih buat Bapak Darwin juga, terima kasih ya Pak Darwin sudah bergabung. Thank you buat masukannya. Terus ada dari Aulia di Cikupa, mau titip salam buat teman-temanku di Yosan. Oke, di Yosan atau di kosan ini maksudnya ya? Tulisannya sih Yosan gitu, atau mungkin di kosan maksudnya. Terima kasih Aulia.
0: Gue kalau ingat yang kata tadi itu permen karet yang zaman kita kecil.
1: Iya, lu inget aja ya, suruh cari.
0: Lu dapat hadiahnya gak?
1: Cari hurufnya.
0: Gue gak ketemu sampai usia berapa gitu.
1: Itu penasaran sih sampai sekarang. Tapi siapa tahu nih, Heartliner ada yang pernah menangin kuis itu.
0: Tapi kalau pun udah pernah menangin, kayak udah dapat semuanya, itu hadiahnya udah gak ada.
1: Iya
0: gak sih? Itu kan cuma berlaku berapa sih? Setahun ya kalau gak salah waktu itu ya.
1: Ya tapi lu inget aja ya.
0: Inget lah, orang gue seneng banget dulu nyari kayak gituan.
1: Di zaman kita emang gitu ya. Oke, Heartliner, kita sampai pada kesimpulan akhir di topik kita pagi hari ini. Motor listrik bukan lagi sekedar kendaraan masa depan ya. Karena pada tahun 2026 penelitian menunjukkan bahwa dari sisi biaya kepemilikan, banyak motor listrik sudah semakin kompetitif.
0: Nah, tapi dari perpindahan dari motor bensin ke listrik, ini bukan perihal harga aja nih. Kita perlu melihat jarak, perjalanan, fasilitas pengisian, dan jangan lupa juga untuk kondisi baterainya juga, kebutuhan sehari-hari dan kemampuan finansial. Jadi pertanyaannya bukan motor bensin atau motor listrik yang paling hebat, mana nih yang paling cocok dengan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari?
1: Oke, kalau jawabannya motor listrik, mungkin sekarang waktunya mulai mempertimbangkan hal itu. Tapi kalau belum, tidak masalah ya. Yang penting keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar ikut tren.
0: Yep.
1: Akhirnya kita harus pamit undur diri dari Morning Espresso. Tapi jangan khawatir, karena sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih bersama Ragil Zidan juga di Kak Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Kita berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini, ditemani bersama dengan saya Ragilsi dan Dika Arwan. Dan sudah ada tamu spesial juga di studio kita pagi hari ini ya. Dan apakah yang akan kita perbincangkan? Ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita perbincangkan pagi hari ini. Jadi kita juga mengundang untuk setiap Anda pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Perbincangan kita judulnya ya, hari ini kita tuh lagi ngobrol tentang bolehkah mengunggah video orang tanpa izin, memahami batas hukum di era media sosial. Jadi yuk ya, kalau Anda punya pertanyaan segera kirimkan pertanyaan Anda sekarang juga ya.
1: Yes, kita sapa yuk untuk narasumber di pagi hari ini yang sudah ada di studio. Ada Kak Revianti Yovinka, SHMH, yang merupakan tim LKBH FHUPH. Selamat pagi Kak Revi.
0: Selamat pagi Kak Revi.
2: Selamat pagi Kak Dika.
1: Kemudian ada Kak Elora Sukardi, SSN, SHMH, CPCD, yang merupakan dosen FH dan koordinator sentra HKI UPH. Selamat pagi Kak Elora.
0: Pagi Kak Elora.
3: Suara saya sudah kedengaran ya?
1: Iya. Sudah, oke, okay, aman. Kemudian ada Dokter ya, Dokter Yuni Priscila Ginting, SHMH, dosen Fakultas Hukum UPH. Selamat pagi Kak Yuni.
4: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Oke, kebetulan topiknya menarik nih di hari ini. Kemarin sempat viral juga ya.
0: Iya, beberapa sosial waktu yang lalu ya.
1: Ragil sih suka bikin video, konten video.
0: Suka, tapi nggak rutin.
1: Nggak rutin, yeah. Nah kayaknya kita harus belajar nih sih. Ternyata nih ada aturan-aturannya, ada hukumnya juga ya kan. Agar jangan sampai nanti tiba-tiba jadi tersangkut masalah gitu hukum.
0: Ya, karena nggak semua masyarakat juga tahu gitu aturan-aturan yang pastinya itu seperti apa.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apalagi sekarang kan kayak ada apa, ada kejadian yang menarik, videoin aja. Jadi kita juga perlu tahu nih, harus tahu nih aturan-aturannya seperti apa. Gitu
0: boleh kan nggak gitu di upload gitu. Betul. Ya di sosial media yang kita miliki gitu.
1: Nah sekarang kan hampir semua orang nih memiliki kamera di tangan gitu kan. Ketika melihat sesuatu yang menarik, lucu ataupun kontroversi, kita langsung kayak rekam, unggah gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita merekam dan mengunggah video orang lain tanpa izin? Yang pertama kita tanyakan ke siapa dulu nih?
0: Kak Revi dulu ya?
1: Dulu kali ya? Oh, ya. Silakan Kak Revi.
2: Ya, boleh gak sih kita ngerekam video seorang tanpa izin? Nah, sebenarnya gini, kita harus bedain ya, mengenai rekaman sama mempublikasikan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau misalkan, ini dua konteks hal yang berbeda. Kalau misalkan kita merekam, dia nggak otomatis bisa dikenakan dengan pidana, karena tergantung misalkan konteksnya, kita lihat dulu di tempatnya di mana, tujuan dia merekam itu apa. Terus kita lihat lagi apakah ini memang ada pelanggaran atau enggak dalam rekam tersebut. Nah bedanya kalau misalkan dia mempublikasikan, berarti kan dia sudah menginformasikan ke orang banyak ya.
1: Iya.
2: Nah itu kan artinya dia sudah menunjukkan informasi isi rekaman tersebut ke semua pihak. Dan itu mungkin bisa aja mempengaruhi martabat seseorang tersebut. Nah itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita harus lihat, kalau misalkan memang mempublikasikan, bisa jadi adanya akibat hukum tentunya nantinya. Seperti itu, mungkin bisa ditanyakan yang lain juga gitu.
0: Okay.
2: Pandangan saya sih seperti itu.
1: Yeah. Gimana nih?
0: Dari Kak Yuni, gimana nih perbedaan secara hukum nih antara merekam seseorang dengan mempublikasikan rekaman tersebut ke media sosial? Silakan Kak Yuni.
5: Baik, kalau kita bicara tentang merekam gitu kan, berarti itu cuman mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan bentuk informasi. Nah, pengumpulan itu berarti kan kalau misalnya kita ngomongin bicara hukum, berarti memang ada kegunaannya itu untuk apa gitu ya. Kalau hanya merekam, berarti dia hanya melakukan pengumpulan gitu, berarti belum ada satu tindakan hukumnya gitu. Tindakan hukum dia itu melakukan itu untuk apa sebetulnya begitu ya. Tapi waktu dia sudah, kalau bahasanya publikasi, kayaknya bahasanya itu publikasinya bukan berarti kalau zaman sekarang kan nggak harus koran, publikasi ini gitu ya. Termasuk kalau sekarang kan mengunggah di sosial media justru ya. Nah, itu yang sebetulnya memang kita harus udah mulai concern gitu. Karena memang sudah adanya undang-undang khusus gitu. Kalau mungkin teman-teman sudah sering dengar undang-undang ITE gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih khusus lagi sekarang. Itu adalah undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu yang kita udah mulai awareness untuk hati-hati. Kalau terkait dengan rekaman itu boleh dilakukan, tetapi bagaimana teman-teman sudah mulai harus bijak di dalam melakukan pengunggahan khususnya di sosial media.
0: Oke. Tapi ini tuh jadi kayak agak repot nggak sih? Maksudnya kita kalau mau mengunggah itu berarti kita harus minta izin dulu gitu sama orang-orang yang ada di video itu.
2: Ya, kalau gitu. Untuk izin gini ya, kalau misalkan memang itu menunjukkan seseorang itu secara spesifik, misalkan kita merekam seseorang, oh misalkan kita rekamnya misal contoh karya seperti itu, dan tujuan dari video itu kebanyakan mengenai karya, misalkan seperti itu, ya berarti kita harus sebaiknya izin kepada karya, karena itu juga sebenarnya diatur ya dalam, tadi kan sudah disebutkan juga oleh Kak Yuni bahwa kita ada namanya Undang-Undang ITE, tetapi sekarang sudah ada aturan terbaru lagi yang kemarin sudah dikeluarkan juga, itu namanya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana kalau misalkan dalam pemrosesan data itu tadi kalau misalkan kita mengunggah, mempublikasikan, itu sebaiknya kita mendapatkan persetujuan yang sah dari pihak tersebut seperti itu.
0: Oke. Baik, kita beralih terlebih dahulu ke Kak Elora ya. Kak Elora, ini kalau banyak orang berpikir kan cuma video, bukan sesuatu yang serius gitu. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan hukum di balik sebuah unggahan ini?
3: Oke, ini jadi masalah yang universal ya sekarang ya. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Finka dan juga Miss Yuni berkaitan dengan merekam dan mempublikasikan kok kayaknya jadi serius banget. Iya, kenapa? Karena sekarang sosial media itu kan gampang banget tersebar ya. Dulu itu mungkin kita susah, kita dulu pakai SMS, nggak ada sebar-sebar kayak gitu. Jadi masuknya adalah publikasinya kepada koran, misalnya seperti itu kan. Nah sekarang sosial media itu gampang banget. Orang-orang tuh sekarang ada kejadian apa langsung buka handphone. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan kadang itu menimbulkan penggiringan opini, fitnah, itu jadi sering terjadi di sosial media. Gitu. Akhirnya yang semestinya orang itu tidak melakukan itu, dipotong-potong, ada juga kan sekarang dipotong-potong, cuman dilampirkan sebagian doang, kelihatan sebagian, diasumsikan orang itu melakukan suatu tindakan yang merugikan. Gitu. Akhirnya, sebenarnya kalau kita merekam, itu kan ya orang bilang itu hak kita dong, ya kan, handphone-handphone kita. Secara diam-diam untuk tujuan kita sendiri. Tapi kalau misalnya untuk tujuan yang tidak patut, kayak seperti tadi, akhirnya menggiring opini, membuat image orang jadi jelek. Misalnya ternyata saya rekam Miss Yuni di situ, ternyata menurut Miss Yuni lo kok ada gue ngapain ini di situ ya? Akhirnya kayak membuat image-nya tuh jelek gitu. Nah itu kan menjadi sesuatu yang sangat serius ya. Jadi banyak yang nganggap itu remeh karena merasa hanya konten atau iseng. Padahal unggahan digital itu tuh rekam jejak itu bersifat abadi sekarang. Rekam jejak itu mudah dibagikan dari tahun berapa sampai berapa sekarang kita tinggal keluarin aja, terus dapat diakses sama jutaan orang dengan cara yang mudah. Nah jadi konsekuensinya kan banyak tuh hal-hal kayak gitu, membuat orang jadi minder, membuat orang jadi terganggu juga psikologisnya, ada loh kemarin kasus-kasus seperti itu. Jadi itu hal yang sangat serius sekarang perlu diperhatikan, orang tuh gak boleh sembarangan, bukan mentang-mentang ini handphone saya, terus tiba-tiba main upload saja, sembarangan, ada muka saya di situ, ada muka Miss Yuni di situ, terus ada penggiringan opini, nah itu yang menjadi bahaya.
1: Oke, deh, berarti secara sederhananya nih Kak Elora, hak apa aja nih yang mungkin dilanggar gitu, ketika kita mengunggah video seseorang tanpa izin?
3: Oke, pertama tadi Miss Yuni dan Miss Winka sudah sampaikan masalah perlindungan data pribadi. Ya, sekarang PDP itu lagi ketat sekali dengan undang-undang ITE. Ya, yang bisa mendeteksi itu adalah kita, itu kan berarti sudah meranah menjurus ke arah PDP dan undang-undang ITE. Nah, kalau dari saya dari sisi hak cipta saja, undang-undang hak cipta itu ada yang namanya hak potret. Kalau ada wajah orangnya ya, itu namanya adalah potret. Potret itu ada dua, fotografi dan potret. Kalau fotografi itu tidak ada objeknya, itu tidak ada manusianya ya. Tapi kalau potret itu ada kitanya sebagai wajahnya ya, tampaknya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang kan saya sudah blur ya kan, mukanya udah di blur kok. Iya, tapi ternyata kemarin ada kasus juga walaupun wajahnya sudah di blur, ternyata kelihatan tangannya ada tanda lahirnya, tangannya ada tatonya yang mengindikasikan oh ini Miss Uni loh. Ternyata contoh ya, ini Miss Uni itu ada tanda lahir di sini, misal contoh seperti itu. Ternyata ada kelihatan walaupun mukanya sudah di blur. Nah, jadi banyak sekali dari aturan kita, dari UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hak atas privasi. Ya, jadi hak atas seseorang untuk bebas dari gangguan publikasi kehidupan pribadinya ya tanpa persetujuan, itu kan juga ada hak untuk privasinya, dan juga undang-undang hak cipta.
1: Okay. Kalau misalnya gini nih Kak Elora, kita kan lagi di tempat wisata gitu kan, pasti kan foto-foto ya,
0: banyak gitu ya.
1: Terus kalau kita foto diri kita sendiri terus masuk orang lain nih sebagai backgroundnya, termasuk pelanggaran nggak tuh?
0: Terus kita posting gitu.
3: Oh, jadi saya lagi foto-foto.
1: Iya. Yeah.
3: Terus habis itu ada Miss Uni di belakangnya wajahnya. Iya. Yeah. Gitu. Yeah. Selama tidak tadi yang seperti sudah disampaikan ya, tidak mengganggu hak private-nya, terus tidak mengiring opini, tidak menjelek-jelekkan ya kan, ataupun tidak memfitnah atau ada pencemaran nama baik, ya selama itu ya tidak masalah. Dan kalau misalnya juga kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, cuman untuk kalau di sosial media kita nggak pakai, nggak mencari endorsement gitu ya. Kalau hak kita, hak cipta tuh salah satunya karena kita mendapatkan endorsement misalnya, atau kita jadi viral di YouTube terus tiba-tiba kita mendapatkan banyak keuntungan dari situ. Nah itu bisa menjadi masalah kan di kemudian hari. Mestinya ya ada wajah saya nih segala macam nih masalah. Ah itu kan bisa terjadi masalah di kemudian hari. Tapi kalau hanya untuk persoalan private saja, pribadi saja, selama tidak melanggar yang tadi sudah saya sampaikan, itu tidak masalah.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya Miss Uni-nya nggak setuju nih, saya udah unggah, saya harus take down tuh berarti.
3: Iya, kalau Miss Uni bilang kenapa ada wajah saya di situ, ya kan? Oh ya berarti kewajiban saya harus ngapain? Antara take down, misal di blur, ya misalnya Miss Uni merasa wajah saya kok jelek banget di situ, bisa kan? Maksudnya apapun bisa terjadi. Itu kan hak kita sebagai yang punya muka ditampilkan di situ, ya nggak mau muka saya masa lagi bengong gitu jelek banget, nanti dipikir saya lagi ngapain gitu, ya take down ataupun di blur ya kan, ataupun banyak sekarang anak-anak itu pakai apa, pakai AI untuk ngilangin objek di belakangnya, itu ada juga tuh seperti itu. Okay. Nah, tapi nanti kalau ngomongin AI panjang lagi ya, dampak hukumnya segala macam. Tapi salah satunya itu adalah upaya-upaya yang bisa mungkin kita lakukan menghindari nanti Miss Uni itu keberatan karena ada wajahnya di situ yang mungkin tidak etis buat dia tampil di wajah di foto saya.
0: Okay. Berarti ini tuh jadi kayak pembelajaran yang sangat berharga sekali ya buat kita ya, supaya kita itu lebih tahu gitu bahwa ternyata sudah ada hukumnya, supaya kita ini nggak sembarangan gitu upload video ataupun upload foto yang di dalam foto ataupun video itu tuh ada gambar orang lain gitu. Okay, baik. Kalau kita hanya mengambil atau repost video milik orang lain ini, apakah kita juga tetap bisa terkena masalah hukum nih? Mungkin Kak Revi bisa bantu jawab.
2: Kalau masa repost ya bisa ya.
0: Bisa ya.
2: Nah, itu balik lagi tadi kan udah dijelaskan sempat oleh Miss Elora juga bahwa dengan merepost video orang lain itu bisa tentu bisa berakibat hukum. Kenapa? Karena itu kan berarti kan kita mengambil video milik orang lain dan tentunya bisa jadi video itu kan punya hak cipta. Nah, hak cipta itu kan balik lagi di mana hak cipta itu kan pasti punya hak, kalau misalkan tujuannya untuk endorsement, dia bisa dapat keuntungan. Sedangkan hak cipta itu punya yang namanya perlindungan hak ekonominya juga. Jadi kalau misalkan dia memberikan ekonomi bagi si yang repost, itu kan dia melanggar hak cipta si
0: yang pemilik aslinya gitu.
2: Betul, seperti itu. Mungkin dari Miss Elora mungkin bisa tambahkan penjelasan.
0: Iya. Silakan Kak Elora.
3: Mungkin ya, bisa menambahkan. Kan juga kemarin ada masalah juga. Artinya kalau misal seandainya ternyata si A itu memposting satu video yang ternyata melanggar hukum ya, kayak tadi masalah pencemaran nama baik dan segala macam. Terus saya nggak tahu apa-apa, saya biasa kan netizennya suka ikut-ikutan lah gitu kan, lagi ngetren nih gitu, kita repost-repost lagi. akhirnya kan terus tuh mencemarkan lagi, menyebarkan lagi ya, yang mestinya pertamanya followersnya cuma followersnya Miss Revi gitu ya, terus tiba-tiba jadi followersnya saya, followers saya nanti repost lagi terus-terusan tuh, akhirnya jadi domino terus-terusan, merugikan orang-orang yang ternyata kena pencemaran nama baik itu, ya kan, dicemarkan nama baik ya. Nah, kalau dari sisi Undang-Undang Hak Cipta, tadi baik lagi Undang-Undang Hak Cipta itu, video adalah salah satu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah, saat video itu ternyata kita repost, misalnya ya, itu adalah karya ciptanya Miss Revi tadi, terus tiba-tiba karena saya repost, ternyata saya juga mendapat keuntungan ataupun royalti, ya Miss Revi itu bisa marah tuh. Itu video saya yang buat, ya kan? Ada hak moral juga, saya harus menyebutkan itu video dari Miss Revi. Tapi ternyata saya nggak sebutin misalnya. Nah, itu salah satu pelanggaran juga di hak moral. Di Undang-Undang Hak Cipta ada hak moral dan hak ekonomi tadi yang sudah Miss Revi sudah sebutkan. Ya. Hak moral itu salah satunya adalah tidak mencantumkan nama pencipta. Nah, jadi kalau misalnya ada repost-repost, terus abis itu saya juga tidak tulisan kreditnya siapa, itu pelanggaran juga loh ternyata di dalam Undang-Undang Hak Cipta.
1: Wow. Kak Leora nih, menarik yang tadi nih, kalau nge-repost-repost terus ini tuntutannya gimana jadinya nih?
3: Kalau tuntutannya pasti dari UITE kan ada juga ya. Di UITE itu ada ngomong frasa mendistribusikan dan atau mentransmisikan kalau nggak salah. Ya, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut. Nah, jadi itu akan ada sanksinya. Sanksinya ya tentunya ada sanksi pidana, ya ada sanksi pertanggungjawaban juga secara perdata. Seperti itu.
1: Termasuk orang yang merepost juga. Misalnya kan banyak
3: ya.
1: Semuanya kena.
3: Kalau misalnya seandainya ternyata hasil reposannya mereka itu mencemarkan nama baik seseorang atau menjatuhkan nama baik seseorang, ya kan? Atau karena suka menambahkan bumbu. Kadang-kadang netizen itu suka nambahin bumbu. Udah repost ditambahin bumbu lagi, gitu kan? Nih lihat nih, ternyata dia nih begini-begini-begini nambahin bumbu, makin jadi tuh makin apa? Kalau dulu gosip tuh digosok makin sip. Nah, ini di repost makin sip tuh.
6: Sekalipun mungkin yang nge-repost ini ada 100.000 rakyat Indonesia gitu. Ini semuanya kena.
3: Iya, kalau misalnya tadi balik lagi, kalau unsur itu terpenuhi, ya tentunya pasti akan kena. Saya kan mempermasalahkan kan. Kenapa nih si A nambah-nambahin, si B nambah-nambahin, si C nambah-nambahin seperti itu.
1: Termasuk yang komen juga ya.
3: Iya. Yang komen. Ya, makanya sekarang agak ngeri ya ngomongin sosial media itu karena connect-nya tuh gampang gitu ya. Jadi semuanya ikut turut serta gitu. Ya, baik yang mengkomen, misalnya yang komen juga provokatif. Kemarin kan juga ada kasus yang provokator di dalam komen pun juga kena juga.
1: Oh, gitu. Oke. Mungkin Kak Yuni bisa menambahkan juga nih.
3: Jago-jagonya Miss Yuni nih sama Miss Revi nih.
1: Silakan Kak Yuni, mungkin mau menambahkan.
5: Oke, baik. Begini, konteksnya sebetulnya tadi yang kita bicarakan itu adalah tadi ya, kalau kita cuma merekamnya itu mau liburan gitu ya. Memang di Indonesia sendiri belum terbiasa terkait dengan karena Miss Olora juga di Haki gitu ya. Kita belum terbiasa dengan clearance IP gitu ya. Sebetulnya ini udah secara aturan itu udah cukup, makanya saya selalu sampaikan nggak usah lagi ditambah-tambah undang-undangnya begitu, karena kita tinggal implementasinya aja bagaimana kita tahu mengclearance-kan si IP ini. Nah, tadi juga udah singgung bahwa sebetulnya siapa sih penyebar informasi itu begitu, apakah dia influencer, apakah dia kegunaannya untuk apa begitu. Contoh saya cuma sebagai ibu rumah tangga gitu ya, lalu saya liburan bersama dengan anak-anak di musim liburan, lalu saya posting di Facebook saya begitu, bukan berarti langsung mendapatkan hukuman karena oh kemarin itu ada bule gitu ya yang pakai baju bikini terus bulenya marah dengan saya, tidak begitu, tidak akan automatically langsung begitu begitu. Karena kalau tadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah dijelaskan oleh Miss Olora gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Data Pribadi juga demikian. Itu sudah jelas diatur bahwa yang dilarang itu adalah memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Nah, unsur melawan hukum itu yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Contoh dilakukannya apa? Contoh dia ada demonstrasi gitu ya. Bukannya dibantuin gitu kan kalau komen-komen netizen, ini malah ada demo, malah video-video atau terjadi kebakaran atau terjadi apalah, ini kenapa jadi? Nah, itu konteks melawan hukum. Berarti unsur niat dia itu untuk apa? Nah, kalau dia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka itu yang masuk tadi yang sempat kakak-kakak tanyakan, itulah yang masuk ke ranah data pribadi tadi. Nah, kalau misalnya nggak sengaja gitu ya, ikut-ikut repost, contoh ini lagi masanya demonstrasi, terus oh udah repost-repost, padahal dia nggak tahu itu tuh apakah video real, apalagi sekarang AI juga udah hampir menyerupai dengan real gitu ya, karena promptnya bagus-bagus, jadi sehingga hampir serupa gitu. Nah, itu juga sama, apapun yang dilakukan tadi, yang merekam, lalu yang mempublikasikan gitu ya, itu kalau di dalam undang-undang data pribadi, kenanya adalah pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi siapa itu? Ya siapapun itu, karena dia mengungkapkan data pribadi. Contoh kasus-kasus yang sekarang juga lagi viral, tadinya ada rekamannya dia hanya berantem di tempat parkir, terus tiba-tiba muncul netizen dengan tangannya, dia tahu itu siapa, pekerjaannya apa, kartu keluarganya muncul. Nah, itu adalah pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya. Kalau ditanya ada hukumannya apa tidak, ada. Itu bukan berarti netizen pintar karena bisa menganalisa, bukan. Tapi hati-hati, itu adalah pengungkapan data pribadi. Jelas di pasal 67 Undang-Undang PDP disebut itu kenanya adalah pidana, bisa dipenjara 4 tahun atau dia denda 4 miliar gitu. Jadi bukan kita ngebantu nih, oh saya bisa cari tahu nih ini data pribadinya apa gitu. Enggak, itu harus hati-hati karena itu adalah tidak sesuai dengan konteks. Makanya tadi saya singgung, memang netizen-netizen Indonesia ini kalau apa namanya ada sesuatu yang booming gitu ya, cepet nih langsung kalah ini apa namanya bin untuk mendapatkan informasi. Tapi itu tadi, kita harus hati-hati bahwa di dalam perlindungan data pribadi, lalu di dalam menggunakan sosial media gitu ya, kita bukan hanya apa namanya membicarakan tentang sesuatu hal yang tidak baik begitu ya, termasuk daripada penggiringan opini. Nah, teman-teman juga harus hati-hati juga karena nanti akan terlihat konteksnya bahwa ini memang sengaja atau ikut-ikutan atau fungsi kegunaannya apa. Kalau misalnya kita ingat-ingat ada beberapa juga kasus yang mana, oh enggak, saya tidak ikut-ikutan, saya cuma bantu repost karena kemarin saya lagi iseng gitu ya, buka TikTok, ada orang komen, saya ikut nimbrung gitu. Nah, itu kalau di dalam hukum ada namanya hukum pembuktian. Nah, di dalam hukum pembuktian itu nanti akan bisa kita lihat apakah dia itu memang sengaja atau memang dilakukannya itu seperti apa. Unsur pembuktiannya itu pasti akan dilihat terlebih dahulu.
1: Oke. Termasuk orang yang kayak kemarin kan, yang kejadian yang ribut-ribut gitu, misalnya di media sosial gitu. Misalnya saya deh, saya ngetik nama dari orangnya itu, saya juga kena pidana gitu. Kak Yuni,
5: kalau ngetik gimana?
1: Ngetik namanya, itu kan pengungkapan data pribadi ya?
5: Oh, ya ngetik. Kalau ngetik nama tidak, tapi gini, apa namanya, menginformasikan, oh orang ini pekerjaannya ini apa segala macam, itu kan pengungkapan data pribadi. Oh, okay. Gitu. Kegunaannya apa? Contoh videonya video jalan-jalan, atau contoh videonya itu adalah video orang lagi berantem, terus kakak komen, oh itu saudara saya, pantesan aja dia begitu nih, alamat rumahnya di sini, keluarganya ini gitu.
1: Seperti kejadian yang kemarin-kemarin itu yang gua tadi DPR itu termasuk pengungkapan pelanggaran pengungkapan.
5: Betul.
1: Oke.
5: Itu kan penggiringan juga ya kan?
1: Iya.
6: Gimana kalau dengan caption gitu kan, zaman sekarang itu sering itu ada kejahatan gitu kan, ada maling di pasar atau apa, kerekam video terus kita posting, terus kita kasih caption hati-hati dengan orang ini atau dicari orang ini. Nah, kalau kasus yang kayak gitu gimana itu?
5: Oke, nah ini kan berarti, makanya tadi saya bilang, tidak semua serta-merta langsung kenanya adalah satu hal yang pidana gitu ya. Nah, lihat dilakukannya itu secara melawan hukum atau tidak. Tadi kan kakak memberikan dua contoh yang berbeda. Satu adalah mempublikasikan pencarian orang karena orang itu mencuri gitu. Nah, itu kan tidak melawan hukum karena memang sedang dicari. Yang kedua adalah mempublikasikan bahwa orang ini pernah mencuri. Jadi tolong hati-hati. Nah, ini juga yang perlu digarisbawahi adalah perbuatan dia melawan hukum itu adalah pencurian. Tapi data pribadinya harusnya tidak boleh disebarkan. Begitu. Karena yang bisa tulis dicari itu sebetulnya adalah aparat penegak hukum. begitu. Karena kan nanti kan orang akan menggiring, menggiring, menggiring begitu. Kalau misalnya kita lihat, makanya banyak sekali, oh kasusnya si A tiba-tiba anaknya ketahuan gitu kan, atau mengganggu akhirnya. Kalau susah contohnya pinjol deh, pinjol kan biasanya begitu ya, pinjaman online. Nah nanti yang pinjam contoh bapaknya, orang tuanya gitu ya, totonya si pinjolnya akhirnya datang ke sekolah anaknya karena dia udah ketahuan datanya. Oh kan data data sekolah itu kan kelihatan ya oleh umum. Nah itu sih sebetulnya.
6: Cuman kalau saya lihat zaman sekarang itu sepertinya masyarakat itu sudah jadi seperti hakim gitu ya. Kalau sesuatu tidak diposting dan tidak viral itu bakal agak lama gitu ketangkapnya. Tapi kalau masyarakat ini banyak yang posting dan permasalahan itu jadi viral, itu tuh akan jadi perhatian khusus gitu. Bener kayak gini gak sih Kak Remy?
2: Ya mungkin orang mungkin nyebutnya no viral no justice.
6: Iya, yeah. Kayak gitu nggak sih jadinya?
2: Ya mungkin kalau sekarang kan media sosial kan cepet ya. Maksudnya zaman sekarang kayak orang berpikirnya gini, oh ya udahlah daripada lapor lama prosesnya, mendingan disebar luaskan. Kalau viral baru diproses. Nah seperti itu. Nah itu kita lihat lagi, balik lagi. Nah tujuannya kalau dengan kita memviralkan, okay, dia memviralkan, tapi yang tadi sebelumnya si Kayuni udah sebutkan ya, kalau misalkan oh ada kasus orang melakukan pencurian gitu, tapi ya jangan sampai kita menyebarkan informasi data pribadinya lagi gitu. Ya intinya dengan menyebarkan informasi kan berarti kan kita kan kasih tahu namanya, lalu misalkan tempat tinggalnya dan sebagainya, itu kan udah salah gitu ya. Tapi intinya adalah yang boleh mencari informasi orang tersebut itu ya balik lagi yaitu adalah aparat penegak hukum. Mungkin kalau misalkan kita punya video sebaiknya sih dilaporkan ya, disimpan filenya, tapi jangan diedit atau misalkan kita kurang-kurangin atau misalkan kita tambah-tambahin juga gitu ya, itu kan takutnya memancing emosi publik gitu ya. Nah baiknya sebaiknya ya kita serahkan kepada aparat kalau memang oh orang ini melakukan kejahatan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu apakah ini akan mengganggu martabat orang lain, sebaiknya ya jangan diviralkan seperti itu.
6: Baik, seru sekali sepertinya perbincangan kita dan masih akan berlanjut ya sampai dengan jam 11 nanti. Jadi untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia dengan topik perbincangan kita pagi hari ini tentang bolehkah mengunggah video orang tanpa izin? Memahami batas hukum di era media sosial. Kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik, kita lanjutkan lagi ya Kak perbincangan kita. Ini sudah ada satu pendengar di YouTube kita yang sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Pertanyaannya ini dari @logisrealis ya. Apakah konten video yang tidak bermotif komersial juga wajib minta izin dari orang-orang yang direkam? Silakan mungkin bisa bantu jawab Kak Yuni mungkin. Silakan Kak Yuni.
1: Oke, jadi kalau tidak komersial gitu ya, apakah harus minta izin atau tidak? Kegunaannya itu untuk apa gitu? Karena kita kalau punya sosial media, sebetulnya secara tidak langsung kita membranding diri gitu. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman juga bahwa sosial media itu adalah branding diri kita. Kita itu sebagai apa itu akan kelihatan. Makanya tadi saya singgung terkait dengan hukum pembuktian. Contohnya adalah, oh saya kan hanya orang biasa, tapi pas dilihat secara hukum pembuktiannya, branding diri dia memang dia bukan influencer, tetapi dia hobi banget nih komen-komen, atau publikasi-publikasi. Contoh saya dari ibu rumah tangga, saya sukanya posting-posting tentang masak gitu ya. Nah itu kan kelihatan gitu, jadi waktu saya posting sesuatu, oh saya udah tahu itu gunanya untuk apa. Lalu yang kedua, bukan berarti secara automatically juga membiarkan bahwa oh ini kan tidak ada komersialnya gitu ya, tidak ada endorse, tidak ada minta apapun gitu tadi. Tapi sudah terbentuk bahwa brandingan dirinya, Instagramnya, TikToknya, Facebooknya itu seperti apa gitu. Nah akan menjadi khawatir adalah waktu seseorang merasa dirugikan gitu ya. Kan kita nggak tahu bahwa orang itu siapa, tetapi orang tersebut punya hak gitu, karena merasa dirugikan tadi yang kayak Miss Elora sempat singgung, saya ngerasa dirugikan karena biasanya saya cantik, kok di postingan itu saya jelek banget gitu. Nah dia merasa dirugikan akan itu, karena dia udah membrandingkan diri bahwa dia itu selalu cantik gitu. Tiba-tiba ada postingan yang dia lagi jelek banget gitu. Nah itu kan berarti kan memang mengganggu. Kalau ditanya apakah itu perbuatan melawan hukum, secara niat orang itu posting mungkin niatannya bukan melawan hukum gitu ya, karena dia posting tidak sengaja, karena di itu tempat umum gitu ya, nggak kesengaja dia lagi terfoto waktu

0: olahraga dia tidak pakai makeup gitu, karena biasanya dia makeupnya full sekali. Nah, memang secara niat tidak begitu, tetapi orang tersebut waktu tadi sudah disinggung sama Miss Elora, waktu dia suruh hapus, suruh blur gitu, dia sudah ada kalau bahasa hukumnya somasi gitu, peringatan itu harus dilakukan gitu, bukan berarti itu di apa namanya diabaikan, itu tetap harus dilakukan karena memang di dalam aturannya dia merasa dirugikan, ada orang lain yang merasa dirugikan, walaupun perbuatan orang tersebut waktu memposting belum tentu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Begitu.
1: Langkah pertamanya ini apa nih? Mungkin Kak Yuni dan Kak Revi nanti bisa menjawab juga. Untuk langkah pertama, jika memang tidak merugikan nih, apa yang harus kita lakukan?
0: Yang pertama itu sebetulnya memastikan bahwa informasi itu benar. Jadi langkah pertama adalah orang tersebut yang memposting bertanggung jawab gitu ya. Apakah informasi itu benar atau tidak? Terus yang kedua, orang tersebut selain daripada mengetahui menginformasikan bahwa postingan itu benar atau tidak gitu, dia harus tahu juga bagaimana dia cara perolehnya. Mana tahu jangan-jangan yang foto anaknya gitu, handphonenya dipegang sama anaknya posting foto. Jadi dia harus tahu juga kalau secara pembuktiannya itu dia harus tahu ini asal usul fotonya itu dari mana gitu ya. Lalu kepentingan dia publikasi itu untuk apa? Nah, dia harus bertanggung jawab akan itu. Kalau di dalam pidana itu ada namanya pertanggungjawaban pidana. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu untuk apa. Lalu selain daripada dia harus mengetahui pertanggungjawabannya itu, dia juga harus mau untuk kalau misalnya diberikan apa namanya teguran gitu. Jangan sampai nanti dia melakukan justru membesar-besarkan itu, karena itu tadi dalam aturan sudah ada bahwa orang itu melakukan somasi peringatan karena memang dia merasa dirugikan gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya memang kita harus tahu dulu sebetulnya informasi ini apakah memang kita bukan sebagai pemiliknya gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi kita harus tahu gitu.
2: Baik, kita ke Kak Elora dulu coba ya. Kak Elora, gimana nih kalau yang direkam ini adalah anak-anak gitu? Apakah ada perlindungan khusus untuk anak-anak?
3: Oke, sama aja ya. Dia kan tetap subjek hukum. Dia adalah orang juga. Ya memang kalau anak-anak kan ada walinya, itu adalah orang tua. Baik lagi, ini kan sepertinya melanjutkan apa yang sudah Miss Yuni tadi sampaikan juga. Bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari uploadnya itu, ya kan, tujuan uploadnya itu apakah merugikan atau tidak, seperti itu. Baik lagi, apakah anak-anak nggak ada privacy, ya anak-anak juga ada privacy. Kalau ternyata anak-anak itu dia masih kecil nih, masih SMP tapi SD gitu ya, tapi di kamar dia lagi bersikap yang mungkin menurut dia kayak tadi ya, aduh kok gue nggak cantik, kan anak-anak juga ada merasakan hal seperti itu, ya kan. Kok sikap aku lagi gak bagus ya, duduknya segala macem, padahal aku biasanya duduknya seperti ini, tapi ternyata di foto seperti ini. Itu kan sama juga, berarti ada apa unsurnya, ada pelanggaran hak privasi dan kepribadian juga sebenarnya. Walaupun tadi baik lagi, seperti pertanyaan yang sudah disampaikan, secara undang-undang hak cipta, kalau kita balik ke undang-undang hak cipta ya, selama tidak komersial tapi sudah menyebutkan siapa penciptanya ataupun kredit-kreditnya yang terlibat di dalam video itu ataupun di gambar itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita lihat dari unsur-unsur privacy, kepribadian, itu tetap ada. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan beberapa tips and trick kali ya, panduan-panduan buat teman-teman semua, baik dia sebagai content creator atau mungkin tadi yang Miss Yuni sampaikan, saya ibu rumah tangga sih, tapi ternyata di Instagramnya banyak juga memposting-posting tentang masak-masak. Mungkin ada beberapa tips yang bisa diberikan. Yang pertama, kita lihat saat kita melakukan perekaman video tadi, tujuannya kemana dan fokusnya. Misalnya kalau saya merekam video di tempat keramaian, nggak ada fokus ke siapapun, ya rame aja pokoknya orang di situ, itu ya tidak menjadi masalah karena itu mungkin menjadi suatu latar belakang kerumunan gitu ya. Tapi kalau saya pas saat ada kan orang yang ngerekam video keramaian nih, terus tiba-tiba ada orang disorot gitu ya, mukanya di zoom sampai kelihatan banget, sampai pori-porinya kelihatan, itu kan melanggar hak privacy ya. Saya merasa terganggu, aduh jerawat saya kelihatan misalnya, ini hal simple ya dulu ya, ekspresi saya jelek sekali, itu kan nggak boleh. Terus kedua, ngambil di ruang private. Misalnya saya di kantor sendirian, ataupun saya lagi di kamar, ataupun saya lagi di rumah. Tiba-tiba ada orang dari luar misalnya, ataupun tamu masuk, tiba-tiba foto sengaja memvideo, ataupun tidak sengaja kena saya di ruang private saya, di kamar saya. Ternyata saya juga lagi nyantai, lagi ngapain. Itu kan juga nggak boleh. Seperti itu, berarti harus izin. Yang ketiga adalah sesuatu yang sensitif. ya. Memang sih kalau mau ngomong sensitif masing-masing orang beda-beda. Mungkin menurut Miss Revi sensitifnya sebatas mana beda sama saya. Mungkin saya tidak terlalu sensitif, tapi Miss Yuni bisa aja lebih sensitif dari saya gitu. Tapi baik lagi, hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita rekam, apa yang kita posting itu mengganggu kepribadian ataupun hak privasi dari orang tersebut.
2: Oke, baik.
3: Termasuk anak-anak ya, tadi pertanyaan kan anak-anak ya.
2: Iya. Oke,
3: okay. Orang tuanya bisa marah tuh. Contoh tuh Miss Yuni mungkin sudah sebagai orang tua ya, anaknya tiba-tiba direkam ya sesuatu yang tidak patut ya, ataupun penggiringan opini nih anaknya Miss Yuni ngapa-ngapain walaupun masih kecil, ya mungkin dia sebagai orang tua bisa marah loh. Karena kan walinya.
2: Iya, iya. Oke. Baik, kita mungkin beralih ke Kak Revi dulu nih. Kak Revi, bagaimana kalau videonya ini menghasilkan uang gitu dari YouTube, dari TikTok, atau dari platform lainnya gitu? Apakah konsekuensi hukumnya ini bakal jadi beda gitu?
4: Ya. Ini sebenarnya bisa masuk juga lagi ya ke Miss Elora ya. Jadi kalau misalkan udah masuk ya ke media sosial, tadi balik lagi, tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa selama misalkan kita upload, ini maksudnya video orang lain, lalu kita unggah, menghasilkan komersial gitu ya. Nah kalau misalkan itu kita upload dan ternyata itu memberikan ekonomi untuk kita yang mungkin cuma repost gitu ya. Nah itu tentu kan melanggar, balik lagi itu melanggar hak cipta si pemilik si videonya. Nah kalau misalnya udah melanggar hak cipta pemilik videonya, otomatis berarti yang pemilik video juga bisa mengajukan gugatan gitu kepada yang merepost video tersebut. Apalagi kalau di media sosial, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalkan kita repost punya orang lain, tapi ternyata itu videonya punya, bukan punya kita, tapi itu misalnya punya karya seperti itu, karya yang buat dan sebagainya, terus karya yang udah upload, capek-capek bikinnya gitu kan, idenya juga dari karya gitu. Nah, itu kan otomatis aku cuma ngambil milik orang lain gitu, dan aku itu bukan ideku gitu kan. Nah, aku yang dapat untungnya. Nah, itu kan berarti kan aku udah melanggar namanya hak ekonomi yang punyanya si karya. Harusnya saat aku repost, harusnya aku mencantumkan, oh ini video idenya itu adalah milik karya, bukan punya saya.
2: Dicantumkan gitu.
4: Betul. Jadi orang lain ketika melihat video itu, oh tahu ini pemiliknya itu sebenarnya aslinya itu karya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya nih video atau fotonya itu udah dipotong dikit, dirubah sedikit, itu melanggar gak sih?
4: Itu termasuk melanggar ya, karena
1: melanggar.
4: Kita berarti kan mengedit milik orang lain walaupun cuma sedikit gitu. Karena kita otomatis kan berarti udah merubah punya orang lain. Nah itu termasuk bisa jadi juga pelanggaran hak cipta punya orang, karena kita mengambil lalu kita ubah. Apalagi sekarang orang cuma ngubah warnanya dan sebagainya. Itu kan karena kan yang buat pertama kali tetap pemiliknya adalah si pemilik gambar tersebut, seperti itu.
1: Oke.
2: Oke. Baik, Kak, ini kalau seandainya nih ya, ada seseorang yang sudah terlanjur mengunggah video dan kemudian mendapatkan keberatan gitu, apakah video yang direkam ini sebaiknya itu langsung dihapus atau bagaimana gitu? Kalau karena kan sudah tersebar gitu video yang kita upload, kita yang pertama kali upload, tapi ternyata terus orang yang ada di video itu kayaknya nggak terima gitu kita upload gitu. Yang harus kita lakukan apa? Karena kan kalau sudah tersebar ke seluruh Indonesia susah juga ya. Apakah cukup hanya dengan kita menghapus yang ada di video kita atau bagaimana gitu? Silakan Kak Yuni atau Kak Elora mungkin. Silakan.
0: Oke. Kalau secara hukum pidana tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf secara otomatis gitu ya. Tetap harus melakukan pertanggungjawaban gitu. Itu yang harus dilakukan. Contoh tadi yang Karya sempat singgung bahwa saya posting satu kegiatan yang saya tahu itu adalah kegiatan privacy. Terus akhirnya saya hapus, tadi juga sudah disinggung bahwa secara digital itu pasti akan terdetek gitu ya. Nah, tadi unsur pembuktiannya adalah saya sudah tahu itu adalah sesuatu hal yang privacy. Contoh video pribadi gitu ya, tetapi terlalu pribadi, terlalu deep gitu. Nah, waktu saya posting berarti kan saya mempersilahkan kepada penonton untuk memberikan komentar gitu ya. Terkecuali memang video itu saya hanya private, kan sekarang kan banyak yang private-private gitu ya, untuk 2 orang, 3 orang gitu ya, di hijau-hijauin itu tuh apa, di khusus-khusus untuk siapa gitu. Nah, sama kalau misalnya terlanjur, nah itu tetap sama. Makanya tadi dibilang contoh, kadang-kadang anak-anak kalau pakai handphone kita suka asal-asal aja gitu kan. Ternyata salah pencet. Nah, itu tetap sama sih kenanya pertanggungjawaban. Jadi yang dilihat adalah unsur memang niatnya itu untuk apa, dia melakukan postingan itu untuk apa. Selama dia tidak melakukan melakukannya itu dengan niat jahat gitu ya, dengan tidak ada unsur untuk memang apa namanya merugikan orang lain, menyalahi satu aturan hukum ataupun kesusilaan gitu ya, selama tidak memenuhi itu, maka itu tidak kenapa-napa sebetulnya, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi waktu dia memang sudah mengetahui bahwa ini adalah sesuatu hal yang private, lalu dia sengaja posting, lalu ternyata itu tersebar gitu ya, tetap orang itu wajib untuk melakukan pertanggungjawaban. Hukuman pidananya tetap dia harus penuhi, karena dia adalah sumber dari yang memiliki, tadi sempat disinggung di pertama, dia tetap harus mempertanggungjawabkan cara dia memperolehnya itu seperti apa gitu. Jadi bukan publikasinya, tapi yang harus dia pertanggungjawabkan itu adalah niat dia waktu merekam itu apa, lalu cara dia seperti apa, dan lain sebagainya, khusus untuk data-data pribadi.
2: Oke, baik. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita tutup perbincangan kita pagi hari ini. Mungkin dari Kak Revi nih, terakhir nih, satu pesan untuk masyarakat agar tetap bisa aktif di media sosial tetapi tidak mudah berurusan dengan hukum. Silakan Kak Revi.
4: Ya, kalau misalkan untuk rekan-rekan muslim, teman-teman di sini ya, kalau misalkan mengunggah atau misal merekam, ya baik ya kita perhatikan kembali ya, cek lagi videonya. Kalau misalkan ingin diunggah, apakah rekaman tersebut mengandung unsur orang lain, misalkan apakah itu memang ada subjek pihak lain, dan kalau bisa sih minta izin ya secara sah kepada pihak tersebut begitu, karena jangan sampai video tersebut itu justru jadinya bumerang juga buat kita, jadinya nantinya menimbulkan kerugian bagi orang tersebut atau misalkan mengganggu martabat orang lain tersebut. Jadi lebih baik sih kita cek kembali apa unggahan kita, kalau misalkan rekamannya memang menurut kita kurang baik, ya sebaiknya jangan dipublikasikan, seperti itu.
2: Oke, baik. Dari Kak Elora, silakan Kak Elora, satu pesan untuk masyarakat Indonesia.
3: Kehati-hatian pertama ya, karena sekarang itu masyarakat itu cuek. Misalnya contoh ya, ini saya tadi mau sampaikan juga, misalnya contoh kecelakaan. Orang-orang tuh kecelakaan tuh bikin macet, kenapa? Karena orang-orang pada ngeliat dan ngerekam. Ya kan, padahal kecelakaan itu di pinggir. Kalau di tol tuh di pinggir, dia nggak ganggu jalan. Tapi karena orang pada ngerekam, terus ngelihat, jadi akhirnya macet. Di beberapa negara tuh udah ada loh yang melarang bahwa orang itu nggak boleh ngerekam yang namanya kecelakaan. Tapi di Indonesia itu sekarang bebas banget ngerekam kecelakaan. Pada banyak juga yang nggak disensor pula ya. Orang luka-lukanya itu kan hal sensitif itu sebenarnya juga. Gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan pertama adalah beretika ya, hati-hati. Terus mungkin orang-orang bilang gini ya, think before you post something gitu ya. Jadi saat sebelum nge-post something itu harus pikir dulu, apakah yang saya post ini sesuai nggak dengan faktanya atau ini cuman hoax-hoax belaka ya. Jadi bijak bermedia sosial, karena hoax itu sekarang juga merajalela. Nggak semua informasi yang tersebar di media sosial itu benar. Jadi kita harus cari dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang udah hoax, kita sebarin lagi, disebarin lagi. Itu tadi jadi akhirnya domino effect kemana-mana. Gitu. Terus abis itu jadilah orang yang lebih respect ya dengan keadaan. Gitu. Bukan berarti kita jadi seseorang yang bangga. Setiap tahu sesuatu kita bangga. Oh, ini fakta yang saya mau sampaikan nih. Padahal belum tentu juga loh. Ya kan, kita kadang melihat cuma setengah doang kejadiannya. Ternyata di balik itu tuh ada cerita yang kita tidak tahu. Tapi ternyata di post-post akhirnya menggiring opini seseorang. Jadi lebih ke respect orang juga. Terus juga ini ya, privacy. Jadi menghargai privacy seseorang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kehati-hatian, pikir dulu, bijak bermedia sosial, melihat dulu, mencari tahu gitu ya. Jangan sampai kita itu istilahnya kalau di kayak misalnya maling digebukin itu kan kayak main hakim sendiri. Nah ternyata kan di sosial media pun juga sama, kita nggak ngegebuk secara langsung, tapi secara langsung dengan media sosial kita tuh menyakiti orang juga loh. Seperti itu, jadi itu yang perlu dihati-hati, dan juga ya respect sih, itu sih mungkin bisa disampaikan.
2: Oke, dari Kak Yuni silakan.
0: Oke, tadi yang pertama sebetulnya adalah periksa dulu isi konten yang mau kita posting gitu ya, sebagai kita pengguna media sosial. Kita harus periksa dulu, kita pahami apa yang kita sebarkan. Lalu sebagai pengguna juga selain daripada memeriksa isi konten yang mau kita unggah, yang kedua teman-teman juga karena tadi kita udah singgung terkait dengan repost, teman-teman juga jangan untuk sembarangan merepost gitu. Merepost itu kan berarti artinya adalah menyebarkan. Lalu yang ketiga sebetulnya ini adalah sebagai pengetahuan juga, teman-teman, segala sesuatu terkait dengan konten viral gitu ya, kita memang tidak punya untuk memastikan bahwa kebenarannya, tetapi itu harus dihindarkan terlebih dahulu gitu ya, terkait dengan kebenaran dokumen yang akan kita repost. Kalau misalnya boleh repost gitu ya, mungkin kalau misalnya kita repost secara otomatis kan tidak bisa mencantumkan sumber, tapi kalau kayak kita menulis di status, sebetulnya kita juga bisa tulis sumbernya itu dari mana. Jadi kita udah mulai bijak menyebarkan satu konten yang memang teman-teman paham juga bahwa itu sebetulnya merugikan, mempermalukan atau membahayakan bukan hanya kepada yang ada di dalam konten itu, tetapi juga bisa jadi merugikan pihak keluarga terkait dengan konten yang disebarkan. Gitu.
2: Oke. Terima kasih Kak Yuni, Kak Elora, dan juga Kak Revi ya, buat waktunya. Sudah menemani kita semuanya di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu yang terbatas juga, kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pagi hari ini, ada Dustin dan juga Mas Pram. Terima kasih. Akhir kata saya Ragilzi
1: dan saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye.
2: Thank you. Terima kasih
1: Kak Yuni, Kak Elora,
3: Kak Revi. Terima kasih.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin.
2: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan,

0: Tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang, ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh bukan suatu kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: jiwa Anda berseru, "Aku tidak tahan lagi, cukup sudah, aku kewalahan, hidup ini terlampau sulit." Allah Bapa membisikkan kata berikut ini kepada Anda, "Aku sedang menanti orang-orang yang mau percaya kepadaku pada masa yang gelap gulita dan yang bersedia mengikuti pimpinanku hingga akhir hidup mereka." Jangan melarikan diri, jangan meninggalkan jalan yang telah direncanakan bagi Anda, sekalipun hanya bersungut-sungut atau mengasihani diri sendiri, sehingga sekali kelak dapatlah Ia menganugerahkan kemuliaannya kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stinas Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stinas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stinas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stinas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sahabat di segala waktu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kebenaran itu selalu lebih janggal daripada fiksi. Ambillah misalnya, persahabatan janggal antara dua pemuda yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Sebagai gantinya mereka justru menjadi sahabat yang paling karib. Yang seorang dibesarkan di istana raja dan mengenal kemewahan yang terkait dengan status sosial itu. Yang lain seorang pemuda tak berpendidikan yang bangkit dari tak dikenal menjadi ancaman terhadap tahta raja. Nama mereka Yonatan dan Daud. Anda bisa membaca tentang mereka dalam 1 Samuel dalam Perjanjian Lama. Tentang Daud, Gary Ingrick menulis, Daud tidak digubris oleh ayahnya dan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia anak bawang yang hidup dengan kepahitan karena ditolak dan ditelantarkan. Terlepas dari semuanya itu, Daud menjalin hubungan dengan Tuhan yang menopang dia di masa-masa paling suram. Dialah yang menulis, Tuhanlah gembalaku. Dia jugalah yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Keduanya berjumpa setelah kemenangan besar Daud atas Goliat. Setelah Daud diperkenalkan kepada ayah Yonatan sang raja, sang pangeran muda tetap tinggal untuk berbicara kepada Daud. Beginilah catatannya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 1-4. Terjemahan lain mengatakan, jiwa Yonatan berpaut dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sungguh ikatan yang luar biasa. Mereka punya segala alasan untuk berpungsuan, namun justru menjadi sahabat. Hari-hari ini kita punya banyak kenalan, namun tidak banyak sahabat sejati. Dan lumayan sering kita mempertanyakan seberapa dalam sesungguhnya persahabatan itu. Pada kedua pemuda ini muncullah pola yang memberi kita wawasan tentang apa yang disebut persahabatan sejati itu. Dalam persahabatan ini saya melihat sejumlah unsur. Pertama, ada loyalitas mutlak. Yonatan bisa saja mengkhianati sahabatnya dan mengeliminasikan dia sebagai saingan memperebutkan tahta raja. Sebagai gantinya, menurut perkataan kitab suci, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bukannya mengkhianati Daud, Yonatan justru melindungi dia, membahayakan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Lalu, masing-masing menerima sahabatnya apa adanya. Mereka tidak menghakimi. Sesuatu yang mutlak perlu bagi sahabat untuk tetap bersahabat. Yonatan tidak pernah mencoba memperbaiki tata krama atau cara berpakaian Daud. Ketika perempuan-perempuan menari di jalanan dan bernyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu musuh dan Daud telah membunuh berlaksa-laksa musuh. Karena cemburu, Saul menjadi marah. Namun, Yonatan membela sahabatnya. Unsur lain dari persahabatan sejati adalah kepercayaan mutlak. Ketika segalanya menjadi sangat tidak nyaman karena Saul berusaha membunuh Daud, keduanya mengadakan kesepakatan, mengadakan perjanjian, dan Daud menjanjikan kehormatannya untuk melindungi dan menghormati keturunan Yonatan selamanya, sesuatu yang Daud penuhi di kemudian hari. Sebagai balasannya, Yonatan mencari tahu apa saja niat sang raja, lalu meneruskan informasi itu kepada Daud yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Unsur lain yang sering tidak terdapat dalam persahabatan hari-hari ini adalah komitmen kedua pemuda ini untuk saling mendengarkan, saling membesarkan hati, dan saling menolong, berapapun harga pribadi yang harus dibayar. Penulis Amsal mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17.
dan Amsal itu paling terilustrasikan dalam persahabatan mereka. Di dunia kita sekarang ini yang bermental, apa untungnya bagiku? Apakah kita sudah lupa tentang apakah persahabatan sejati itu? Tertarik mempelajari persahabatan bisa menjadi seperti apa? Luangkanlah waktu untuk mempelajari persahabatan mereka yang bisa Anda temukan mulai dari 1 Samuel 18 dalam Perjanjian Lama Alkitab Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Om Samarinda, mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi, melainkan kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu

dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada seorang pemuda, dia sedang berbelanja di sebuah supermarket. Nah, saat itu ada seorang wanita tua yang mengikuti dan memperhatikannya kemanapun dia mengambil barang-barang belanjaannya. Tanpa berprasangka jelek, dia meneruskan belanjaannya. Akhirnya, dia menuju antrian ke kasir dan wanita tua itu menyela di depannya. "Maafkan saya," kata wanita tua itu. "Saya mohon maaf jika telah membuatmu merasa tidak nyaman. Kamu mirip sekali dengan putraku yang baru saja meninggal."
1: "Oh, tidak apa-apa. Saya turut bersedih atas meninggalnya putramu," jawab si pemuda dengan sopan.
0: "Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" tanya si pemuda.
1: "Ya," jawab si wanita itu. "Jika aku meninggalkan kasir nanti dan kita berpisah, bisakah kamu mengatakan, 'Sampai nanti, Mama'? Ini akan sangat menghibur aku."
0: "Oh, tentu saja, dengan senang hati," jawab si pemuda. Setelah urusan wanita tua itu dengan kasir selesai, dia menoleh ke arah si pemuda sambil tersenyum. Dan pemuda itu pun berkata, "Sampai nanti, Mama." Tetapi betapa terkejutnya sang pemuda ketika kasir mengatakan bahwa jumlah belanjaannya senilai Rp1.275.000.
1: "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya belanja beberapa barang ini," tanya si pemuda yang terheran-heran.
0: "Tadi ibumu mengatakan bahwa andalah yang akan membayar semua belanjaannya," jawab si kasir dengan sedikit bingung. Sahabat, ternyata si pemuda ini telah ditipu oleh wanita tua itu.
2: Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, di sekitar kita mungkin ada saja ya orang-orang yang malas, yang mau mendapatkan dengan mudah apa yang mereka butuhkan, sekalipun itu harus dilakukan dengan menipu. Kita perlu minta hikmat, akal budi, dan kepekaan kepada Tuhan, ya supaya kita luput dari orang-orang yang berniat jahat. Di sisi yang lain, hati-hati, waspadalah, dan selalu berpikir logis. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ingatlah bahwa yang kurang teliti akan terjatuh, yang tidak logis akan tersesat, yang kurang waspada akan tertipu.
3: Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda telah jatuh, diri Anda telah cemar, Anda tak berani lagi menghampiri Allah. Rasanya Allah sangat jauh. Akan tetapi justru pada saat inilah Allah Bapa sedang menantikan Anda. Ia menantikan anaknya yang telah jatuh, sama seperti seorang ibu yang menantikan anaknya yang telah mengotori dirinya, supaya ia dapat membasuhnya kembali. Tuhan rindu membasuh Anda dalam darah Putranya. Sebab itu, datanglah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu muda membentak anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun, mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini, masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda, dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendisiplinkan seorang anak tanpa kasih, tapi anak tidak benar-benar dapat mengasihi orang tuanya tanpa disiplin yang berkata, "Aku sangat mengasihimu, sehingga aku tidak dapat membiarkanmu melakukan ini, melawan padaku, melempar makananmu ke meja, atau menjulurkan lidahmu pada gurumu." Bukankah Alkitab mengajarkan tentang disiplin? Ya, disiplin yang kuat. Apakah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi anak Anda? Tentu saja. Ketika kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab adalah tentang kasih seorang bapa pada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya. Namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan hal ini tidak akan berubah.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu? Tidak sesering yang seharusnya. Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya

dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya, kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubungi-Nya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Akhirnya, setelah sekian lama tidak dibereskan dan dirapikan, tiba juga waktunya bagi kami untuk membenahi rumah kontrakan yang sudah kami tempati. Sangat tidak disangka bahwa selama ini ternyata banyak sekali barang-barang yang tidak berguna, tersimpan bahkan berdebu, sampah-sampah dan kotoran yang ditinggalkan oleh hewan-hewan perusak seperti tikus, kecoa, rayap. Ya, akibatnya rumah kami nampak berantakan, kotor dan tidak nyaman. Jika harus dibenahi sendiri, pasti kami akan kewalahan untuk membereskan dan merapikannya. Bersyukur ada teman-teman yang baik yang ikut membantu membenahi rumah kami. Barang-barang yang sudah lama tidak terpakai dan tidak berguna, akhirnya kami kumpulkan dan kami buang. Kami juga bersihkan barang-barang yang dikotori oleh tikus, kecoa, dan rayap. Bahkan kotoran-kotoran yang ditinggalkan oleh hewan-hewan perusak. Nah, setelah itu, kami buat pengaman untuk membatasi datangnya kembali tikus, kecoa, rayap. Akhirnya, setelah dibenahi dan dibersihkan, rumah kami tampak lebih rapi, nyaman, luas, dan tentunya lebih sehat. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian ini? Itu adalah gambaran tentang rumah hati kita. Apakah kita sering membersihkan atau membereskan setiap kondisi hati kita? Terkadang, banyak hal-hal yang menyakitkan, kotor, yang tidak benar, masuk ke dalam hati kita. Misalnya, menyimpan kepahitan, kebencian, hal-hal yang najis, iri hati, kekecewaan, dan hal buruk lainnya. Mungkin awalnya kita merasa tidak perlu dibereskan karena kita menganggap hal-hal tersebut tidak begitu mengganggu kehidupan kita. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, justru hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Dan akhirnya, kita menjalani kehidupan yang berat dan tidak maksimal. Sadarilah bahwa rumah hati kita juga perlu kita bereskan dan bersihkan. Jangan biarkan hal-hal kotor, luka, dan yang tidak benar tinggal dalam rumah hati kita. Kita harus terus menjaga hati kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita membersihkan dan membenahi rumah hati kita? Caranya yaitu kita perlu mengakui setiap kondisi hati kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita akan diampuni ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kita juga akan disembuhkan ketika kita mengakuinya kepada sesama. Keterbukaan akan membersihkan dan memurnikan hati kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah Maha Kuasa dan hadir di segala tempat. Ia memerintah alam semesta. Ia menyelidiki tubir-tubir yang sangat dalam. Akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, Ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa Ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kevin Compelian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka, yang waktu itu berusia 12 tahun, didiagnosa menderita kanker. Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan, tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan mengapa demikian menentukan iman kita, apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah, dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Meet Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya, menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Apakah kamu pernah memperhatikan betapa kecilnya cahaya lilin? Tetapi walaupun kecil, tetap bisa menerangi ruangan yang gelap. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk membawa perubahan. Bahkan hal-hal kecil seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih, itu bisa menjadi terang bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia ini mungkin dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi, tidak peduli sekecil apapun cahayamu, tetaplah menyala. Karena di sekitar kita selalu ada seseorang yang membutuhkan akan terang itu.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Suatu kali, saya memperhatikan anak saya yang bekerja sebagai seorang pelayan restoran yang sedang sibuk melayani pelanggannya. Dari seluruh pengamatan saya menemukan sebuah filosofi tentang gula yang selalu dipersalahkan, tapi jarang dipuji. Jika kopi terlalu pahit, gulalah yang dipersalahkan karena terlalu sedikit, sehingga rasa kopi jadi pahit. Jika kopi terlalu manis, gula yang dipersalahkan juga, karena terlalu banyak, sehingga rasanya terlalu manis. Tapi jika takaran gula dan kopinya pas, siapa yang dipuji? Tentu saja, semua orang akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula memberikan rasa yang manis kepada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang juga menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya gula. Tetapi gula tetap ikhlas, larut, dan memberi rasa yang manis. Kan tetapi, apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula yang disebut penyakit gula. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, malah justru seringkali dipandang negatif oleh orang lain. Tetapi kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula. Larutlah seperti gula. Tetap semangat memberikan kebaikan. Tetap semangat menyebar kebaikan. Karena kebaikan bukan untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Sekalipun kebaikan kita tidak pernah diingat orang, tidak pernah disebutkan orang, atau dipandang negatif oleh kebanyakan orang, tetapi yang penting, kebaikan yang kita lakukan dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo, selamat sore Samarinda, Kalimantan Timur. Baik lagi di Heartland Radio, your family station di 94.4 FM. Bareng aku Penza Rizky di program kita setiap sore, yaitu Sensor Senyum Sore. Oke, Heart Listeners, di hari yang masih panas ini. Masih panas, ya masih panas. Ya tahu kok. Ya, paham banget. Iya, paham banget. Iya. Udah ya, jangan ngeluh ya, udah. Nikmatin aja ya, udah nikmatin aja, mau gimana lagi gitu ya. Tapi ada kabar kok udah ada yang hujan di area-area barat ya, maksudnya dunia bagian barat. Indonesia bagian barat ya gitu, jadi bukan pengaruh barat. Oke, heart listeners, jadi aku bakal sore ini bakal bawa dan kabarin ada hal-hal menarik dan info-info menarik pastinya di area Samarinda dan Kalimantan Timur pastinya ya. Ada apa aja setelah Agustusan nih, masih ada suasana-suasana kemerdekaan gitu ya. Dan perkembangan mengenai kondisi lingkungan dan kebakaran lahan juga ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ada juga nantinya informasi pendidikan, ekonomi sampai kabar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat gitu ya. Kita update-update ya, kalau ada berita-berita update juga boleh banget kalian sharing, mungkin belum nyampe ke FYP-nya aku ya. Gitu, kalau udah nyampe kan bisa aku sampein juga gitu. Tapi ya gak bisa semua juga, kita gak ngobrol sampai pagi, mohon maaf. Emang aku AI yang selalu ada buat kamu. AI yang selalu ada aja, masih kamu tinggalin kalau udah gak butuh. Oke, heart listeners, jadi mungkin di jam 3 ini ada yang masih bekerja. Mungkinnya ada yang sudah siap-siap pulang juga, atau mungkin ada yang sudah pulang gitu ya. Banyak yang suasananya tuh sudah pulang, seperti anak-anak sekolah udah pada pulang sih aku lihat ya sebagiannya. Lagi suasana apa nih? Lagi suasana ulangan kah atau gimana? Aku nggak tahu nih, nggak sekolah. Maksudnya sudah tidak sekolah. Maksudnya sudah selesai sekolah gitu. Jadi kurang tahu update-nya gitu kan. Cuma lihat rame-rame adik-adik gitu kan, ada yang pakai kipas, ada yang punya gandengan. Kok bisa ya anak sekolah punya gandengan? Bikin ini ya, bikin iri yang kepala 2 dan kepala 3 ya, bahkan kepala 4. Maaf ya, no offense. Jadi heartlessness tetap di sini ya, di 94.4 FM kita bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya. Ngobrol cantik, ngobrol manja. So cantik loh. Maaf, aku gak cantik. Aku tampan, kata mamaku. Jadi tetap di sini, aku selagi nunggu bakal kasih lagu dari Kahitna, cantik.

Oke, Heart Listeners masih dengan bareng aku Penzo Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Sambung dong, jawab dong, yang nyari sampai aku dengar di studio. Jadi, Heart Listeners masih bareng aku di sini di hari yang sangat cerah ini, seperti semarin yang cerah, masih cerah banget. Jadi sama Samarinda dan sejumlah daerah Kalimantan Timur itu diperkirakan didominasi kondisi cerah ya. Wah, bukan apa? Sudah bukan dominasi lagi, dominan banget gitu. Hingga berawan, ya berawan bentar, teduh dikit gitu kan lu. Lalu cerah lagi, ini bukan cerah aja tapi cerah caps lock. Nah, apalagi untuk Samarinda hari ini termasuk cerah dengan suhu udara di sejumlah wilayah Kaltim itu mencapai 33 derajat Celcius. Wow. Ini bukan yang tengah hari ya, bukan yang midday. Kalau midday ya hati-hati aja. Midday tanpa tutup, tanpa apa penutup gitu kan, tanpa jaket atau tanpa masker, tidak pakai sunscreen, sunblock, wah menyala. Jadi untuk heart listeners yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa cukup minum pastinya, sunscreen, sunblocknya, ya jangan pelit-pelit, pakai aja. Nanti jangan lupa reapply, asik. Produk apa sih yang kalian sukai? Aku itu ya, bukan iklan. Nah, cuaca panas dan musim kemarau ini juga membuat kita perlu lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Kemana ada aku sampaikan juga nih, harus lebih perhatikan, apalagi masih marak ya karhutlah, bukan hutan dan lahan gitu kan. Karena selain soal kenyamanan, kondisi kering juga berkaitan dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan sih, Heart Listeners, di sejumlah wilayah Kaltim. Jadi pasti lihat ya, kalau lihat media itu pasti banyak kan ya, kayak berseliweran karhutlah gitu kan, kayak kebakaran hutan, kebakaran lahan gitu. Jadi ya di musim kemarau ini, apalagi sampai ngelihat ada yang sampai kering tuh sungai dan danaunya. Wow, salah satunya di mana itu, di Kutim apa Kukar itu, Danau Melintang Kukar nggak sih ya, Kukar Kubar ya, sekitaran itu Kutai, pokoknya area Kaltim itu sampai surut, bahkan bukan lagi surut, tumbuh rerumputan gitu. Jadi seperti padang hijau yang terhampar luas gitu. Wow, ini apa sih istilahnya tuh, kayak di balik kesulitan ada keindahan itu kah? Gitu. Jadi surut tapi di sana malah jadi spot foto yang banyak banget, yang jadinya pengen kesana gitu ngeliat padang hijaunya yang benar-benar asri banget gitu kan, keren banget sih pokoknya. Ladang rumputnya gitu benar kayak tinggi gitu kan, bersih banget, rata banget. Wah, itu keren. Ya dibilang sisi baik juga gimana ya, banyak juga yang tetap butuh hujan gitu. Nah, listeners, ngomong-ngomong soal cuaca nih, biasa sore begini kalian bakal neduh atau berrehat sejenak di mana sih kalau pulang kerja gitu, ngopi atau gimana nih, atau ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau bisa itu pulang dari tempat kerja, nongki-nongkinya itu singgah-singgahnya jangan jauh dari rumah gitu. Jadi saat mau pulang tuh benar mau pulang, bukannya mau jalan yang jauh lagi gitu. Jadi jangan menjauh dari rumah. Saran dari mas-mas usia 28. Kadang yang kita butuhkan tuh memang waktu sekitar sejam aja buat mikirin kerjaan, buat me time gitu. Ya tiap orang tuh me time-nya beda-beda ya. Ada yang pengen baca buku, ada yang pengen nonton gitu kan, ada yang pengen berenang, ada yang pengen adopt kucing. Ada yang pengen skydiving. Nah, itu bukan ya, itu bukan mid time lagi ya. Habisin time namanya. Nah, jadi setelah hidup di atas 25 tahun, 30 tahun itu memang soal pekerjaan, urusan-urusan segala macam itu memang banyak banget gitu ya. Entah pekerjaan kah, keluarga, tagihan, rencana masa depan gitu kan. Apalagi kalau semuanya numpuk di pundak kamu. Semuanya numpuk di kamu gitu. Di saat kamu harus menanggung semuanya, tapi kamu dituntut untuk menjaga perasaan orang lain. Bayangin, itu adalah posisi laki-laki. Laki-laki semangat ya. Yang perempuan mungkin para wanita-wanita fighter juga semangat. Banyak juga wanita-wanita para perempuan yang sudah
sejak usia muda itu sudah jadi pekerja keras, banyak juga laki-laki juga banyak. Ya tidak terlalu mengedepankan gender, tapi kalau dominan laki-laki nggak sih ya, kalau lebih dominan yang kayak apa ya, kayak sampai banyak meme tuh kayak gini, kalau ada yang buat konten tuh kan cowok sama cewek gitu, kalau cowok tuh mikirin kayak aduh gini nanti nikahnya dekorasinya siapa, berapa gitu kan, acaranya seperti apa, bakal habis berapa, tabungan sisa berapa, jalan sama dia, sering jalan sama dia bakal habis berapa gitu. Terus ceweknya ngomong, kamu sayang gak sih sama aku? Waduh. Tolong ya, tolong. Kalau bicara coba langsung ngomong kayak yang langsung peka gitu kan, kayak aku yang tanggung dekornya. Nah, itu baru keinginan laki-laki itu kayak you are my soulmate gitu kan. Ya, jadi memang kalau soal hubungan tuh harus timbal balik. Kalau bilang sih timbal balik dan kerjasama ya, timbal balik. Karena kalau enggak timbal balik atau saling menguntungkan ya gimana ya, bakal ada yang cepat atau lambat bakal ngerasa ada yang timpang gitu kan, ada yang ngerasa ah kok aku semua gitu, kok dia aku semua gitu ya. Ya begitulah. Kalau gitu sebelum ke sesi berikutnya kita bahas nanti soal apa aja yang hari ini terjadi di sekitaran kita, dan ngomong-ngomong dikit ya, aku kasih dulu Pangeran Cinta dari Dewa 19.

Oke, okay, listeners, balik lagi di 94.4 FM bareng aku Benza Rizky di Heartland Radio, your family station. Di program kesayangan kita di sore hari, setiap sore, itu sensor, senyum sore. Bukan senyum yang tenen, bukan iklan, ini gak mau kesebut. Oke, okay, listeners, masuk soal kabar pertama, info pertama hari ini dari Kalimantan Timur. Jadi buat warga Kaltim, bubuhannya hari ini tuh pemerintah provinsi Kaltim menggelar Kaltim Expo 2026 di Atrium Big Mall Samarinda. Jadi yang mau jalan-jalan mumpung juga ada event nih Kaltim Expo 2026. Jadi main-main ke sana, banyak banget acaranya. Acara ini jadi salah satu ruang untuk memperluas pasar produk, pastinya UMKM, sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen dunia industri, komunitas, dan calon mitra usaha. Apalagi Big Mall ya, Atrium Big Mall, jadi semua ngumpul tuh, jadi gak usah keliling satu persatu, nyamperin satu persatu, datang aja ke Kaltim Expo gitu. Ya bisa juga sekalian jalan-jalan ke yang lain, mungkin yang tempat-tempat yang hits memang gitu ya, tempat-tempat yang sekali ambil satu atau dua barang udah habis juta. Tanpa sadar pas itu happy, pas pulang saldo aku hilang. Jadi listeners, main-main ya ke Kaltim Expo. Ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 19 sampai 23 Agustus. Setiap hari pukul 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Tengah pastinya. Di jam-jam ini ya, jam buka mall ya jam 10 gitu. Tapi kalau seharian setiap hari ya, ya gak masalah sih kalau mungkin kalian penjualnya. Jadi ada 32 stand tuh, at least ada 32 stand yang ikut serta dengan peserta dari berbagai sektor, mulai dari perangkat daerah, perbankan swasta, kesehatan, furnitur, properti, perhiasan, pendidikan, sampai kerajinan. Ini aku rap ya, ini nge-rapin nggak sih? Coba kita ulang ya. Jadi mulai dari perangkat daerah, perbankan swasta, kesehatan, furnitur, properti, udah nggak bisa, susah. Jadi ada berbagai macam ya. Jadi ada soal pelayanan perbankan, soal kesehatan, juga properti, sampai perhiasan, bahkan pendidikan dan kerajinan. Dan pastinya ada juga jajanan. Pasti ya, gak mungkin gak ada ya, masa ya belanja-belanja gak ada jajanan, yang bener aja gitu. Beberapa pemerintah kabupaten dan kota juga dari Kaltim itu ikut serta di sini gitu. Dari apalagi yang dari jauh-jauh tuh, seperti Balikpapan, Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Kutai Timur gitu. Ini dari Brau ada gak ya? Semoga ada ya Brau ya. Jadi yang jauh-jauh seperti Mahakam Ulu, Brau, wow keren nih kalau ada di, udah hadir jauh-jauh ke Samarinda ya, di Big Mall Samarinda. Nah menariknya kalau kita bicara soal UMKM itu, sebenarnya yang dibicarakan bukan cuma produk ya. Jadi kebanyakan kalau ngomongin produk UMKM itu pasti mikirnya seperti keripik, cuma dibuat apa packaging yang lebih bagus, atau yang makanan-makanan simple dibuat packaging yang lebih bagus. UMKM tidak sesimpel itu juga gitu ya. Walaupun itu juga gak begitu simpel, harus buat desain dan memasarkannya. Tapi ya bukan hanya sampai di situ gitu. Di belakang usaha, sebuah usaha kecil itu biasanya pasti ada keluarga gitu ya. Ada orang yang bangun pagi dan menyiapkan, untuk menyiapkan dagangan ini, namanya juga penjual ya. Pasti ya harus effort lebih gitu. Ada yang belajar memasarkan produknya melalui media sosial gitu kan. Ada yang awalnya hanya mencoba membuat makanan dari rumah, kemudian perlahan jadi usaha gitu ya. Nah itulah UMKM gitu. Jadi ketika kita beli produk lokal itu, dampaknya sebenarnya bisa jauh lebih panjang daripada sekedar transaksi gitu. Karena ya disebut UMKM karena pemilik kita bertransaksi dengan penjualnya langsung. Penjual, bukan cuma penjual ya, pemiliknya langsung, yang buat langsung gitu. Dia buat dari rumah, diajarin untuk mereka dari rumah itu diajarin cara packagingnya, memasarkannya, sehingga diberikan juga salah satu tempatnya seperti ini, wadah untuk berjualan. Seperti itulah UMKM gitu. Bukan ini, bukan franchise pastinya ya. Kalau franchise kan ya banyak banget yang terlibat di dalamnya, dan itu ya terpusat gitu kan. Sedangkan ini UMKM kita dengan si penjual dan si pembuatnya langsung. Itulah yang membuat UMKM itu penting untuk ditingkatkan gitu ya, untuk hasil penjualannya, sehingga perputaran ekonomi hingga menjadi PAD atau pendapatan daerahnya meningkat gitu. Jadi ya ini jadinya bisa-bisa ke politik nih. Jadi kalau kita beli produk lokal itu bisa membantu mereka gitu. Ada perputaran uang, pekerjaan, sampai pengalaman, dan ada keluarga yang ikut bertumbuh pastinya. Dan itu semua adalah lokal di sekitar kita. Jadi kalau heart listeners ingin kebetulan nanti jalan-jalan ke

Big Mall Samarinda atau pengen jalan-jalan ke sana untuk weekend, jangan lupa ya buat cek-cek produknya gitu, produk-produk Kaltim Expo secara langsung di Kaltim Expo 2026 nanti sampai tanggal 23 Agustus ya. Ingat ini tanggal 20, berarti ada hari ini ada, ini lagi berlangsung, besok ada, besok lusa ada, besok lusanya lagi ada ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, masih ada ya waktu. Nah, jadi kalau Artis Nas nanti atau sore ini juga main-main ke Big Mall boleh banget gitu ya. Main-main ke sana dan apa ya, dan enggak cuma ada expo aja, pastinya ada juga panggung hiburan ya di sana. Ada panggung hiburan di atrium Big Mall ya, di panggung atriumnya itu. Gimana ya jelasnya? Pokoknya dia di panggung atriumnya itu gitu. Di panggung yang gede itu, siapapun yang tampil di situ kan pasti ya bukan orang-orang yang memalukan, bukan talent-talent yang memalukan gitu. Yang pasti semuanya demi perputaran ekonomi di Kaltim. Ya kalau kalian ada yang penjual di sini, mungkin boleh deh cengkan tangan, kasih tahu produk kalian. Nanti kita kasih tahu di sini biar diserbu tuh produk kalian. Ada enggak? Sampaiin ya, kalau kalau ada kasih tahu, kirim ke WA kita Harta Samarinda. Nah, sebelum itu aku kasih dulu lagu dari Rizky Febian, Alamak.

Oke, okay, listeners, balik lagi di 94.4 FM bareng aku Penza Rizky di Heartland Radio, your family station. Ada bunyi-bunyi apa ini? Oh, maaf. Oke, okay, listeners, jadi setelah tadi sedikit ini ya, soal kita ngobrolin soal event hari ini di Kaltim ya sama Rinda ini. Mohon maaf nih ke-distract suara ngik-ngik-ngiknya. Ini ya, kayak nyamuk di samping kuping gitu. Oke, okay, jadi tadi aku kasih dua lagu tuh yang beda zaman ya, kayak Sloan Seven dan Rizky Febian gitu. Sama-sama favorit gitu ya, walaupun Sloan Seven ini memang artisnya artis ya. Beda kelas sebenarnya. Cuma ya zamannya Sloan Seven naik dan Rizky Febian naik ke ini ya, ke permukaan gitu kan, memang beda zaman. Dan apa ya, buat sebagian orang itu pasti ada yang bilang, ah, aku lebih milih Sloan Seven, aku lebih milih Rizky Febian ya. Bukan karena salah satu itu lebih baik dari salah satu yang lain, tapi lagu itulah yang mewakili mereka gitu kan. Lagu itu yang membekas untuk mereka, favoritnya mereka gitu kan. Dan bahkan untuk yang apa, kaum-kaum muda yang suka Rizky Febian, pasti nanti 10 tahun lagi mereka pasti masih akan suka lagu-lagu Rizky Febian yang tahun-tahun saat ini gitu. Karena sama seperti Sloan Seven ya, lagunya sudah puluhan tahun yang lalu, tapi masih banyak sekarang diputar karena setiap lagu itu pasti memberikan memori gitu ya, masih memberikan memori dan kenangan di waktu itu, dimana saat dimana kita sangat menyukai si lagu tadi gitu. Nah, itulah yang mewakili, yaitu yang disebut mewakili gitu ya, mewakili perasaan dari sebuah lagu. Asik, asik banget mewakili. Emang Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan apa kak? Gitu, jadi ya masa berubah gitu ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Asik banget. Ini kata-kata aku udah kayak aktivis. Gitu, jadi tapi semua tetap punya favoritnya masing-masing gitu ya. Kita tidak bisa memaksa misalnya orang tua kita atau yang umur-umur 50-60 tahun untuk menyukai lagu-lagu yang tahun 2010 ke bawah gitu kan. Gak bisa kita paksa, karena mereka pasti membekas dengan lagu-lagu yang 90-an gitu kan, 80-an, seperti Utha Likumahua gitu kan, seperti siapa lagi, Nika Ardila gitu kan, pasti yang di masa itu gitu. Bahkan angkatan-angkatan sekarang pun daur-daur mudanya juga suka sih sebenarnya ya, karena lagu-lagu dulu tuh juga, lagu-lagu lawas itu juga ini masih apa ya, berkesan banget kalau kita dengerin. Kalau aku pun salah satunya, seperti lagu Sesaat Kau Hadir, Utha Likumahua ya, itu masih membekas banget, apalagi di remake gitu, di remake dengan gaya yang sekarang. Gaya yang lama itu bagus banget, tapi gaya yang sekarang juga sangat bisa diterima gitu ya, tidak merusak karyanya juga gitu ya. Ya, seperti itulah kalau kita bicara soal musik. Asik, bukan anak band sebenarnya, bukan anak penulis lagu ya, tapi jodohnya Gaya Indrawari. Mau ambil Yodra tapi udah punya pacar. Gaya udah ya. Nah, musik itu memang seluas itu sih ya, jadi tempat pelarian dan tempat menumpahkan emosi, kalau kata saya sih. Oke, sekarang kita pergi ke lagu yang lumayan jauh ya, Another Day in Paradise dari Phil Collins. Let's go.

Oke, okay, listeners, balik lagi di 94.4 FM Hotrun Radio, your family station. Balik lagi di aku, Pender Rizky, di sore ini udah jam 4 teng ya, 4 lewat dikit banget. Oke, okay, sekarang kita mau kasih update apa ini dari Samarinda ya pastinya ya, Samarinda dan sekitarnya gitu. Nah, ada nih yang menarik banget ya, yang untuk yang mungkin suka PP Samarinda Tenggarong gitu kan, atau suka bepergian gitu ya. Ada info soal mobilitas di daerah Samarinda dan sekitaran sampai Kukar. Nah, jadi jalan poros Samarinda Kukar terdampak abrasi Sungai Mahakam gitu. Kalau ada yang lihat longsor itu kemarin kan, kalau ada yang belum lihat, nah ini tak kasih tahu gitu. Jadi ada yang terdampak abrasi Sungai Mahakam tuh ambruk gitu ya, alias longsor, alias apa lagi? Alias jebol. Kok jebol ya? Pokoknya gak bisa dilewatin tuh, badan jalan dilaporkan amblas sepanjang sekitar 20 meter dan badan jalan turun hingga sekitar 3 meter. Wow, ini gak bisa ya. Gak bisa dipaksa ya untuk dilewatin sehingga akses antara dua wilayah tersebut terganggu pastinya. Nah, penanganan dilakukan dengan pembuatan jalan penghubung sementara. Jadi penghubung sementara, gak bisa untuk selamanya. Jadi kamu jangan berharap lebih. Tapi lagi bukan ngomongin jalan. Siapa tuh yang hanya sementara hubungannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemulihan badan jalan nantinya pastinya bertahap ya, pelan-pelan gitu, karena namanya abrasi ya pasti pondasinya itu udah kacau gitu ya, kacau telur itu kacang. Nah, bagi masyarakat ini Bubuhan Samarinda dan Kukar, konektivitas ini tentu bukan sekedar persoalan jalan aja gitu ya. Ada yang setiap hari kerja, ada yang mungkin mobilitas bawa barang, anak sekolah, aktivitas ekonomi, berjualan gitu kan. Ada keluarga yang harus pindah dari satu wilayah ke wilayah lain, ada yang pergi kuliah lewat jalur ini gitu kan, pergi sekolah dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang sekedar mungkin jalan-jalan, biasanya lewatin jalan ini, mau gak mau ya sulit, terkendala atau terhambat gitu, tidak bisa dilewati gitu ya. Nah, karena itu kondisi jalan ini selalu menjadi pastinya informasi yang penting banget, gak cuma kamu yang penting, jalan juga penting banget. Oke, yang mau kirim salam boleh chat ke WA atau sampaikan di live TikTok kita, nanti kita sampaikan salam-salamnya, request lagunya atau apa, ada sharing pengalaman terbaik di tengah kemarau ini boleh banget. Nah, jadi hard listener, kalau mau bepergian jalur Samarinda Kukar pastikan ngecek kondisi lalu lintas dulu ya, cek berita update-nya. Jadi kalau nggak bisa dilewati itu, ya kalian nggak zong terlalu jauh gitu kan. Bisa pakai jalur yang lain, yang OTW-nya dari kota gitu kan. Karena itu kan jalurnya beda banget ya, ujung ke ujung gitu. Kalau kalian harus muter, wah bensin iya, waktu iya, lelah iya, kemaraunya juga iya, pun malam ya bisa mengurangi konsentrasi gitu kan. Apalagi sebagian jalannya masih gelap. Jadi selalu update-update gitu ya. Dan sementara tetap ini ya, tetap up to date lah pokoknya ya. Entah FYP atau dengerin ini setiap sore biar kita kasih tahu update-update. Pengen banget didengarnya ya, pengen lah. Kalau bukan kalian yang dengerin, siapa lagi gitu kan. Kalau anak-anak diarahin buat dengerin, ya gimana ya, anak-anak sekarang itu sebagian besar udah paham kayak buka HP gitu kan, umur yang 4 tahun 5 tahun tuh udah paham banget. Ternyata aku ngeliatnya itu ya, udah paham buka HP, buka YouTube gitu kan, ngetik sendiri gitu. Padahal baca tulis pun beberapa sebagian itu ada yang belum bisa gitu. Tapi mereka paham kalau mau masuk ke sini ketik ini gitu kan. Kalau mau masuk ke Roblox ketik ini, loginnya ini, kata-kata apa huruf-hurufnya ini aja. Mereka bisa menangkap itu walaupun belum bisa baca tulis gitu. Wow, ini sebenarnya ini daya ingat yang bagus banget sebenarnya dari kecil. Nah, cuma sayangnya digunakan untuk hal yang langsung ke dunia itu gitu, yang dunia smartphone gitu kan, langsung dunia game yang sebenarnya cukup berbahaya. Karena sejak ini mereka sudah tahu itu, takutnya nempel dengan smartphone gitu kan. Banyak dia yang akhirnya nempel dari kecil, nempel banget sama smartphone gitu, nempel. Kala-kala lem Korea gitu, lem Korea diobatin sekali dua kali udah lepas gitu kan. Nah, ini diobatin sekali dua kali gak bisa, dimarahin gak bisa gitu kan. HP yang diambil dia nendang pintu, banting pintu. Gitu, jadi kayak gimana gitu ya. Aku gak bisa kasih nasihat juga lagi. Ya, belum jadi orang tua, masih jadi om. Oh, I'm the coolest
uncle, asik deh gitu. Terus uncle kayak jadi uncle itu, jadi om itu, om yang keren gitu rasanya, kayak kebanggaan tersendiri gitu kan buat para ponakan gitu kan. Ya namanya juga menyusul, tapi ya nanti dulu deh. Ah, bahas itu kayak curhat ya jadinya. Oke, kalau gitu sebelumnya aku kasih dulu deh lagu dari sebelahnya Gusi. Siapa? Ini dia, Gigi Nakal.

Oke, hard listener, balik lagi nih bareng aku Pendar Rizky di sensor kita. Senyum sore. Mana senyumnya? Tunjukin senyumnya. 1 2 3 3 jari. Mau aja dikerjain mas-mas ini ya. Oke, hard listener, ini jam 4:30. Lagi di mana nih posisinya? Boleh tahu enggak? Boleh enggak nih? Boleh enggak? Boleh enggak? Maksa. Oke, yang mungkin udah di jalan, hati-hati ya, atau mungkin rumahnya dekat banget, hati-hati lah, tetap hati-hati pokoknya ya. Di jalanan itu, di dunia ini bukan cuma kita sendiri gitu ya, kita juga kerja buat orang lain kan, gitu kan, atau kerja untuk diri sendiri juga tetap gitu. Nah, heart listeners, mungkin kita sejenak refleksi mungkinnya, pengen refleksi kalau sudah jam segini tuh ya kayak inget capek, inget tadi pagi tuh udah buru-buru, kesiangan, lagi di jalan tuh sambil mikirin alasan apa lagi ya yang bisa dipakai hari ini. Jadi sebenarnya ada satu hal yang semakin kita sadari ketika usia bertambah. Asik, ini bahasa umur ya, Penza versi usia 40-an kali ini ya yang ngomong. Bahwa hidup itu bukan perlombaan untuk selalu terlihat sibuk. Dulu mungkin kita bangga mengatakan saya tidak sempat istirahat gitu kan. Dulu suatu kebanggaan kayak wah berarti dia sibuk banget gitu ya. Tapi ternyata saat ini gitu kan, kita mulai sadar bahwa istirahat itu justru bagian dari menjaga diri gitu. Kalau kita kasih tahu orang lain kita sibuk sampai gak sempat istirahat, itu sebenarnya malah ngurangin nilai di diri kita gitu. Karena wah dia ngurus diri sendiri aja, jaga diri sendiri ternyata belum bisa gitu. Manage dirinya sendiri belum bisa sekedar istirahat gitu. Istirahat itu bukan berarti harus tidur malam yang jam 9 atau jam 10 sampai jam 5 jam 6 pagi, enggak semestinya itu gitu. Istirahat malam itu memang sebenarnya tidak tergantikan gitu ya, tapi ada hal-hal toleransi yang bisa dilakukan gitu kan. Kalau mungkin karena shift malam atau mungkin jaga malam gitu kan pekerjaannya, atau mungkin memang pas malam ngerjainnya ya, berarti tidur saat matahari terbitnya, matahari sudah muncul ya, harus diganti sebisa mungkin, semaksimal mungkin gitu ya. Dan apa katanya kalau makanan orang yang begadang itu ada telur rebus gitu ya, telur rebus untuk menggantikan apa ya yang hilang ya, aduh aku bukan dokter mohon maaf. Gitu. Jadi yang pasti telur rebus itu bagus banget ya kalau kata dokter ya, untuk menggantikan sel-sel yang hilang saat kita begadang gitu, itu menggantikan gitu. Apakah itu bukan hormon atau apa gitu ya, atau momon kayak apa kayak itu, pokoknya ya, pokoknya telur rebus itu bagus banget ya untuk untuk yang begadang gitu ya. Bagian menjaga diri memang soal apa istirahat itu. Nah, kalau sekarang tuh gimana ya, di saya sekarang tuh 15 menit gak mikirin pekerjaan, gak buka file pekerjaan tuh rasanya kepikiran gitu. Padahal kapan sih terakhir kali kamu tuh bisa makan dengan tenang gitu kan, nikmatin makanan kamu sambil ngelihat ini sayur ini ya, ini sayur ini ya, ini masaknya direbus, dikasih sambal kacang lalu seperti ini bla bla bla gitu. Lalu minum air dengan kayak perasaan yang lega banget gitu kan. Lalu setelah makan rehat sejenak, lalu jalan kaki sebentar, dengerin musik gitu tanpa mikirin semua itu. Kapan terakhir kali kau dapat tertidur tenang? Gitu, atau sekedar duduk gitu kan sambil ngeliatin jalanan dari balik kaca kalau naik mobil ya. Kaca motor juga bisa, kacanya turun gitu. Kalau helmnya enggak ada kaca ya udah lihat langsung. Atau ngelihat sungai mengalir gitu kan sambil melamun gitu kan. Itu hal-hal yang dulu kita nganggap ngapain sih melamun, ngapain melamun gitu. Ternyata melamun itu seindah itu, listeners, senyaman itu gitu ya. Kalau kalian usia-usia sekarang nggak punya waktu untuk melamun, wah itu sayang banget. Itu khawatir sih sama kejiwaan kalian ya, kelelahan kalian gitu. Coba deh me-time-nya salah satunya mungkin atur waktu nggak tuh, coba cari tempat yang memang nyaman dan bisa buat kalian melamun. Wah itu bakal sedikit refresh lagi gitu, menyadarkan kalian kayaknya selama ini aku jalannya terlalu cepat gitu kayaknya, atau sepertinya selama ini aku terlalu terburu-buru, aku terlalu tergesa-gesa, atau aku
terlalu serakah gitu kan. Sepertinya aku bisa kok menjalani semua ini dengan lebih nyaman gitu kan. Aku bisa menjalani semuanya memenuhi kebutuhanku tapi tetap tidak melupakan kesehatan jiwa dan ragaku. Asik. Baik lagi dengan Penza Teguh. Nah, jadi hard listeners, hal-hal sederhana seperti itu yang justru kadang membuat kita kembali punya energi gitu ya, punya membersihkan pikiran, jiwa kita gitu. Jadi kalau sore ini, hari ini pekerjaannya kalian belum selesai, hard listeners, nggak apa-apa ya, kalau nggak apa-apa, jangan dipaksa gitu ya. Kalau memang mau nggak mau harus lembur, lakuin aja. Setelah itu nikmati waktu di luarnya gitu ya, di luar pekerjaan itu. Waktu kalian untuk sendiri tuh waktu buat sendiri itu berharga pokoknya ya. Jadi tetap kerjakan satu persatu. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Tidak semua kerjaan itu selesai hari ini. Kalian manusia biasa ya, kita semua manusia biasa. Dan tidak semua hal itu bisa dipikirkan sekaligus. Gak bisa, ini yang buat sampai pusing, sampai migrain. Migrain itu kan karena katanya kalau migrain itu adalah kita menempatkan sesuatu melebihi kapasitas yang bisa ditampung gitu ya. Seperti kapal gitu, dan kapal ini kan memanjang gitu ya. Nah, kalau kita menempatkan barang-barang di suatu sisi gitu kan, di satu sisinya dengan berlebihan pasti jadi miring. Nah, itulah yang disebabkan pengandaian untuk migrain gitu, karena kebanyakan yang ditimpa akhirnya dia miring gitu, miring dan menimpa menimpa satu titik yang jadinya terasa berat banget gitu, karena itu tidak dibagi, tidak dilakukan satu persatu gitu ya. Kalau pengandaiannya seperti itu, aku dapat dari buku mana waktu itu ya, buku apa ya, bukan buku masak pastinya ya, pokoknya buku gitu, aku lupa ini ya. Aduh, namanya juga hobi baca buku. Gitu, jadi ya tetap ini lah, tetap jaga kewarasan ya, kalau kata Gen Z ya, Gen Z gitu, tetap jaga kewarasannya gitu. Jadi apapun yang dikerjakan itu coba tetap ya, cobalah teratur aja gitu, teratur, jangan tergesa-gesa gitu, tetap sambil nikmati ya. Kalaupun gak bisa dinikmati, apa, ingat bahwa semua ini adalah dilakukan untuk dirimu dan keluargamu gitu ya, demi menghidupi mereka. Setelah dari situ ya tetap butuh waktu untuk ngelamun. Jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan mengganggu waktu melamunmu. Tendang mereka, pergilah. Ini dia, aku kasih lagi lagu dari Chrisye. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Bukan Benza, bukan. Nah, kita putar aja ya.

Oke, Heart Listeners, balik lagi bareng aku Penzo Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Udah di jam 4:30 lewat. 4:30 lewat, lewat dikit, agak banyak. Ngomong apa sih, Penza? Jadi, oke, Heart Listeners, ada lagi nih info menarik ya dari Kaltim di bidang pendidikan. Oke, nah, bahkan ini soal pendidikan itu lumayan seksi ya buat di obrolin, untuk dibahas gitu ya. Untuk masuk berita itu, pendidikan tuh lagi seksi banget memang. Soal sekolah rakyat, sekolah-sekolah yang mesti direnovasi, itu banyak banget pro kontranya pastinya ya. Dan dari Kaltim sendiri nih, soal pendidikannya itu gak mau kalah ya. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menargetkan lulusan sekolah dengan program bilingual mampu bersaing dan terserap di pasar kerja internasional gitu ya. Nah, ini target, salah satu target baru juga ya. Bilingual language itu bisa bahasa, dua bahasa, Indonesia and English, was something what if you learn when you school. So, wah, ini udah bagus banget gak sih? Udah bisa internasional gak? Jadi, dua bahasa itu memang sangat ini ya, sangat penting. Walaupun kita belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA gitu kan, mungkin di kuliah juga belajar bahasa Inggris, tapi tetap membiasakan dan melatih untuk sehari-hari menggunakan untuk bekerja gitu, itu beda level memang gitu. Nah, program ini juga salah satu diwujudkan melalui kelas bilingual di SMK Negeri 1 Balikpapan. SMK 1 Balikpapan ada nggak di sini? Lagi mana? Lagi ekskul? Bukan ini ya. Apakah ada yang usia-usianya SMK Balikpapan ini? Usia-usia SMK gitu ya, dengerin radio ya, semoga ada. Pasti ada, harusnya ada sih. Ada aja yang kayak suka nyendiri-nyendiri gitu kan, atau mungkin suka denger rame-rame gitu kan. Gak harus konser ya, coba dengerin ini deh. Ini SMK 1 Balikpapan, suaranya. Coba miss call. Nah, program tersebut tidak hanya menekankan kemampuan bahasa Inggris, tapi juga menggabungkannya dengan kompetensi keahlian siswa gitu. Jadi sejak 2025 ya, program rintisan kelas bilingual telah menyasar 77 satuan pendidikan di kabupaten kota Kaltim. Nah, kalau kita ngelihat nih dari perspektif orang tua ini, menurut para orang tua, ayah, bunda, papa, mama, papi, mami, apalagi panggilan ini ya, daddy, mami, menarik nggak soal ini nih, soal dilatih untuk ini, apakah lebih suka atau malah ngerasa kayak takut mengganggu yang lain, karena mungkin ada yang memfokuskan anaknya untuk di talent olahraga mungkin ya, talent atau talent-talent yang fokusnya olahraga, jadi nggak ngerasa ah, ini bakalan ganggu takutnya. Tapi sebenarnya mau itu pun talent apapun, bilingual language itu bisa dipadukan gitu ya, kita bisa menggunakannya. Bahkan ya mungkin di lingkungannya, mungkin sepak bola contohnya ya, anaknya lebih fokus ke sepak bola, tapi kalau di sepak bola dia punya lingkungan yang bisa bilingual, dia bisa bilingual juga, nah itu bakal jadi nilai plus banget gitu ya. Jadi dia bukan cuma jago bola gitu, tapi dia juga bisa bilingual, pemain bola yang bisa bilingual language gitu. Nah, ini yang benar-benar plus banget gitu ya, karena dunia kerja anak-anak kita nanti mungkin sangat berbeda dengan dunia kerja yang kita kenal hari ini. Bisa beda banget gitu. Kemampuan teknis itu tetap penting, tapi komunikasi, bahasa asing, kemampuan menggunakan teknologi, dan kemampuan beradaptasi juga semakin penting gitu ya. Jadi dulu kemampuan beradaptasi kita adalah untuk lingkungan sekitar. Nah, sekarang mereka dengan media yang begitu besarnya pasti butuh juga kemampuan itu gitu. Karena yang mereka lihat itu bukan cuma orang-orang di sekitar, tapi via provinsi, nasional, bahkan internasional. Mereka punya contoh-contoh itu. Nah, itu yang bisa kita latih ke adik-adik dan anak-anak kita itu. Kalau kita bukan cuma bisa nonton, kita juga bisa praktekkan gitu. Kita bisa juga jadi ahlinya gitu, berperan di dalam situ. Jadi mungkin salah satu itu, ini bisa disebut salah satu investasi terbaik orang tua. Bukan hanya membeli sesuatu untuk anak gitu, bukan hanya untuk menyenangkan, tapi untuk upgrade si anak itu, untuk adik-adiknya, anak-anaknya gitu. Tapi membantu mereka memiliki keterampilan yang tetap berguna ketika zaman berubah gitu. Jadi setelah nanti zamannya upgrade gitu ya, bahkan gimana ya, kayak
angkatan boomer nggak semua bisa main sosmed. Nah, angkatan kita sekarang milenial, Gen Z gitu kan, Gen Z angkatan atas gitu kan, itu bisa jadi ada hal-hal baru nantinya 15 tahun, 20 tahun ke depan yang kita, bisa jadi kita agak lambat mempelajarinya gitu, sulit menggunakan. Jadi kita masih menggunakan cara yang saat ini kita gunakan gitu, untuk WhatsApp kita gitu, kayak apalagi sudah ada AI gitu ya, segala hal itu bisa mudah banget karena AI gitu, semuanya bisa dibantu, bahkan bisa ada yang bisa buat musik. Sumpah ini dibilang gimana ya, kayak biasanya harus belajar main musik, belajar soal menyajikan musik, membuat nada lagu bla bla gitu kan, tapi ini ada yang bisa kayak klik gitu kan, buat promnya jadi gitu musiknya. Ini benar apa ya, benar bisa menyaingi penyanyi asli sih, tapi ya gimana ya, kita harus tetap menghargai yang orisinal sih ya. Kalau aku pribadi, orisinal itu adalah karya terbaik gitu. Enggak apa ya, ada hasil latihan seseorang gitu kan, itu yang menurutku patut diapresiasi gitu. Nah, dalam berproses itu juga kita butuh partner gitu ya, pastinya proses untuk mendidik anak atau melatih generasi-generasi mendatang gitu. Nah, biasanya partner-partner kalian ini datangnya dari mana sih gitu? Apakah dari teman kah, atau dari partner kerja kah, atau seperti apa? Atau ada yang ini bukan hal baru ya, seperti soal sahabat jadi cinta gitu. Oke, ngomongin sahabat jadi cinta, langsung masuk aja ya, nanti ditembak aja. Karena aku mau putar lagunya dari Zigas, Sahabat Jadi Cinta.

Oke, heart listener, tak terasa kita sudah kurang lebih 2 jam bersama ya, ngobrol-ngobrol singkat, sharing-sharing dan update-update soal hari ini gitu ya. Nah, jadi heart listener, untuk sore ini hati-hati ya yang mungkin sudah jalan pulang ya. Ya, tetap dilihat jalannya, jangan lihat ke yang lain ya. Ya, tak terasa 2 jam kita nih, heart listeners. Jadi berhubung sudah di penghujung acara nih, aku mau kasih bukan kalimat terakhir sih. Ya, mau ingatin buat heart listeners semua ya, yang pasti tidak semua kemajuan itu harus terlihat besar gitu. Kadang kemajuan adalah ketika usaha kecil kita mulai punya pelanggan tetap gitu kan. Ketika anak kita mulai percaya diri bicara bahasa Inggris atau bicara di depan umum. Ketika kita memilih untuk tidak membakar sampah gitu. Dan juga ketika kita mulai menyiapkan masa depan sedikit demi sedikit gitu. Jadi semuanya dilakukan satu persatu, sedikit demi sedikit. Pun mau istirahat silakan gitu. Buat jeda lanjutkan besok atau lusa itu tidak masalah. Tidak akan meruntuhkan dunia ini gitu. Ya, jadi tetap lakukan semuanya itu secara tertib boleh. Lalu lakukan secara teratur juga boleh banget. Itu bagus banget gitu. Jadi yang pasti tetap lakukan satu persatu, langkah demi langkah gitu. Jadi sampai akhirnya kita akan sadar bahwa kita sudah melangkah yang sangat jauh. Asik. Panggil aku Penza Teguh. Oke, heart listener, terima kasih buat kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan jerah, jangan bosan pastinya untuk di ruang dengar ini. Dan kita akan bertemu lagi di next kesempatan. Aku Penza, undur diri dari 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Sampai jumpa, dan aku tutup dengan lagunya Lila, Jantung Hati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apabila kita menghakimi atau membalas orang yang menyusahkan kita, maka sebenarnya kita melawan Tuhan sendiri. Sebab orang-orang yang mengganggu kita itu hanya alat-alat Tuhan di dalam tangannya. Menurut rencananya yang bijaksana, Allah mengirim mereka kepada kita untuk membuat kita rendah hati dan mengajar kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Terimalah kelakuan tetangga Anda yang mempersulit hidup Anda itu sebagai pekerjaan Tuhan, dan Anda akan mengalami berkat yang sebenarnya hendak Tuhan berikan kepada Anda melalui peristiwa itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu menjadi cahaya di tengah perjalanan hidup kami. Tuntun kami berjalan seturut jalan-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 3, 22-39. Hamba-hamba Daud dan Yoab baru saja kembali dari penyerbuan dan membawa serta banyak jarahan. Tetapi Abner tidak lagi bersama Daud di Hebron, sebab Daud telah melepas dia pergi dengan selamat. Ketika Yoab dan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan raja sudah melepas dia pergi dengan selamat. Kemudian Yoab pergi kepada raja dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Abner telah datang kepadamu, tetapi mengapa engkau melepas dia pergi begitu saja? Engkau tentu kenal Abner bin Ner itu. Ia datang untuk memperdaya engkau dan mengetahui gerak-gerikmu serta semua yang kau lakukan." Sesudah itu Yoab keluar meninggalkan Daud dan mengirim utusan menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari sumur Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, Yoab mengajak dia ke samping, ke bagian dalam gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia secara diam-diam. Di situ ia menikam perut Abner hingga tewas, demi darah Asahel, adiknya. Beberapa waktu kemudian ketika Daud mendengar hal itu, ia berkata, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan terhadap darah Abner bin Ner sampai selama-lamanya. Biarlah itu ditanggungkan atas kepala Yoab dan atas seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, orang berpenyakit kulit yang menajiskan, orang yang bertongkat, orang yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah menewaskan Asahel adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Kata Daud kepada Yoab dan semua tentara yang bersama dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan kenakanlah kain kabung dan merataplah di depan jenazah Abner." Raja Daud sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, raja menangis dengan suara keras pada kubur Abner dan semua tentara itu menangis. Raja meratap untuk Abner dengan kata-kata ini, "Apakah Abner harus mati seperti matinya orang bebal? Tanganmu tak terikat dan kakimu tak dirantai. Engkau gugur seperti seorang gugur di depan orang lalim." Semua tentara menangisi dia semakin keras. Semua orang datang membujuk Daud untuk makan roti selagi siang. Tetapi Daud bersumpah, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat bahkan lebih lagi, jika sebelum matahari terbenam aku makan roti atau apapun." Seluruh rakyat melihat hal itu dan menganggapnya baik, sebagaimana segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Pada hari itu taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukan prakarsa raja. Kemudian raja berkata kepada hamba-hambanya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini telah gugur seorang pemimpin, orang besar di Israel? Sekalipun sudah diurapi menjadi raja, aku sekarang bersikap lembut. Tetapi orang-orang itu, anak-anak Seruya, terlalu kejam bagiku. Kiranya Tuhan membalas orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya."

Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang pasti memiliki kelemahan, termasuk para pemimpin besar. Kita akan melihat salah satu kelemahan Daud dalam nas hari ini. Ketika Yoab mendengar bahwa Abner datang kepada Daud dan dilepas pergi dengan selamat, ia mempertanyakan tindakan Daud karena pasti Abner datang untuk menipu dan memata-matai Daud. Kemudian Yoab mengirim utusan untuk membawa Abner kepadanya tanpa diketahui Daud. Yoab berpura-pura hendak berbicara kepada Abner, lalu ia menikam Abner untuk membalaskan darah Asael yang dibunuh Abner. Ketika Daud mendengarnya, ia menyatakan bahwa pihak yang menanggung darah Abner bukanlah dia dan kerajaannya, melainkan Yoab dan kaum keluarganya. Ia pun menyuruh semua tentaranya untuk meratap di depan jenazah Abner, sementara ia sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Mereka semua menangis dan meratap, bahkan Daud juga berpuasa. Dengan demikian, rakyat tahu bahwa kematian Abner bukan kehendak Daud. Namun, Daud tidak berani menghukum Yoab. Walaupun ia telah menjadi raja, ia sendiri mengakui bahwa mereka terlalu kejam bagi dirinya. Abner sendiri bukan orang yang baik. Ia tidak segan untuk menjadikan Isboset raja supaya ia sendiri berkuasa. Setelah kesepakatannya pecah, ia dengan cepat bergabung dengan Daud. Maka melalui Yoab, Allah mencegah Abner dari memperalat kerajaannya demi keuntungan pribadi. Tentu, apa yang Yoab lakukan tidak benar, karena Yoab akhirnya dihukum oleh Salomo. Namun, saat ini Daud belum memiliki cukup kekuasaan dan keberanian untuk menegakkan keadilan. Ternyata, seorang pemimpin kadang memiliki kelemahan yang membuatnya tidak dapat melakukan apa yang benar. Untuk itu, marilah kita banyak berdoa bagi pemimpin kita, karena memang tidak mudah untuk melakukan apa yang benar dan adil. Walaupun keadilan belum bisa ditegakkan saat ini, berdoalah agar pemimpin kita mau mempercayakan penegakan keadilan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mohon, tuntunlah para pemimpin kami dengan hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Sebab jalan kebenaran dan keadilan bukanlah perjalanan yang mudah. Berikanlah mereka keberanian untuk memilih yang benar, ketulusan untuk melayani, dan kerendahan hati untuk membawa damai bagi banyak orang. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke, Gimana kabar Bu Angga?
3: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi, paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul kelima, Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Masyarakat terus mengalami perubahan dalam hal moralitas. Apa yang dahulu dianggap tidak pantas, kini mulai diterima dan dimaklumi. Gereja pun mulai terpengaruh oleh pola moral yang baru. Namun Tuhan menetapkan standar moral yang jelas dan menghendaki umatnya untuk tetap hidup sesuai dengan ketetapannya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Ketika moralitas akan berada dalam kehancuran. Saudara-saudara, tanggal 26 Februari 2011 adalah hari yang menyedihkan di kota asal kami, San Diego. Sebab tim San Diego State University, Aztecs, berharap dapat membalas tim tamu, Brigham Young University, Cougars, yang sebelumnya sempat mengalahkan mereka di lapangan basket pada musim pertanding itu. Namun ternyata tidak kesampaian. Brigham Young University mengalahkan tim kami dengan telak. Dan tiba-tiba tim Brigham Young University mulai tampak seperti salah satu kontestan paling berpotensi menang dalam pertandingan March Madness yang akan datang. Kita semua mengenalnya sebagai Final Four dari turnamen basket NCAA. Seminggu setelah pertandingan negara bagian San Diego itu, tim Brigham Young University melakukan segala sesuatu yang tidak lazim. Para pejabat mereka menskor salah seorang pemain bintang mereka dari tim. Secara efektif memupus kesempatan tim Cougars untuk maju ke turnamen Final Four. Pelanggaran sang pemain adalah pelanggaran terhadap standar kehormatan universitas mereka. Suatu standar yang ditandatangani oleh setiap mahasiswa universitas mereka. Dan itu adalah standar dengan ganjaran yang tegas. Kebijakan sekolah mereka bahwa tak ada toleransi bagi pelanggaran itu mengakibatkan seorang pemain bintang kehilangan tempatnya dalam tim mereka dan tim Cougars kehilangan kesempatan untuk merebut gelar kejuaraan nasional. Nah, media massa langsung mengkritik. Anda takkan menyangka apa yang terjadi. Publik pada umumnya mengkritik berani-beraninya universitas ini mendisiplinkan seorang pemain bintang. Namun orang-orang yang lebih berkepala dingin, yang lebih bijaksana, mulai berbicara seolah-olah mungkin saja urusan kehormatan ini memang penting. Pat Ford, seorang kolumnis ESPN, mengekspresikan penilaian pribadinya terhadap keputusan sekolah itu dengan perkataan ini. Dia menulis, yang menjadikan hal ini pernyataan yang demikian penuh kuasa adalah fakta bahwa begitu banyak sekolah telah secara pengecut meninggalkan standar-standar mereka pada waktu seperti ini, merangkul kepraktisan atletik daripada prinsip institusional. Hal itu begitu seringnya terjadi sampai kita bahkan tidak lagi mempertanyakannya. Penahanan pemain atau perilaku-perilaku antisosial lainnya diminimalkan begitu saja, seolah-olah hanya kekhilafan orang muda. Dengan upaya keras institusional untuk meng-counter publisitas negatif. Dan John Canzano di surat kabar Oregonian di Portland, Oregon menulis, pada momen seperti ini, menyaksikan tim BYU menskor seorang mahasiswa tahun kedua yang memimpin 26 pertandingan. Jelas membuktikan bahwa sukses mereka bukanlah kebetulan. Mungkin saja ide bahwa nilai-nilai luhur dan kesediaan

mungkin dalam hidupnya bahwa pilihan-pilihan itu membawakan konsekuensi-konsekuensi. Madison Sarat, mantan dekan dari Vanderbilt University, melembagakan suatu sistem standar kehormatan bagi seluruh siswa-siswi Vanderbilt yang tetap berlaku hingga sekarang. Dia terkenal karena pernah mengatakan kepada salah satu kelasnya sesuatu yang berfungsi sebagai kredo bagi universitasnya. Kutipan, "Hari ini saya akan memberi kalian dua ujian. Satu ujian trigonometri dan satu ujian kejujuran. Saya berharap kalian lulus dalam kedua-duanya. Namun seandainya kalian harus gagal dalam salah satunya, biarlah kalian gagal dalam ujian trigonometri, sebab banyak orang baik di dunia sekarang ini yang tidak mampu lulus dalam ujian trigonometri. Namun tidak ada orang baik di dunia ini yang tidak mampu lulus dalam ujian kejujuran. Demikianlah agar manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dapat bertahan hidup dalam masyarakat yang teratur. Harus ada sebuah kompas moral yang menjadi pegangan orang dalam menavigasikan hidupnya. Dan kompas itu harus mutlak, esensial dalam hidupnya. Moralitas itu lebih sekedar tidak menyontek dalam ujian trigonometri universitas. Moralitas itu serba mencakup dan memberikan panduan bagi setiap bidang kehidupan. Saya tak pernah menyangka akan melihat harinya ketika kompas moral Amerika akan begitu total kehilangan orientasinya. Namun itu telah terjadi. Kompas moral kita tampaknya tidak lagi memiliki nilai-nilai inti. Jarumnya berputar secara gila, mencari arah yang pasti, arah yang dapat menuntun sebuah bangsa di jalan integritas dan moralitas. Mengingat realita-realita ini, janganlah heran bahwa jajak pendapat Gallup pada bulan Januari 2011 melaporkan bahwa hanya 30% warga Amerika yang mengekspresikan kepuasan dengan iklim moral dan etika yang sekarang di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, ada titik rendah yang baru, yang bahkan lebih mencengangkan lagi. 76% warga Amerika mengatakan kondisi moral Amerika semakin parah. Seandainya saya dilibatkan dalam jajak pendapat survei itu, saya akan sependapat dengan mayoritas dalam kedua kasus itu. Demikianlah perlunya moralitas itu semakin penting di Amerika daripada di masyarakat lain manapun di bumi, sebab kita memiliki kebebasan lebih besar. Amerika adalah sebuah demokrasi dan warga Amerika harus lebih mengatur dirinya sendiri, memperlihatkan pengekangan diri yang lebih kuat, dan lebih menghormati sesama mereka. Demikianlah bunyi pernyataan yang dilontarkan berbarengan dengan pertemuan Council on Civil Society yang diadakan di University of Chicago pada tahun 1998. Jika moralitas itu penting dalam masyarakat demokratis, moralitas itu bahkan lebih penting lagi dalam masyarakat rohani gereja Kristus. Saudara-saudara, ada tanda-tanda bahwa moralitas mulai ambruk juga dalam gereja Kristus. Bagian pertama, standar-standar moral umat Kristiani yang bergeser. Judul sebuah studi yang diadakan oleh Barna Research Group menyingkapkan segalanya. Suatu generasi baru orang dewasa membengkokkan aturan-aturan moral dan seksual sesuka mereka. Laporannya membicarakan sikap orang percaya Kristiani yang lahir antara tahun 1965 hingga 1983. Yang boleh dikata identik. Sikap mereka identik dengan sikap orang yang tidak percaya menyangkut 16 perilaku moral yang diukur. Termasuk judi, pornografi, aborsi, seks di luar nikah, seks sejenis, dan pemakaian obat-obatan ilegal. Dalam sebuah pernyataan rangkuman, David Kinnaman, direktur studinya, menulis perkataan ini. Katanya, riset ini melukiskan gambaran yang begitu menarik perhatian, bahwa nilai-nilai moral itu bergeser cepat sekali dan secara signifikan di dalam komunitas Kristiani

0: seperti di luarnya. Sementara kehilangan kompas moral di masyarakat pada umumnya, itu mengganggu. Bahkan lebih mengganggu lagi ketika para pengikut Yesus, Kristus, mereka yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dunia. Matius 5 ayat 13 hingga 16, kehilangan kompas moral mereka. Bahwasanya umat Kristiani sekarang ini membengkokkan norma-norma moral dan seksual sesuka mereka. Itu menyingkapkan banyak tentang bagaimana mereka memandang Alkitab sebagai sumber otoritas dalam hidup mereka. Ketika ditantang, sebagian umat Kristiani memakai kurang jelasnya Alkitab sebagai alasan. Mereka berkata, "Ya, habis Alkitab kurang jelas tentang hal ini." Dan mereka akan menyebutkan hal-hal seperti judi atau pemakaian obat-obatan atau meminum alkohol. Dan itu benar. Alkitab tidak mengatakan apapun yang spesifik tentang moralitas kegiatan-kegiatan ini. Namun jujurlah tentang hal ini, yang jelas ada pendekatan-pendekatan tidak langsung yang alkitabiah terhadap topik-topik ini, seperti kepengurusan uang kita, kepengurusan kesehatan kita, dan banyak hal dalam Alkitab tentang kemabukan. Semua nilai-nilai moral ini memberikan panduan yang jelas bagi umat Kristiani dan dalam bidang-bidang lain kehidupan, seperti persoalan seksual, pernikahan, dan jenis kelamin. Alkitab memberikan panduan moral yang jelas dan langsung. Anda tidak perlu meragukan apa yang Alkitab maksudkan atau katakan. Maka sulit sekali melihat bagaimana umat Kristiani bisa mengklaim Alkitab itu kurang jelas tentang persoalan-persoalan moral dan memakai hal itu sebagai dasar mereka untuk membengkokkan aturan-aturan. Sebagai gantinya, ujung-ujungnya persoalannya selalu saja meninggikan hasrat-hasrat pribadi, melampaui kehendak Allah. Ujung-ujungnya persoalannya adalah menjadikan diri sendiri otoritas moral, melampaui otoritas moralnya, Allah, sebagaimana yang dinyatakan lewat firman-Nya. Bagian yang kedua, fondasi moral yang kokoh bagi umat Kristiani. Marilah kita tinjau ulang sebentar, fondasi moral yang kokoh bagi moralitas Kristiani. Hukum moral dan etikanya Allah diberikan, pertama-tama, kepada Musa dalam 10 bagian yang disebut Dekalog atau 10 perintah Allah. Belakangan, 600-an hukum ditambahkan untuk mengembangkan implikasi-implikasi dari ke-10 hukum fundamental itu agar tetap berlaku bagi kehidupan bangsa Israel. Lalu, Yesus Kristus menyampaikan penafsiran kerajaan terhadap hukumnya Allah dalam khotbah di bukit untuk menggarisbawahi, bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggarisbawahi dimensi rohaninya, roh hukumnya Allah ditambahkan kepada huruf hukumnya Allah. Demikianlah niat Yesus, hukum sipil dan seremonial yang diberikan kepada Israel tidak diberlakukan bagi gereja dalam perjanjian baru. Namun semua persyaratan 10 perintah Allah diulangi untuk diberlakukan bagi gereja. Seluruhnya diulangi dalam perjanjian baru, kecuali satu, yaitu perintah untuk menjaga kekudusan hari Sabat, perintah keempat. Dan rangkuman paling ringkas, padat dari hukumnya Allah bagi mereka yang mengklaim mengikuti Yesus Kristus, diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Beginilah katanya dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kasihilah Allah, empat perintah yang pertama, dan kasihilah sesamamu manusia, enam perintah yang selebihnya, adalah dua pernyataan paling sederhana sekaligus, paling luhur tentang moralitas, yang pernah diutarakan pernyataan-pernyataan oleh Yesus Kristus sendiri. Pada dasarnya, yang hendak Yesus katakan adalah, bahwa tidak ada orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya, dan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, yang akan dituduh membengkokkan atau melanggar hukum moralnya Allah. Bagi umat Kristiani yang berpikir bahwa hidup di bawah kasih karunia dalam perjanjian baru itu berarti moralitas tidak lagi menjadi persoalan seperti di bawah hukum perjanjian lama. Nah, Alkitab menawarkan beberapa klarifikasi. Dengarkan baik-baik. Pertama-tama melalui Nabi Yeremia dalam perjanjian lama, Allah berjanji akan mengambil hukum-hukumnya dari loh-loh batu itu dan menaruhnya dalam pikiran dan menuliskannya pada hati umatnya. Yeremia 31. Janji itu adalah bagian dari ketentuan dari apa yang kita kenal sebagai perjanjian baru, yang dilembagakan lewat penumpahan darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita mendengar perkataan ini. Lukas pasal 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan kata lain, dengan didiami roh Allah, hukum-hukumnya Allah, standar-standarnya tentang moralitas, beralih dari yang tadinya realita eksternal menjadi realita internal. Hukumnya Allah bukan lagi sesuatu yang harus dibaca, atau dipelajari, atau diperdebatkan sebagai urusan intelektual. Hukumnya Allah menjadi bagian dari hati kita, menjadi bagian dari pikiran kita. Hukumnya Allah menjadi terpadu dengan orang yang disatukan dengan Kristus oleh iman. Salah seorang komentator besar Alkitab, Matthew Henry, pernah menulis, ketika hukumnya Allah tertulis pada hati kita, tugas kita menjadi kesukaan kita. Hukumnya Allah berubah dari beban yang menghalangi kita dari kesenangan, menjadi pemandu yang menuntun kita ke kesenangan yang sama sekali baru. Kesenangan hidup dalam yang terbaik dari Allah bagi hidup kita. Yesus mengemukakannya begini. Matius 11 ayat 30. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selain itu, ketika kita membaca perjanjian baru, kita menemukan bahwa selaras dengan hukumnya, Allah, dalam hati kita, itu memungkinkan kita mengalami dalam segala kegiatan hidup, kesenangan dan kepuasan spesifik yang Allah niatkan kita alami dalam kegiatan yang satu itu. Jadi hukumnya Allah itu sepenuhnya demi kepentingan kita sendiri. Hukum ini diberikan bukan untuk menghalangi kesenangan, melainkan justru untuk meningkatkan kesenangan. Demikianlah hal pertama yang perlu kita ingat. Namun perhatikan, kedua, Rasul Paulus mengklarifikasikan apa yang bukan kasih karunia. Kasih karunia bukanlah berarti hukumnya Allah dinihilkan. Sesungguhnya dalam Roma 3 kita membaca perkataan ini. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Paulus mengatakan bahwa kita tidak bebas memandang sebelah mata terhadap hukum moralnya Allah hanya karena kita hidup di bawah kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 1 hingga 2. Dan dia menegaskan apa yang Kristus ajarkan tentang kasih sebagai penggenapan hukumnya Allah. Roma 13 ayat 8 hingga 10. Sebagaimana yang telah kita temukan, kita mengikuti hukumnya Allah. Karena kita mengasihi Allah, mengetahui bahwa jalan-jalannya selalu yang terbaik bagi kita, dan diberikan kepada kita bukan untuk mengurangi sukacita kita, melainkan justru untuk meningkatkan sukacita kita. Jadi umat Kristiani, perjanjian baru tidaklah dikecualikan dari persyaratan moral dan etika dari hukumnya Allah. Tidak. Saudara, kita telah diberikan motivasi yang bahkan lebih tinggi untuk memenuhi hukum moralnya Allah. Dan motivasinya adalah kasih. Kasih karunia artinya menjalani kehidupan yang bermoral, bukan karena terpaksa, melainkan karena kita menghendakinya. Lalu hal ketiga yang saya mau Anda perhatikan adalah bahwa Paulus bahkan lebih menekankan pentingnya membuat pilihan-pilihan moral dengan mengatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 23 hingga 24. Yang hendak Paulus ajarkan hanyalah begini. Mungkin ada tindakan atau pilihan yang tidak melanggar hukum-hukumnya Allah, namun tetap tidak berguna atau tidak membangun. Injil Kristiani memindahkan kita ke tingkatan hidup yang lebih tinggi. Kita tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri dan kesejahteraan kita, melainkan mulai mementingkan kesejahteraan orang lain. Dan jika sesuatu diperbolehkan atas dasar huruf hukumnya Allah, namun berpotensi mencelakakan orang lain atau menodai kesaksian kita bagi Kristus, maka hal itu menjadi tidak diperbolehkan bagi kita. Satu hal terakhir sebelum kita mempelajari khotbah di bukit sebentar saja. Satu hal terakhir sebelum kita beralih ke Matius 5. Ketika seorang umat Kristiani bertindak tak bermoral, dia menihilkan alasan matinya Kristus di kayu salib. Menimbang segala yang terkait dengan salib dan kubur Kristus yang kosong, pilihan kita sebagai orang percaya untuk membengkokkan persyaratan moral hukumnya Allah itu merupakan sikap menantang yang keterlaluan terhadap Dia yang menderita dan mati demi kita, demi membebaskan kita dari kuasa dosa. Bagaimana sampai ada orang yang mengklaim telah menerima karunia pengampunan dari Allah karena melanggar hukumnya, yang memilih menghina Kristus yang menghasilkan karunia itu lewat penderitaannya sendiri. Namun setelah mengatakan semuanya ini, penafsiran yang paling otentik terhadap hukumnya Allah adalah penafsiran yang diberikan oleh Yesus sendiri dalam khotbah di bukit. Disinilah Yesus mengoreksi penafsiran manusia terhadap hukumnya Allah dengan penafsirannya sendiri. Disinilah Dia menyatakan kepada para pengikutnya perbedaan antara huruf hukumnya Allah dengan roh hukumnya Allah. Disinilah Dia fokus pada pentingnya kekuatan dan terang dan kuasa hukumnya Allah sebagai fondasi bagi peradaban Kristiani. Bagian ketiga, kekuatan dan terang menurut hukumnya Allah. Saudara, salah seorang putra saya pernah belajar di perguruan tinggi di Blue Ridge Mountains yang indah di North Carolina sebelah barat. Sesekali kami mengunjungi dia selama musim dingin, pada satu atau dua kesempatan, setelah badai salju atau badai es. Nah, ketika badai membawakan salju yang luar biasa basah atau lapisan es, pohon-pohon pinus yang tinggi kurus akan membungkuk karena beban atau sering tumbang karena sistem akarnya yang dangkal. Namun di tengah-tengah pepohonan yang takluk terhadap badai itu, ada pepohonan lain yang keras, yang khas di area itu. Pepohonan ini akan tetap berdiri tegak, tanpa suara, seperti kebun jenis mereka. Pepohonan ini akan menanggung beban salju dan es, tanpa menjadi bengkok, apalagi patah. Dan adalah niat Allah dalam perjanjian lama agar umatnya menjadi seperti pepohonan keras, Aplatsian ini, pepohonan ek dan mapel, pepohonan abu dan hikori, dari hutan manusia. Hukum-hukumnya Allah diniatkan menjadi serat dalam tubuh manusia yang memampukan Israel berdiri teguh di antara bangsa-bangsa. Tidak membungkuk karena masalah, ujian atau pencobaan, melainkan memperlihatkan jalan-jalan kebenaran, lalu memilih jalan-jalan itu. Itulah yang akan membedakan Israel dari semua bangsa di bumi. Ulangan pasal 28 ayat 1 mengemukakannya begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi adalah tugas Israel untuk memelihara karakternya Allah yang dinyatakan lewat hukumnya Allah di bumi. Sedari dulu juga selalu menjadi niat Allah agar keselamatan diberitakan hingga ke ujung bumi. Ini diulangi berulang-ulang bahkan bagi gereja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kita diberitahu bahwa kita harus memberitakan Injil hingga ke ujung bumi.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul kelima, ketika moralitas akan berada dalam kehancuran. Integritas moral lebih penting daripada kemenangan atau popularitas, karena tanpa itu arah hidup bisa jadi tidak jelas. Keputusan untuk tetap memegang prinsip meski sulit menunjukkan kekuatan karakter yang sesungguhnya. Saat nilai-nilai mulai diubah demi kenyamanan atau hasil cepat, orang bisa kehilangan pegangan tentang benar dan salah. Sebaliknya, ketika prinsip dijaga dengan konsisten, hidup jadi lebih teguh dan setiap pilihan tetap berada di jalur yang benar. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketikkan kalimat untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Moralitas Akan Berada Dalam Kehancuran, dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.

Heart Listener, kembali lagi bersama kita di Heartland Radio Samarinda 94,4 FM, your family station. Senang sekali malam hari ini. Ini berarti malam apa ya? Malam di hari Kamis, berarti malam Jumat ya. Bertemu lagi dengan Yemima, dan Yemima senang hari ini bisa menemani kembali Heart Listener di malam harinya. Mungkin dalam perjalanan pulang kerja, dalam waktu bersantainya. Dan mohon maaf kalau suara Yemima masih ada sedikit bindeng-bindengnya ya. Yemima harap juga setiap Heart Listener bisa tetap menjaga kesehatannya. Malam hari ini kita kembali lagi di dalam program Nada dan Pujian. Jadi Yemima mengundang setiap Heart Listener untuk bisa bergabung bersama dengan Yemima di nomor kita 0811-5830-944. Dan juga kita udah mulai live di TikTok dengan nama Heartline Samarinda. Dan juga kita ada aplikasi bernama Jalur Hati. Untuk setiap Heart Listener yang mau bergabung, boleh banget. Yemima tunggu sampai jam 9 malam nanti. Spirit, we hear you prophesy. Untuk Heart Listener semuanya, gak cuma bisa request lagu, tapi bisa juga mungkin mau sharing, mau berkenalan dengan Yemima, mau cerita-cerita tentang hari-harinya juga boleh banget lewat kolom komentar ataupun lewat chat. Boleh banget, Yemima tunggu ya semuanya. Tuhan memberkati.

0: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadan Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Dainty 4.4 Hardline Radio.

Puji Tuhan, Heart Listener. Lagu ini berjudul Betapa Hatiku yang dinyanyikan oleh Putri Siagian. Dan lagu-lagu ini udah di request sama Heart Listener yang ada di live TikTok kita nih. Udah ada tadi lagu yang pertama tadi judulnya Satu Hari Lagi dari Glenn Fredly, request dari Kak Kaka. Kemudian lagu yang kedua ini dari Kak Donald Lumban Gaul. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua ya dengan lagu ini. Dan Yemima cukup terberkati dengan salah satu ayat Alkitab dari Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yes, kita bisa mengasihi Tuhan dengan apapun yang kita punya. Kalau hari ini kita ngerasanya, aku masih belum layak untuk melayani Tuhan Yesus. Aku cuman punya hidupku aja, atau enggak, aku cuman punya kemampuanku untuk menulis puisi mungkin. Itu bisa loh menjadi alatnya Tuhan untuk memuliakan namanya. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan dengan semua yang ada dalam diri kita. Semoga setelah mendengarkan dan mengingat kembali firman Tuhan ini, dan juga mendengarkan lagu-lagu pujian ini, kita semua diingatkan kembali untuk bisa

0: Tuhan mengenal hati kita. Ia tahu bahwa iman kita tak seberapa besar. Karena itu Ia memberi janji-janji-Nya. Dan janji-janji-Nya itu tetap berlaku. Ia tidak memperdayakan anak-anak-Nya yang dikasihi-Nya. Maka pada saat-saat kesukaran yang besar datang, sabda-Nya kepada orang yang mengenal nama-Nya, "Aku akan melindungi-Nya." Berpeganglah teguh pada janji-Nya itu dan berlindunglah di dalam Dia. Maka Anda akan mengalami tangan-Nya yang telah menciptakan dunia ini adalah lebih berkuasa dari segala senjata mutakhir dan kekuatan alam. Tangan-Nya dapat menahan semua kekuatan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Heartline Radio.

94,4 FM Heartland Radio Samarinda. Puji Tuhan Heart Listener, kita udah memasuki di jam 7.30 dan ini adalah lagu dari Alpha Omega, judulnya Bermazmur Bagi Allah. Request dari Kak Ki Betty nih di live TikTok. Dan Demi Mama masih akan menunggu untuk Heart Listener semuanya yang mau request lagu atau mau sharing-sharing, boleh banget. Setelah ini kita juga akan mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi pastinya untuk Heart Listener semuanya boleh tetap bersama dengan Yemima untuk mendengarkan nada dan pujian di malam hari ini dan juga setiap renungan yang diberikan.

Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, selamat dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupa, dalam program Tidak Ada Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-564. Haleluya. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Bahkan yang ada di Papua, yang suka berapa kali menelpon juga ke Pastor Apis. Pastor Apis berdoa, siapapun Anda yang mengalami pergumulan, percayalah Tuhan memberikan setiap kita kemenangan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Bagi Anda yang sakit, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Bagi Anda yang masih bergumul dalam persoalan dan permasalahan, percayalah Tuhan Yesus dengan kairosnya tepat pada waktunya menolong kita semua. Baik, sudah berkasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-564. Saya kembali mengajak Anda untuk melihat lagi di ayat, di kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel pasal 13, ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserah-serah meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka nampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserah-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau di episode sebelumnya di ayat yang sama, kita belajar tentang ketidaktaatan Saul yang menghancurkan karir yang sudah dibangun. Tapi hari ini saya akan membawa satu tema di ayat yang sama, dan ini sangat menarik sekali karena di dalamnya begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di episode yang ke-564, saya membawa satu tema, yaitu ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Kelihatannya baik. Saul mempersembahkan korban. Saul melayani Tuhan. Kalau saya tanya, baik gak saudaraku? Semua yang ada di Jabodetabek, Samarinda, seluruh Indonesia, pasti berkata baik. Tetapi ternyata ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata itu tidak baik di mata Tuhan. Mari kita lihat. Saudaraku dikasih Tuhan. Saul itu menunggu Samuel selama 7 hari. Sesuai kesepakatan. Untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum berperang melawan Filistin. Jadi itu adalah sebuah aturan, saudaraku. Tapi kita bisa melihat dari cerita ini. Waktu terus berlalu. Pasukan mulai gelisah dan berserakan, meninggalkan barisan. Sementara musuh sudah berkumpul dalam jumlah besar. Dan kita bisa melihat dari cerita ini, saudaraku, bagaimana Saul, dia mengalami tekanan. Di tengah tekanan itu, kita bisa melihat, Saul, dia mengambil keputusan yang tampak

Dan Samuel dengan marah kemarahan ilahi. Dan dia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saul yang tampaknya masuk akal dan tampaknya baik, Samuel dengan marah dia katakan itu adalah kebodohan besar di mata Tuhan. Mengerikan, saudaraku. Di sini kita bisa belajar, ya, saudaraku, ya. Mari kita pelan-pelan kita lihat, kita renungkan baik-baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, yang menarik dari kisah ini bukan niat jahat Saul, saudaraku. Sekali lagi, ini bukan sekedar niat. Maksudnya begini, ini bukan niat jahat Saul, melainkan bahwa tindakan Saul itu tampaknya baik dan tampaknya strategis menurut logika manusia. Ya, secara logika kita lihat itu baik, tampaknya bagus. Lihat apa yang Saul lakukan demi menjaga semangat pasukan, demi mempercepat proses, demi mengambil inisiatif di saat genting, saudaraku. Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak menilai berdasarkan hasil yang tampak baik atau alasan yang masuk akal, saudaraku. Melainkan dari semua ini, kita bisa melihat yang Tuhan nilai itu berdasarkan ketaatan terhadap batas dan cara yang sudah Tuhan tetapkan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Saul melangkahi otoritas imam. Dia melangkahi otoritas demi satu tujuan yang baik terlihatnya. Dan itu tetap dihitung sebagai dosa yang serius. Demi tujuan yang baik kelihatannya. Dan ternyata itu dihitung, itu tetap dihitung. Alkitab mencatat, saudaraku, ya. Kalau kita bisa melihat, itu dihitung sebagai dosa yang serius. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dari ini kita bisa melihat, ini mengajarkan bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Dahsyat. Dengar baik-baik, saudaraku, ya. Pahami kata ini, apa yang saya maksud. Hal ini mengajarkan, dengar baik-baik, bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sendiri dalam pengajarannya, kalau kita bisa melihat dalam perjanjian baru, berulang-ulang kali Yesus menegur para pemimpin agama yang melakukan hal-hal yang tampaknya saleh secara lahiriah. Namun kalau kita bisa melihat, mereka menyimpang dari hati Tuhan yang sesungguhnya, saudaraku. Kembali saya mengajak Anda melihat Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Dengan jelas dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita bisa melihat, saudaraku dikasih, dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, Yesus juga mengajarkan bahwa mengikuti kehendak Bapa, dengar baik-baik, yang Yesus ajarkan, mengikuti kehendak Bapa lebih penting daripada tindakan yang tampaknya religius. Namun itu keluar dari caranya Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dari apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Saya mengambil satu kesimpulan prinsip yang sama, saudaraku. Saya catat, dengar baik-baik, ini prinsip yang sama. Sesuatu yang bisa terlihat rohani dan bijaksana di mata manusia, tetapi tetap salah, saudaraku, jika tidak sejalan dengan kehendak dan cara Tuhan, saudaraku.

0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita lihat di masa kini, di zaman now, hari-hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan keputusan yang tampaknya paling masuk akal. Tampaknya efisien. Atau juga mungkin demi kebaikan bersama. Mengambil jalan pintas dalam pekerjaan. Berkompromi dalam prinsip hanya untuk apa? Menjaga hubungan. Atau juga bertindak di luar tanggung jawab kita karena kita merasa itu perlu. Namun dari kisah Saul ini kita bisa mengingatkan, kita diajar bahwa kelihatan baik bukan patokan kebenaran, saudaraku. Dengar baik-baik, kelihatan baik bukan itu patokan kebenaran. Yang menjadi ukurannya adalah, dengar, apakah tindakan kita itu sejalan dengan cara dan ketetapan Tuhan, saudaraku. Bukan sekedar hasil yang nampaknya menguntungkan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman modern ini kita bisa melihat begitu banyak orang-orang mengambil keputusan yang menurut mereka itu demi kebaikan. Memanipulasi angka. Angka dimanipulasi demi menyelamatkan bisnis. Berbohong kecil demi menjaga kedamaian. Atau juga mengambil alih tanggung jawab orang lain karena merasa lebih cepat dan efektif. Namun kemudian menyadari bahwa itu membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Apalagi ada frasa yang sering kita dengar. Asal Bapak senang. Hati-hati, saudara. Berapa banyak kita di dalam organisasi, di dalam gereja, di dalam pekerjaan. Kita berkata asal Bapak senang. Kita melakukan sepertinya itu baik, kita katakan itu baik, ternyata itu tidak memuliakan nama Tuhan. Demi apa? Demi asal Bapak senang. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada juga kesaksian mereka yang memilih tetap taat. Dia taat pada cara yang benar, meski tampak lebih lambat atau merugikan sesaat. Dan pada akhirnya, mereka melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memberkati proses yang dijalaninya dengan benar. Itulah sebabnya, jangan kita gegabah. Jangan kita bertindak di luar dari garis yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apalagi yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin Anda, yang ada di gereja, yang ada di perusahaan. Sepertinya baik Anda memanipulasi angka. Sepertinya baik demi menyenangkan orang, tapi ternyata realitanya tidak demikian. Hati-hati, saudara. Saudaraku dikasih itu dimanapun Anda berada, dari semua ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, saudaraku. Tiga hal. Yang pertama, jangan jadikan tampak baik, tanda petik, saudaraku ya, tampak baik sebagai ukuran kebenaran, saudaraku. Selalu uji keputusan, saudaraku. Uji setiap keputusan. Bukan dari hasil yang tampaknya menguntungkan, tapi dari kesesuaiannya dengan firman dan cara Tuhan. Dengar, berapa banyak orang keluar dari gereja ketika gereja itu sedang menghadapi masalah, goncangan. Anda berkata, aku lebih baik keluar. Aku tidak mau campur, aku tidak mau terlibat. Sepertinya keputusan Anda baik. Tapi itu bukan ukuran kebenaran. Itu artinya sepertinya Anda baik, tapi Anda tidak mau terlibat di dalamnya. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kekuatan yang ada di dalamnya. Tampaknya baik. Ternyata itu tidak baik, saudara, ketika saya Tuhan. Jadi, dengar baik-baik. Tampak baik, jangan jadikan itu sebagai ukuran kebenaran. Apapun masalah yang ada di dalam gerejamu, dalam keluargamu, dimanapun kau bekerja, tetaplah setia. Hadapi, saudaraku, dengan prosesnya Tuhan. Jangan ambil tindakan sendiri seperti Saul. Dia mengambil tindakannya sendiri seperti dia baik. Demi apa? Menenangkan rakyat. Tapi ternyata itu adalah sebuah kehancuran. Yang kedua, sudah aku dikasih Tuhan, waspada terhadap alasan yang sepertinya masuk akal saat tertekan. Waspada. Situasi mendesak itu seringkali melahirkan pembenaran diri. Lihat saudaraku ya, sesuatu tekanan-tekanan yang mendesak seringkali melahirkan pembenaran diri. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang di zaman, di akhir zaman ini, ketika berada di dalam situasi yang tertekan, mereka tidak hidup di dalam kebenaran Allah, tapi mereka melahirkan pembenaran diri. Dengar baik-baik, justru di saat itulah kita perlu lebih berhati-hati dan berdoa sebelum bertindak. Jangan melahirkan pembenaran diri. Jangan pernah membuat pembenaran diri, saudaraku. Tapi hiduplah dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, percayakan hasil kepada Tuhan, bukan kepada cara pintas kita sendiri. Dengar, saudaraku, dimanapun Anda berada, lakukan bagian kita dengan benar, dan lakukan itu dengan taat. Biarkan Tuhan yang menentukan hasil serta waktunya, sekalipun tampaknya lebih lambat. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar, kita renungkan. Ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Itulah sebabnya hari kita belajar, tetaplah di dalam garisnya Tuhan. Jangan keluar, jangan berbuat sesuatu yang gegabah, yang sepertinya kita anggap itu baik. Tetapi sebaliknya itu adalah pembenaran yang kita lahirkan di saat-saat kita berada di dalam tekanan atau masalah. Mari kita belajar setia. Belajarlah melakukan yang baik. Yang baik bukan versinya kita, yang baik dengan versinya Allah. Kalau versinya Allah, memang sakit, saudaraku, karena proses yang kita alami memang sakit. Tapi itulah salib yang, percayalah saudaraku, yang pada akhirnya itu akan membawa kita kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar baik-baik, di atas salib, di dalamnya ada kemuliaan. Di dalam salib Tuhan ada kemenangan. Meskipun ada begitu banyak penderitaan dan masalah yang kita hadapi, tetaplah pikul salib. Lakukanlah dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melahirkan pembenaran. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar. Kalau ada hal-hal yang kau lakukan, yang kau kerjakan, kau katakan itu baik, koreksi saudaraku. Apakah itu baik di mata Tuhan, atau jangan-jangan itu baik di matamu. Di saat situasi masalah demi masalah yang terjadi dalam gerejamu, engkau melakukan versi baik, kau melakukan sesuatu yang baik, ternyata itu versimu, bukan versi Tuhan. Hari ini bertobat saudaraku, dan biarkanlah Tuhan menjamah setiap kita. Buka hatimu, saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami melakukan tindakan yang salah, sepertinya itu baik di mata kami, baik di mata manusia, ternyata itu tidak baik. Ternyata itu adalah sesuatu dosa di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami. Dan biarlah pada hari ini kami kembali mengundang Engkau, Yesus Kristus, Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, kami mau pikul salib dalam saat, dalam keadaan tekanan, saat apapun kondisinya. Kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tetap melakukan sesuatu yang baik, bukan versi kami, tetapi yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Itu yang kami kerjakan. Sekalipun itu sakit, tapi kami percaya di dalamnya ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah memberkati kami. Secara khusus sama berdoa untuk buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu ya Tuhan, hamba melepaskan firman-Mu, penyakit mereka disembuhkan. Baik bagian kepala, tangan, kaki, benjolan-benjolan yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan kami dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Dan dalam beberapa hari Pastor Apius kembali ke Jakarta melayani di sana, dan akhir bulan kembali lagi ke Kalimantan Timur. Dan doakan di bulan September mungkin akan kembali lagi ke pedalaman. Dan Anda bisa mendukung program kami, mendukung pelayanan kami. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5911 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5911 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap pengasih Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Shalom, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Puji Tuhan, kita sudah merapat di jam 8 malam, Heart Listener. Dan tadi kita sudah mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang yang pastinya kembali menyirami setiap hati kita dan juga memberkati kita semua. Dan Mima teringat akan satu ayat Alkitab ini setelah mendengar lagu yang berjudul Kaulah Dambaanku tadi, yaitu Mazmur 42 ayat 3, jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Yes, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang selalu ada di dalam hari-hari kita. Dan dia bukan cuma Allah yang kita puji, kita sembah saja, tapi dia juga Allah yang provide atau mencukupi dan juga memberkati hidup kita dengan setiap hal-hal yang Tuhan Yesus itu sediakan dalam hari-hari kita. Oleh karena itu, kadang kita bisa lupa ya, kita membutuhkan Tuhan cuma saat kita membutuhkan pertolongan saja. Tapi hari ini kita diingatkan kembali kalau kita perlu menjadikan Yesus bukan hanya sebagai tempat untuk meminta pertolongan, tetapi juga sebagai pribadi yang selalu kita rindukan pribadinya di dalam hari-hari kita. Mima percaya waktu kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai dambaan dan kerinduan kita, kita juga pastinya akan belajar untuk mencari kehendaknya dan juga mempercayai Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dan lagu ini yang sedang kita dengarkan berjudul Lagu Rohani Injil di Floba Mora, yang di request oleh Kak Nova 95 dari live TikTok kita. Terima kasih Kak Nova 95 sudah setia menunggu. Dan masih ada beberapa request lagu lagi ya. Jadi Heart Listener semuanya, tetap bertahan bersama dengan Yemima di malam hari ini. Jika ada yang mau request lagu atau mau sharing, boleh lewat nomor kita 0811 5830944 atau di live TikTok kita Heartline Samarinda.

17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Penolong yang Setia oleh Melita Sidabutar. Dan kita tadi sudah mendengarkan juga lagu Oceans dari Hillsong United yang di request sama Kak Yusuke nih dari live TikTok. Dan sekarang ini adalah lagu request dari Kak Stanley Ndun dari live TikTok. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah setia menanti lagunya diputarkan, dan Yemima juga masih menunggu setiap heart listener untuk bergabung bersama dengan kita ya. Dan pastinya lagu ini sangat memberkati kita semua. Seperti dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yes, kita semua pasti sudah pernah merasakan, dan kita juga pernah mendengar, pernah melihat setiap perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Jadi, kita tetap bisa loh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.
1: The 4.4 Heartline Radio.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Yes, lagu Doa Kami. Lagu ini Kami memutarkan request dari Kak Rini yang ada di Bekasi untuk menemani waktunya sambil bekerja malam hari ini ya. Dan Kami mau bacain tadi Kak Rini ada sharing nih heart listener. Salah satu ayat emasnya Kak Rini yaitu Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes, Yemima mau mengajak kita semua untuk mengimani firman Tuhan ini, karena dalam setiap firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, pastinya itu untuk menguatkan hidup kita, terutama juga dengan lagu yang direquest sama Kak Rini ini ya, bisa mengingatkan kita bahwa kita semua terpanggil juga menjadi warga Indonesia yang bekerja untuk Indonesia, yang juga hidup di dalam negara Indonesia. Itu adalah bagian dari rencana dan panggilan Tuhan, biar kita boleh menghidupi panggilan Tuhan itu dengan penyertaan dan juga pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah ini Yemima juga akan memutarkan lagu yang berjudul Walau Gunung Tak Berpindah, request dari Kak Eliada 01 di live TikTok. Selamat mendengarkan heart listener.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Wah, lagu Gandol Gusti dari Yusak Sudjarwo kalau yang Yemima play ini ya, hard listener. Wah, lagu ini ternyata kalau Yemima lihat di Google berarti bergantung pada Tuhan. Walaupun Yemima mamanya adalah orang Jawa, tapi kadang kalau dengar bahasa Jawa gitu masih kayak harus nanya, ini artinya apa mah? Ini artinya apa mah? Kayak gitu. Tapi Yemima seneng banget dan Yemima sangat tertarik dengerin lagu ini karena biasanya dengerinnya kan kayak lagunya dalam bahasa Timor, dalam bahasa Ambon, tapi ada juga loh dalam bahasa Jawa. Dan pastinya setiap bangsa akan memuji Tuhan dengan bahasanya masing-masing.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yes, seperti pelangi sehabis hujan, akan selalu ada pengharapan daripada Tuhan dalam hidup kita. Walaupun hari ini mungkin kita harus menangis untuk menyelesaikan pekerjaan kita, kita harus sampai sakit kepala untuk mengerjakan pekerjaan kita atau kegiatan kita, dan kita harus mengusahakan banyak hal. Tapi percayalah, heart listener, Tuhan sudah menyediakan bagian kita di depan sana. Dan Tuhan juga yang akan menyediakan tiang awan dan tiang api untuk kita. Dan kita akan tetap aman di dalam perlindungannya Tuhan. Jadi, untuk heart listener semuanya, tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Dan jangan takut untuk melangkah lebih jauh bersamanya.

Tak terasa sudah jam 9 malam. Berarti sudah 2 jam Mimi mau menemani heart listener semua dari ruang udara. Dan ini by the way ada yang nanya di live TikTok, bagus ini lagunya, judulnya apa kak? Judulnya adalah Breathe On It dari Tauren Wells ya, heart listener. Jadi yang ingin mendengarkan lagu ini dan menyimpannya di playlist, boleh banget. Lagu ini yang Mimi rekomendasikan untuk heart listener semuanya. Dan semoga setiap lagu yang Yamima putarkan hari ini dan juga request dari heart listener semuanya bisa memberkati, dan juga kita boleh diberikan kekuatan yang baru, diberikan pengharapan yang baru, atau mungkin insight yang baru dari setiap lagu-lagu pujian dan juga sharing yang diberikan oleh heart listener. Yemima mengucapkan terima kasih untuk heart listener semuanya yang udah menemani Yemima dari jam 7 sore tadi sampai jam 9 malam, yang sudah menunggu live TikTok Yemima juga tadi masih cas HP. Terima kasih banyak sudah menunggu Yemima, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tetap bertahan bersama kita ya heart listener, setiap harinya kita akan tetap menemani heart listener semua lewat ruang udara. Yemima juga titip pesan untuk heart listener semua, boleh tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit karena cuaca memang sedang tidak baik, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa melakukan kegiatan kita dengan sukacita dan juga dengan maksimal. Akhir kata, terima kasih banyak untuk heart listener semua yang sudah menemani Yemima malam hari ini. Dan selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan mengenai surat Yakobus yang sangat indah ini dan siapa sesungguhnya Yakobus. Yakobus adalah adik tiri Tuhan Yesus, tetapi di dalam surat ini dia tidak menonjolkan diri berdasarkan hubungan keluarganya itu. Sebaliknya dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Yakobus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dalam siaran kali ini, Dr. Michael menjelaskan mengenai pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Di dalam seri ini juga Anda akan mengetahui mengenai tingkatan-tingkatan orang percaya. Temukan jawabannya di dalam seri ini. Selamat mendengarkan.

0: Hello, our listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: I am glad you tuned in for this second and most important part of the series from the Book of James.
1: Saya senang Anda bergabung dalam siaran yang kedua ini dan merupakan bagian yang paling penting dari seri Kitab Yakobus.
0: We'll be talking about 12 steps for growing up.
1: Kita sedang berbicara mengenai 12 langkah untuk menjadi dewasa.
0: I often talk with Christians who feel that God has abandoned them.
1: Saya sering berbicara dengan orang-orang Kristen yang merasa Allah telah meninggalkan mereka.
0: Of course, to say that is to deny God's sovereign power.
1: Tentu saja berkata seperti itu adalah menyangkal kuasa kedaulatan Allah.
0: To say that is to deny God's absolute control over our lives and over the world.
1: Berkata seperti itu adalah menyangkal kuasa Allah yang absolut atas hidup kita dan atas dunia.
0: But the question still persists.
1: Tetapi pertanyaannya masih tetap ada.
0: Why does God allow suffering to the believer?
1: Mengapa Allah mengizinkan penderitaan bagi orang percaya?
0: Could he not stop it?
1: Apakah ia tidak dapat menghentikannya?
0: Why do bad things happen to good people?
1: Mengapa hal-hal buruk terjadi bagi orang-orang baik?
0: The ultimate answer is that God knows what he's doing.
1: Jawaban akhir adalah Allah tahu apa yang ia lakukan.
0: The sovereign God knows what is necessary to bring into our lives to help us grow up in Jesus Christ.
1: Allah yang berdaulat tahu hal-hal apa yang penting yang membantu kita menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus.
0: Trials that come outside of our control do not come simply because the Lord is unhappy or mad at us.
1: Pencobaan-pencobaan yang datang di luar penguasaan kita tidak muncul karena Tuhan tidak bahagia atau marah kepada kita.
0: And the moment something happens, we go out crying to God, God, change things, please. While in fact, sometimes God wants to change us.
1: Pada saat sesuatu terjadi, kita keluar dan berseru kepada Allah, Ya Tuhan, ubahlah segala sesuatu. Sementara kenyataannya, Allah ingin mengubah kita.
0: You may be asking God to change your spouse, but God wants to change you.
1: Anda mungkin meminta kepada Allah untuk mengubah pasangan Anda, tetapi Allah ingin mengubah Anda.
0: You might want God to change your boss or your job, but probably God wants that boss there to help change things in your life.
1: Anda mungkin ingin Allah mengubah atasan Anda atau pekerjaan Anda, tetapi sesungguhnya Allah ingin atasan Anda ada di sana untuk mengubah segala sesuatu di dalam hidup Anda.
0: You might feel that you are in the wrong school or you have the wrong teachers. But God wants to change you.
1: Anda mungkin merasa bahwa Anda berada di dalam sekolah yang keliru, atau Anda mempunyai guru yang keliru, tetapi Allah ingin mengubah Anda.
0: God is trying to teach you some lessons in that very experience.
1: Allah sedang berusaha untuk mengajar Anda beberapa pelajaran dalam pengalaman itu.
0: God wants us to be spiritually mature.
1: Allah menginginkan kita menjadi dewasa secara rohani.
0: Jesus said in John 15 that any gardener can tell you that in order for a branch to bear sufficient fruit, they must be pruned.
1: Yesus berkata di dalam Yohanes 15 bahwa setiap tukang kebun akan mengatakan kepada Anda bahwa supaya sebuah cabang menghasilkan buah, maka itu harus dipangkas.
0: When the believer gets his or her branch nipped through trial, it hurts.
1: Ketika orang-orang percaya dipotong cabang-cabangnya melalui pencobaan dan itu terasa sakit.
0: But it also causes us to bear fruit and have joy in the midst of trial.
1: Tetapi itu juga menyebabkan kita menghasilkan buah dan memiliki sukacita di tengah pencobaan.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because each trouble, each heartache comes with the Father's initiative to prune us.
1: Karena setiap kesulitan, setiap sakit hati muncul karena inisiatif atau prakarsa Bapa untuk memangkas kita.
0: Trials are part of the divine plan for every believer.
1: Pencobaan-pencobaan adalah bagian dari rencana ilahi bagi setiap orang yang percaya.
0: Some of you may say, well, I have no trials in my life. Everything is moving just fine. Thank you very much.
1: Sebagian dari Anda mungkin berkata, saya tidak mempunyai pencobaan di dalam kehidupan saya. Segala sesuatu berjalan baik. Titik. Terima kasih.
0: Well, look out because you are actually being tested.
1: Baiklah, coba lihat karena Anda sesungguhnya sedang diuji.
0: There are four stages that every believer goes through.
1: Ada empat tingkat yang dilalui oleh setiap orang percaya.
0: The first stage is the stage of faith.
1: Tingkat pertama adalah tingkat iman.
0: You trust God and you go along believing in His word.
1: Anda mempercayai Allah dan Anda terus percaya di dalam firman-Nya.
0: Then comes the second stage, the stage of obedience.
1: Lalu tingkat kedua, yaitu tingkat ketaatan.
0: you obey God and you take His word seriously, and it is the proof of your faith.
1: Anda menaati Allah dan Anda mengambil firman-Nya secara serius, dan itu membuktikan iman Anda.
0: Then what happens?
1: Lalu apa yang terjadi?
0: Then comes the third stage of blessing.
1: Muncullah berkat pada tingkat ketiga.
0: God blesses your obedience and you are rejoicing and everything is great.
1: Allah memberkati ketaatan Anda dan Anda bersukacita dan segala sesuatu begitu luar biasa.
0: Then comes the next stage.
1: Lalu tiba pada tingkat berikut.
0: The fourth stage is the stage of testing.
1: Tingkat keempat adalah tingkat ujian.
0: Blessing always leads to testing.
1: Berkat selalu membawa kepada ujian.
0: Faith is tested for at least three reasons.
1: Iman diuji paling sedikit untuk tiga alasan.
0: Number one, to prove whether our faith is real.
1: Yang pertama adalah untuk membuktikan apakah iman kita itu nyata.
0: Second, to help our faith grow.
1: Yang kedua, untuk membantu supaya iman kita bertumbuh.
0: Thirdly, to bring glory to the Lord.
1: Yang ketiga, untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan.
0: With the very blessings that God is giving you, He is testing you.
1: Dengan berkat-berkat yang Allah berikan kepada Anda, Ia sedang menguji Anda.
0: Will you let the blessing lead you to live by sight?
1: Apakah Anda mengizinkan berkat memimpin kehidupan Anda melalui penglihatan?
0: Will you get busy with the blessing and forget the blesser?
1: Akankah Anda menjadi sibuk dengan berkat-berkat Anda dan melupakan Sang Pemberi berkat?
0: What is our responsibility in the process of trial and testing?
1: Apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam proses pencobaan dan ujian?
0: Verse 4.
1: Ayat 4.
0: Let's read it to you.
1: Mari kita baca.
0: James is saying, don't rebel against the circumstances.
1: Yakobus berkata, jangan memberontak melawan keadaan-keadaan.
0: Allow the testing process to go on to completion so that you may receive maximum benefit of God's teaching.
1: Izinkan proses ujian berjalan terus sampai selesai sehingga Anda bisa menerima manfaat yang maksimal dari pengajaran Allah.
0: If you constantly rebel against your circumstances and all you want to do is get out of them, you will never become a mature Christian.
1: Jika Anda terus-menerus memberontak melawan keadaan-keadaan Anda, dan semua yang Anda ingin lakukan adalah keluar dari itu, maka Anda tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang dewasa.
0: Is James saying to just grin and bear it?
1: Apakah Yakobus bermaksud, yang dia maksudkan adalah hanya untuk menyeringai dan menerima itu?
0: No.
1: Oh, tidak.
0: Verse 5 tells us what to do.
1: Ayat 5 mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan.
0: The believer has a special secret code to a safe that is full of resources that empowers you and strengthens you beyond your imagination.
1: Orang percaya mempunyai sesuatu yang istimewa, kode rahasia untuk keselamatan yang merupakan sumber-sumber penuh sehingga memperlengkapi Anda dan menguatkan Anda melampaui imajinasi Anda.
0: What is it?
1: Apa itu?
0: God's wisdom.
1: Hikmat Allah.
0: God's wisdom is perhaps the greatest tool for your spiritual growth.
1: Hikmat Allah adalah sebuah alat yang luar biasa untuk menumbuhkan rohani Anda.
0: That wisdom enables us to know what God is trying to do in our lives.
1: Hikmat tersebut memampukan kita untuk mengetahui apa yang Allah usahakan lakukan di dalam hidup kita.
0: God's wisdom is the defogger for your fuzzy lenses.
1: Hikmat Allah adalah pembersih lensa Anda yang kabur.
0: And when you ask the Lord for wisdom, you are opening yourself to learn about God's overall perspective.
1: Dan ketika Anda meminta hikmat kepada Tuhan, Anda membuka diri Anda untuk belajar segala perspektif Allah.
0: Many Christians never grow or mature and stay stagnant because they fail to seek God's big picture.
1: Banyak orang Kristen tidak pernah bertumbuh atau menjadi dewasa dan tetap berhenti di tempatnya sendiri karena mereka gagal mencari gambar besar Allah.
0: They never get past their circumstances and how they can get out of it fast.
1: Mereka tidak pernah melampaui keadaan-keadaan mereka dan mereka tidak bisa keluar dari situ dengan cepat.
0: Wisdom is God's wide-angle lens, but you must ask for it.
1: Hikmat Allah adalah lensa lebar Allah, tetapi Anda harus memintanya.
0: How do you ask for wisdom in the midst of your challenging circumstances?
1: Bagaimana Anda meminta hikmat di tengah keadaan Anda yang menantang?
0: Verses 6, 7, and 8 give us the answer.
1: Ayat 6, 7, dan 8 memberikan kepada kita jawabannya.
0: Of James chapter 1.
1: Yaitu dari Yakobus pasal 1.
0: You must ask in faith, not doubting that God can and will give it to you.
1: Anda harus memintanya di dalam iman dan tidak ragu bahwa Allah bisa dan akan memberikannya kepada Anda.
0: Now, the person who comes to God and says to God, God, give me wisdom, and then he walks out and takes matters into his own hands and leads himself, that person is seeking wisdom and strength on his own terms.
1: Nah, kemudian orang yang datang kepada Allah berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, berikan saya hikmat." Kemudian ia pergi dan mengambil segala sesuatu ke dalam tangannya dan memimpin dirinya sendiri. Orang itu mencari hikmat dan kekuatan dengan caranya sendiri.
0: According to James, this person is double-minded.
1: Menurut Yakobus, orang ini mendua hati.
0: This person is vacillating between trusting and trying to go it alone.
1: Orang ini bimbang antara percaya atau berusaha untuk pergi sendiri.
0: This person is hesitant.
1: Orang ini ragu-ragu.
0: And godly wisdom will not come to that person.
1: Hikmat ilahi tidak akan datang kepada orang seperti ini.
0: Godly wisdom will only come when you are fully, genuinely, definitely, completely, and seriously trusting in God.
1: Hikmat ilahi hanya akan datang ketika Anda sepenuhnya, sungguh-sungguh, pasti, menyeluruh, dan serius percaya kepada Allah.
0: God is not honored by half-hearted commitment.
1: Allah tidak akan dimuliakan dengan komitmen yang setengah hati.
0: God is not honored by part-time allegiance.
1: Allah tidak akan dimuliakan dengan kesetiaan setengah-setengah.
0: God is not pleased when we trust him one time and doubt him the next.
1: Allah tidak akan dimuliakan ketika kita mempercayai dia pada suatu saat, lalu kita meragukan dia waktu berikutnya.
0: James tells us in verses 9, 10, and 11 that trials are a great leveler.
1: Yakobus memberitahu kita dalam ayat 9, 10, dan 11 bahwa pencobaan sama pada tingkatannya.
0: The rich go through it and the poor go through it.
1: Orang kaya melewati semua itu, orang miskin juga melewati itu.
0: Illness shows no partiality.
1: Penyakit tidak memandang muka.
0: Death does not discriminate.
1: Kematian tidak memilih-milih warna kulit.
0: When the poor Christian suffers, he is to cling to the promises of God.
1: Ketika orang Kristen yang miskin mengalami penderitaan, ia harus bergantung kepada janji-janji Allah.
0: His pride is the righteousness of God.
1: Kebanggaannya adalah kebenaran Allah.
0: His high position in Christ is all that he has.
1: Posisinya yang tinggi di dalam Kristus itu adalah kekayaannya.
0: In verse 10, James tells us that often earthly possessions for those who have them cloud the issue.
1: Dalam ayat 10, Yakobus mengatakan kepada kita bahwa harta jasmani bagi orang kaya memperkeruh persoalan.
0: Earthly possessions interfere with our fellowship with God.
1: Harta jasmani menghalangi persekutuan kita dengan Allah.
0: They demand our attention.
1: Semua itu menuntut perhatian kita.
0: They claim our affection.
1: Semua itu menuntut kasih kita.
0: And when trials come to those who have great earthly possessions, it makes things more complicated.
1: Dan ketika pencobaan datang kepada mereka yang kaya, dan itu menjadikan segala sesuatu lebih kompleks.
0: We worry about losing the things which we have accumulated.
1: Kita khawatir akan kehilangan segala sesuatu yang telah kita kumpulkan selama ini.
0: James warns us that when tough times hit, the wealthy should glory in their humiliation.
1: Yakobus memperingatkan kita bahwa ketika masa-masa sukar datang, orang-orang kaya seharusnya bermegah di dalam kerendahan hati mereka.
0: They should glory in the fact that they are able to depend on the loving Father.
1: Mereka seharusnya bersukacita di dalam fakta bahwa mereka sanggup bergantung kepada kasih Bapa.
0: They should be comforted that no matter what happens to their bank balances, God is there to lean on.
1: Mereka seharusnya dihibur bahwa tidak peduli apa yang terjadi di dalam rekening tabungan mereka, Allah ada di sana.
0: Because material possessions are all temporal.
1: Karena harta kekayaan semuanya itu sementara waktu.
0: The only vital, sustaining relationship that you can really rely on is your relationship with God.
1: Satu-satunya yang penting adalah mempertahankan hubungan sehingga Anda bisa sungguh-sungguh bergantung kepada hubungan Anda dengan Allah.
0: Because that is eternal.
1: Dan itu adalah kekal.
0: The last verse of this passage, verse 12, James tells us that we can truly rejoice in the midst of trial.
1: Ayat terakhir dari bagian ini, yaitu ayat 12, Yakobus mengatakan kepada kita bahwa kita bisa sungguh-sungguh bersukacita di tengah pencobaan.
0: That we can have victory because our victory is in Jesus and he has already won the victory.
1: Sehingga kita bisa memiliki kemenangan karena kemenangan di dalam Yesus dan ia telah menang.
0: We can have joy if we understand that God uses difficulties to produce growth.
1: Kita bisa memiliki sukacita jika kita mengerti bahwa Allah memakai kesukaran-kesukaran untuk menghasilkan pertumbuhan.
0: We can praise him for the tough times because he is working his purposes out in us.
1: Kita bisa memuji Tuhan untuk masa-masa sukar karena ia sedang mengerjakan tujuannya di dalam kita.
0: So trials can be your teacher through which God helps you grow.
1: Sehingga ujian-ujian bisa menjadi guru Anda melalui pertolongan Allah untuk Anda bertumbuh.
0: The other alternative is you become bitter and angry and stay stagnant in your walk with God.
1: Alternatif lain adalah Anda menjadi pahit hati, marah, dan tinggal tetap di dalam perjalanan Anda dengan Allah.
0: It is my prayer that you say, "Yes, Lord Jesus, teach me and help me to grow."
1: Harapan saya kiranya Anda berkata, "Ya Tuhan Yesus, ajarilah saya dan bantulah saya untuk bertumbuh."
0: For this is the first step in growing up in Christ.
1: Karena ini adalah langkah pertama bertumbuh di dalam Kristus.
0: And I pray that God will use it to enrich you and help you grow in Christ.
1: Dan saya berdoa bahwa Allah akan memakainya untuk memperkaya Anda dan membantu Anda bertumbuh di dalam Kristus.
0: Until next time, I pray for God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa setiap pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya itu mempunyai tujuan yang jelas. Anda harus mengerti bahwa pencobaan itu terjadi bukan karena Allah telah meninggalkan Anda atau Allah tidak bisa menghentikan itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Pencobaan-pencobaan itu terjadi justru untuk membuat Anda menjadi dewasa. Melalui pencobaan, Anda juga mengerti di tingkat manakah Anda berada. Ketika Anda melalui pencobaan dan ujian di dalam kehidupan Anda, Anda tidak boleh memberontak. Sebaliknya, Anda mengizinkan hikmat Allah memenuhi kehidupan Anda, sehingga Anda sanggup keluar sebagai pemenang. Biarlah semua pencobaan dan ujian menjadi guru yang terbaik bagi Anda.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.

0: MGM din.
1: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tanpa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, aku tidak akan mengerti firman. Serahi pikiranku oleh Tuhan.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Anda tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi. Entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Saudara, tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang peka untuk menjawab setiap seruan doa kita. Bagian kita hanya percaya, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita.

0: Anda mengalami dan merasakan kematian rohani. Mungkin telah lama Anda memohon kepada Tuhan untuk memberi hidup rohani yang baru. Yakinlah bahwa oleh karena Tuhan itu kasih adanya, maka Ia ingin menganugerahkan hal-hal yang baik kepada Anda. Teristimewa hidup rohani seperti itu. Ia cuma menunggu sampai Anda menempuh jalan yang menuju kepada hidup yang baru itu. Hidup itu akan terbit dari pengorbanan. Hidup yang Anda peroleh ditentukan oleh besarnya pengorbanan Anda. Mulailah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Korbankanlah waktu Anda, uang Anda, orang-orang atau perkara-perkara yang Anda cintai. Dan perhatikanlah, Anda akan mulai hidup dan dipenuhi dengan sukacita yang Tuhan ingin berikan kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

18 tahun merupakan umur yang sulit bagi seorang anak laki-laki. Rumahnya terlalu sempit baginya karena dunia luar mengundangnya untuk bertualang. Demikian pula Andi tidak sabar menunggu saatnya ia dapat keluar dari rumah. Apalagi ayahnya adalah pengusaha yang kaya raya. Selagi masih muda, ada baiknya menjelajah dunia dan menikmatinya, pikirnya. Karena itu ia menghadap ayahnya, meminta warisan yang akan menjadi bagiannya. Jauh di lubuk hati, sang ayah merasa sedih, bukan karena hartanya berkurang setengah, tetapi karena anaknya memilih harta lebih dari cintanya. Andi menyewa apartemen yang mewah. Hidupnya hanya seputar pesta, gadis-gadis cantik, barang-barang bermerek, dan tumpukan kartu judi. Hingga suatu saat, ia kalah bertarung dan habislah seluruh hartanya. Pemilik apartemen mengusirnya, dan teman-temannya tidak mau lagi bersamanya karena tidak ada lagi pesta dan tidak ada apa-apanya lagi. Kini kardus menjadi rumahnya, dan sisa-sisa makanan di sampah adalah menunya sehari-hari. "Cukup sudah," kata Andi pagi itu saat ia berebut makanan dengan anjing jalanan. "Aku akan kembali jadi budak pun aku mau. Selalu ada makanan buat pembantu-pembantu papa di rumah. Sementara di sini aku kelaparan." Dengan menumpang truk yang lewat, Andi menuju rumah ayahnya. Pikirannya melayang. Apakah ayah masih mau menerimaku? Aku sudah menyakiti hatinya dan kurang ajar kepadanya. "Stop di sini," kata Andi pada sang supir. Ia memilih berhenti agak jauh dari rumah agar ia dapat melihat-lihat keadaan terlebih dahulu, sambil menghafalkan kata-kata permohonan maafnya pada sang ayah. Dari jauh, sang ayah ternyata telah melihatnya. Hari demi hari, matanya melihat ke gerbang, mencari-cari seorang yang telah hilang. Dengan segera sang ayah berlari, berlari, dan berlari menuju keluar pintu gerbang rumah. Tangannya terbuka, walaupun Andi masih jauh dari jangkauannya. Dan senyumnya mengembang sambil tertawa-tawa ia berteriak, "Andi! Andi!" Andi tak sempat mengatakan kata-kata permohonan maafnya karena sang ayah menghujaninya dengan ciuman dan pelukan. Memang anak ini hilang dari rumahnya, tetapi tidak pernah hilang dari hatinya. Demikian kasih Yesus bagi kita, saudara.

Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: Would you like to have?
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan mencari satu hal saja, yaitu iman. Mata Tuhan mencari apakah ada anak-anak-Nya yang dapat mengharapkan dan menyambut kedatangan pagi hari di tengah-tengah kegelapan malam dan kesukaran, serta menaikkan puji-pujian bagi pertolongan Tuhan yang pasti akan datang. Iman yang sedemikian itu berkenan pada hati Bapa, dan anak-anak seperti itu akan senantiasa mengalami fajar pagi dan melihat matahari terbit. Oleh sebab itu, jadilah seorang anak yang demikian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heartiness. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta E.P. Dukison menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart Daily, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-34. Dan demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 35. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Lukas 6 ayat 34. Saudara, jika kita jujur sebagai manusia, kita sangat terbiasa dengan hukum timbal balik. Kita memberi supaya diberi, kita menolong supaya ditolong. Kita meminjamkan supaya kelak bisa meminjam. Tetapi malam ini Yesus akan menampar kita, cara berpikir kita yang duniawi. Ia bertanya, apakah jasamu? Apa hebatnya? Apa istimewanya jika kita hanya berbuat baik kepada orang yang bisa membalas kebaikan kita? Bukankah para penjahat dan orang berdosa pun melakukan hal yang sama? Tuhan sedang memanggil kita kepada standar yang lebih tinggi. Standar kerajaan sorga bukan standar transaksi. Kasih yang Tuhan ajarkan bukanlah kasih yang menghitung untung rugi. Kasih standar adalah kasih yang memberi tanpa penuh, mengasihi tanpa syarat, dan meminjamkan dunia tanpa syarat. Mungkin hari ini kita merasa lelah. Kita merasa sudah banyak berkhutbah, berkorban untuk orang lain. Tetapi tidak ada satupun yang berterima kasih atau membalas budi. Hari ini Tuhan berbisik kepada kita, jangan berhenti berbuat baik. Aku melihatnya. Ketika kita memberi tanpa beberapa berharap balasan dari manusia, disitulah kita menabur di ladang Tuhan. Dan ingatlah, upah dari Tuhan jauh lebih besar daripada sekedar menerima kembali sama banyak dari sesama. Tuhan tidak pernah berutang. Dia akan membalas dengan caranya yang ajaib. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk damai sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan yang tidak pernah berakhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami seringkali hidup dalam pamri. Kami sering kecewa karena merasa tidak dihargai. Tapi malam ini, Engkau sangat baik. Ampuni kami yang seringkali hidup dalam ketidaktaatan. Kami sering kecewa karena merasa tidak dihargai. Malam ini ajari kami untuk memberi seperti Engkau memberi. Mampukan kami untuk meminjamkan tanpa berharap kembali. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada-Mu saja kami mengabdi dan berdoa. Amin.

Heartiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau juga ingin berbagi pokok doa oleh karena berbagai pergumulan yang sedang digumuli. Mari silakan kirimkan kesaksian atau pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ruang konseling malam ini, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350.

0: telepon. Halo, salam, selamat malam Pak Iman dan Bu Friska.
1: Iya, selamat malam Pak.
0: Puji Tuhan, sehat ya?
1: Iya, sehat Pak.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, Pak, mau minta lagu nih Pak.
0: Boleh.
1: Lagu yang terhubung dengan lupa, selalu melengkapi hati.
0: Amin.
1: Ya, memang apa ya, kita Tuhan sudah memberikan kesehatan pada saya dan kekuatan dan usahanya juga makin maju walaupun keadaannya sekarang tidak baik-baik.
0: Puji
1: tapi
0: Tuhan.
1: Sudah bersyukur aja Pak gitu. Ya Pak, ya juga minta dukungan doa Pak untuk biar usahanya biar ya beberapa hari ini tambah sepi, tapi kita percaya Pak Tuhan selalu menolong.
0: Amin,
1: kita tidak
0: amin.
1: Pernah kelaparan, tapi kita nggak pernah apa ibaratnya rek kosong, tapi ada aja jalan keluar ya Pak. Memang udah berapa hari ini nih, 3 hari ini sepi amat jualan, tapi saya bersyukur aja Pak buat Tuhan.
0: Amin.
1: Ya Pak, ya itu aja Pak ya.
0: Baik.
1: Sama minta lagu terhubung denganmu Pak.
0: Terhubung denganmu, baik Bu
1: Friska. Yang selalu melengkapi hati ya. Terima kasih Pak.
0: Tuhan berkati. Baik, dari Ibu Friska ya. Tuhan berkati dan tetap semangat ya. Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter. Salam, selamat malam Pak Peter.
2: Malam Kak Abi.
0: Iya, puji Tuhan.
2: Iya, saya beberapa hari ini hipertensi saya naik Kak Abi. Jadi untuk jalan aja pusing. Banyak pikiran Kak Abi, entah apa yang dipikirkan saya enggak tahu. Pokoknya udah menjadi apa beban buat saya juga. Karena terus saja saya itu sangat merindukan sesuatu yang belum pasti dapat terjadi. Ya mudah-mudahan dari apapun juga yang kita lakukan saat ini, biarlah Tuhan yang selalu apa tuntun.
0: Amin.
2: Karena kalau makin hari apa tadi saya baca nas yang dibacakan oleh Pak Edwin bertepat sekali tema semua itu ya. Dan itu mereka buat kekuatan dan tadi pagi juga baca di Santa Pasarian pas ayatnya sama jadi. Itu semua adalah jalan-jalan Tuhan. Jadi mudah-mudahan PPP mungkin apa yang saat ini saya hadapi bukan lagi jadi pikiran tapi yang menjadi kekuatan buat saya. Dan mudah-mudahan apa yang karena saya berpikir macam-macam apakah bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu untuk memberikan kepada apa warga binaan ya. Karena itu besar sekali seperti Alkitab itu. Nah, kalau ada yang mau datang untuk menyumbang dan sebagainya karena itu satu bahan buat saya juga karena berpikir dan macam-macamnya itu jadi ya mohon maaf ya tapi kalau sering saya SMS atau saya mengganggu pada FB karena dukungan doa-doa semua itu betul-betul saya adalah satu mujizat mudah-mudahan ke depan mungkin Yaski mendengar akan Yaski peduli karena di sini para keluarga bina itu kan butuhkan apa butuhan spirit dari mana-mana ya karena kemarin itu kita dapat tunjangan dari MPP dari Dewi Mundik itu datang untuk mengunjungi dan mereka terhibur ya tapi kita di sini yang nasrani ini terus terang aja ya, belakang ini jarang-jarang ada lagi yang datang untuk membantu bang doa dan sebagainya jadi semakin hari semakin tambah redup ya ada pendeta tapi pendeta ini ada tapi tidak seperti yang dulu karena kita kan dulu ada 2 kali hari Senin dan hari Kamis ini hari Kamis ditiadakan jadi warga binaan juga merasa kayak gimana ya jadi saya juga terpukul sekali berpikir bagaimana cara mudah-mudahan ya semua ini kembali ke PT Epi Pak Julius dan Bung Raymond saya dengar tadi apa di acara pembelajaran itu benar-benar juga ya buat apa hidup dalam ya. Dalam keadaan ini saya tetap Tuhan mohon mudah-mudahan suatu saat nanti tergeraklah Yaski dan apa ada yang mau sumbangan kita itu sangat bersyukur PT Epi mohon dukungan doanya. Dan saya minta lagu dari Jonathan Prawirya, Pasti Ada Jalan.
0: Pasti Ada Jalan. Baik.
2: Iya, itu aja Pak Tepi. Terima kasih. Salam buat Bung Roman, Pak Tepi. Terima kasih. Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Peter. Ya, tetap semangat buat Pak Peter ya. Tuhan berkati, kita akan carikan juga pujian lagu buat saya. Baik, silakan Bapak Ibu di 0812878742710. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Shalom, selamat malam Mas Duta. Halo, shalom.
3: Ya, selamat pagi Pendeta Epi.
0: Puji Tuhan.
3: Apa kabar Pendeta Epi?
0: Puji Tuhan, sehat selalu luar biasa dalam Tuhan Mas Duta.
3: Puji Tuhan. Ya, percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dalam hidup kita.
0: Amin.
3: Dan kita percaya bahwa Romawi 8:28 katakan bahwa Allah itu bekerja untuk kedatangan segala kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu nggak pernah terlambat bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kuncinya adalah tetap percaya, tetap bergantung pada Tuhan Yesus dan yakinlah bahwa Tuhan selalu tepat waktu dalam menolong hidup kita. Bagi Pepi. Dan saya bersyukur untuk kakak saya boleh dapat dioperasi dengan baik dan lancar Pepi semua tanpa
0: Tuhan, ya.
3: Hambatan walaupun mungkin ya kalau saya dengan hampir sekitar 7-8 jam selesai operasinya dan pertolongan Tuhan sungguh ajaib dan saya sudah ada di ruang perawatan biasa kayaknya segera dapat cepat pulih dari masa-masa operasinya dan tidak ada hal yang di luar kendali lagi dan saya doakan semoga semuanya dapat cepat pulih bahkan luka-luka dari tindakan operasinya juga dapat cepat kering Pepi.
0: Amin.
3: Dan doakan juga untuk setiap pekerjaan saya ke Tuhan juga berkati nama Tuhan dipermuliakan. Doakan Pepi dan kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari kita janjimu seperti fajar.
0: Janjimu seperti fajar. Baik Tuhan berkati juga Mas Duta Salom. Baik, Bapak Ibu kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu. Buat Pak Iman dan Ibu Friska, biarlah damai sejahtera dari sorga tercurah senantiasa. Diberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, dan juga seluruh apa yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan Engkau membuat berhasil. Dan juga Tuhan memberkati juga kesehatan kedua hamba-Mu ini, agar mereka boleh tetap sehat dan terus berkarya. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendengar kesaksian dari Pak Peter juga. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan roh-Mu dalam segala tantangan yang dihadapi. Tuhan, kami percaya pembelaan-Mu nyata, kuasa-Mu mengalir dan memenuhi hamba-Mu Pak Peter untuk mampu melewati semua proses hidup yang Engkau izinkan untuk dia alami. Urapi dia dengan pengurapan yang baru. Bangkitkan roh-Mu sebab dia adalah milik-Mu. Segala tensi yang saat ini seringkali mengganggu oleh karena banyaknya beban pikiran sehingga tensi ini cukup tinggi, kami berdoa Tuhan beri damai di hati Pak Peter dan keluarga. Penuhi dengan hati yang penuh bijaksana sehingga mereka boleh menikmati hari-hari yang Tuhan beri dengan ucapan syukur. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Mas Duta, kami mendengar operasi kakaknya berjalan dengan baik, Bu Christine, dan semua karena campur tangan Tuhan. Oh, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menyertai semua proses, proses operasi ini boleh berjalan. Dan kami percaya juga pemulihan terus terjadi sehingga hamba-Mu boleh menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Bangkitkan roh-Mu atasnya, teguhkan imannya untuk tetap setia dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rosinta. Mohon dukungan doa supaya dapat job caregiver yang baru lagi karena pasien kemarin sudah meninggal. Dan dukungan juga buat bisnis yang supaya saya sukses ya. Bisnis supaya saya sukses. Baik, kita akan dukung buat Ibu Rosinta. Tetap semangat ya. Tuhan tolong dan Tuhan buat diberkati ya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari malam Pak Pendeta Pi, saya Ono minta tolong dukungan doa Pak buat bayar cicilan mobil yang sudah lewat 2 minggu karena masih banyak hutang. Semoga Tuhan memberi saya jalan keluar dan mencukupi kebutuhan yang saya tepat pada waktunya. Saya percaya Tuhan Yesus mendengar doa saya. Terima kasih Pak Pendeta Pi, dan doakan bisa minta tolong putarkan lagu Berkali-kali Tuhan Menolong. Baik, kalau enggak Yesus setia. Makasih. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Pak Ono ya. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat dalam segala pergumulan. Dari Ibu Rita Mutiara juga, selamat malam Pak Pendeta Pi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan dan berbuah dalam roh

Oh ya, satu lagi ya, dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kesaksian kepada yang terhormat Bapak Pendeta. Tanggal 18 Selasa Agustus yang lalu, Bapak Pendeta mendoakan mata kaki kiri saya yang bengkak dan sakit, dan kaki kanan yang sakit. Kabar sukacita dari saya, hari Kamis ini kaki saya sudah sembuh dan tadi sore sudah dapat olahraga. Jalan kaki lagi. Puji-pujian untuk Jesus Christ yang dapat membuat keajaiban lewat doa Bapak Pendeta yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Semoga Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi juga senantiasa demi diberi kesehatan. Teramat terima kasih sekali. Salam, salam. Selamat hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat malam. Baik, Ibu Ave Maria, puji Tuhan ya. Semua karena anugerah-Nya. Amin ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami membawa hamba-Mu Ibu Risita ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Ia percaya bahwa pertolongan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidupnya. Saat ini ia sedang membutuhkan pekerjaan baru. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu agar apa yang menjadi kerinduannya ini, Tuhan bukakan jalan dalam bidang caregiver. Tuhan, berikan dia sukacita, kebahagiaan dalam pergumulan ini, agar anak-Mu boleh menyaksikan segala kebaikan Tuhan yang ia telah terima. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat pekerjaan yang saat ini dibutuhkannya boleh ia terima. Dan juga kami berdoa untuk bisnis yang saat ini sedang dirintis olehnya. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat ia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Ibu Risita. Tuhan yang membuat dia berhasil. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Uno, yang saat ini sedang bergumul untuk cicilan kendaraan yang belum terbayar sudah 2 minggu lewat. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan sumber berkat. Kiranya Engkau beri kekuatan buat anak-Mu, Pak Uno. Berikan dia semangat. Engkau yang memberkati segala usaha dan pekerjaan tangannya, sehingga hamba-Mu dapat melunasi hutang cicilan kendaraan yang saat ini sedang berjalan. Perlengkapi dia dengan hikmat. Kami percaya firman berkata, mintalah maka Engkau diberi. Kami percaya itu Tuhan boleh dialami anak-Mu Pak Uno dalam kesesakan yang saat ini sedang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang diperlukannya, kebutuhan-kebutuhan dan biaya operasional, Tuhan, Engkau yang telah menyediakan. Teguhkan imannya untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya, dan Engkau yang memberikannya semangat juga untuk bekerja. Buatlah ia berhasil oleh karena kasih karunia-Mu.

Kami mohon kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kesaksian anakmu Ibu, hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh dahsyat. Biarlah Engkau meneguhkan hatinya, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati hambamu pada malam ini dengan damai sejahtera yang dari sorga, memenuhi setiap ruang-ruang hati pikiran, dan ia boleh melihat kemuliaanmu. Berkati hambamu Ibu Ave Maria, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan total tercurah atasnya. Juga demikian hambamu Ibu Rita Mutiara, kami percaya pertolongan dan perlindungan yang ajaib tercurah baginya, dalam nama Yesus. Amin.

Hardiness Bike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Hormatilah Orang Lain, Maka Tuhan Akan Menghormati Anda. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Salah satu ujian nyata dari karakter dan kedewasaan seseorang adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap keberhasilan orang lain, terutama ketika mereka berhasil di bidang yang justru menjadi kegagalan atau sumber frustasi dalam hidup Anda. F.B. Meyer, seorang penulis dan pendeta terkenal di Inggris, pernah berbagi pengalaman berikut kepada beberapa temannya. Mudah rasanya mendoakan keberhasilan Campbell Morgan ketika ia masih di Amerika. Tapi saat ia kembali ke Inggris dan melayani di gereja yang letaknya dekat gerejaku, itu berbeda ceritanya. Naluri lamaku cenderung merasa iri, tapi aku menindasnya. Entah perasaanku benar atau tidak terhadap dia, aku memilih untuk bersikap benar. Gerejaku mengadakan penyambutan untuknya, dan aku berkata bahwa jika saja aku tak perlu berkhotbah di malam minggu, aku akan sangat senang bisa mendengarkannya sendiri. Nah, setelah itu aku mulai benar-benar merasa baik terhadap dia. Tapi lihat bagaimana Tuhan menolongku keluar dari dilema itu. Di satu sisi ada Charles Spurgeon yang berkhotbah dengan luar biasa, dan di sisi lain Campbell Morgan. Keduanya sangat populer dan menarik banyak jemaat, sehingga gerejaku ikut mendapat limpahannya. Kami pun dipenuhi jemaat sebanyak yang bisa kami tampung. Betapapun baiknya Anda melakukan sesuatu, orang lain akan datang dan melakukannya dengan lebih baik. Jadi, berikut adalah pilihan Anda. Bandingkan diri Anda dan mereka, bersainglah dengan mereka, kritiklah mereka, pujilah mereka, dan bekerja samalah dengan mereka. Yang terakhir inilah yang dimaksud Paulus ketika ia menulis, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 087-8742-7410 atau email info apripusat@gmail.com.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music.

Smart Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan, hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin, kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Marilah kita bersuka cita karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tangannya sedang memimpin dan menuntun kita menurut suatu rencana yang bijaksana dan kekal adanya. Kebijaksanaannya memimpin kita terus-menerus, hari demi hari, menuju kepada sasaran yang sudah Ia tetapkan. Janganlah menentang pimpinannya, agar Anda tidak merusak rencana yang mulia bagi hidup Anda. Serahkanlah diri Anda kepada kehendak-Nya, sekalipun hal itu sukar dan tak dapat Anda pahami. Dengan demikian, kesudahan jalan hidup Anda akan penuh dengan kesukaan dan kebahagiaan, kekal selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Aku tidak takut sebab dia menyertaiku. Aku tidak bimbang sebab dia itu Tuhanku. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolongku. Dia akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia. Sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta, katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat Kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: jalan-jalan Tuhan terlampau sukar bagi Anda? Anda selalu bertanya, mengapa dan mengapa? Dan Anda tidak menemukan jawabannya. Anda akan menemukannya apabila Anda menghampiri Allah Bapa dan berkata, Engkau sajalah yang bijaksana ya Tuhan, jalan-jalanmu senantiasa benar. Engkau Tuhan mengasihi diriku, Engkau sajalah yang mengetahui apa yang terbaik bagiku dan Engkau melakukan yang terbaik itu. Dimanapun Tuhan dihormati, iblis dengan pencobaan-pencobaannya harus menyerah kalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suami,

telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin sedang merasa gelisah. Anda sedang menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan hati Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan kesulitan itu dengan kesanggupan Anda sendiri. Pikiran yang tidak tenang dan keinginan Anda itu membuat diri Anda lemah dan lelah. Saluran hati Anda menjadi tersumbat, sedangkan Tuhan ingin menyalurkan pertolongannya melalui saluran itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah semua pikiran, kesusahan, dan rencana Anda menjadi tentram. Bersandarlah kepada Tuhan dan kepada pemerintahannya. Dengan mengetahui bahwa Ia akan bertindak, maka Anda akan mengalami ketenangan dan percaya, karena disitulah kekuatan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah jalan ini dan Ia akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini, saya mau mengajak saudara dalam program ini untuk menikmati renungan singkat yang sedia saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, mari saya mengharapkan kita bersama memohon pertolongan Tuhan agar lewat renungan singkat ini kita sekalian diberkati Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan kuasa roh-Mu mencama mengurapi setiap kami, agar supaya oleh firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, kami memperoleh kekuatan dan berkat-berkat yang spesial di dalamnya. Urapi hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari perasaan, akal, pikiran, dan kekuatan manusia, tapi biarlah kekuatan, kuasa, dan roh kudus-Mu yang bekerja, sehingga hamba-Mu diberkati, umat-Mu diberkati, Engkau Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari-hari ini kita menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup, persoalan hidup. Secara manusia terkadang muncul rasa khawatir, muncul rasa takut, muncul rasa gelisah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di kesempatan pagi ini renungan singkatku akan berbicara tentang jalan keluar. Ketika kita menghadapi persoalan, tekanan-tekanan dalam hidup, sebagai orang percaya, sebagai orang yang harus menghadapi hidup ini, kita harus mencari solusi, mencari jalan keluar. Dan renunganku pada kesempatan ini berbicara tentang jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di saat kita menghadapi berbagai bentuk tekanan-tekanan hidup, yang pasti kita membutuhkan jalan keluar. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, supaya kita memperoleh jalan keluar, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Untuk memperoleh jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang sedang kita gumuli, di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi, tidak ada jalan lain. Jelas firman Tuhan berkata, firman itu pelita. Saudara, di tengah kita menghadapi seakan-akan semua gelap, sulit kita menemukan jalan keluar, biarlah firman itu menerangi kehidupan kita. Pasal 119 ayat yang ke-105 berkata, firman itu adalah pelita. Dan ketika pelita itu menerangi kehidupan kita, kita akan mendapatkan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, berjalanlah di dalam terang firman Tuhan, agar supaya engkau menemukan jalan keluar di tengah-tengah tekanan hidupmu. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Yang harus kita kerjakan adalah berjalanlah dalam kebenaran. Ada banyak orang menghadapi tekanan-tekanan hidup, tapi dia mulai mencari jalannya sendiri. Dia mulai berjalan dengan pikirannya. Dia mulai berjalan dengan perasaannya. Sudah tidak lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu jalan yang benar. Saya terlalu yakin, ketika saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara pasti akan melihat jalan keluar. Saudara pasti akan menemukan jalan keluar. Saudara akan pasti menemukan hal-hal yang saudara harapkan. Haleluya. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Apa yang harus kita kerjakan? Berjalan bersama Tuhan. Ini sangat penting. Haleluya. Ini sangat penting untuk kita simak. Ketika seorang pribadi yang bernama Yusuf terus menerus diperhadapkan dengan tantangan, tekanan, terus menerus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak terbayangkan, tidak tergambar sebelumnya, dia terus berupaya mencari solusi, dia terus berupaya mencari jalan keluar. Haleluya. Ini kabar baik bagi kita sekalian di kesempatan pagi yang indah ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, jalan keluar sudah pasti menjadi bagianmu. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah, mujizat-mujizat, percayalah, tangan Tuhan tidak pernah kurang cara untuk melepaskan engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Persoalannya, mari kita belajar terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, ungkapan Daud dalam kitab Mazmur 23, dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan, apapun masalahmu hari-hari ini, mungkin memang terkadang secara manusia susah, berat, secara manusia rasanya sudah buntu, secara manusia rasanya sulit lagi dipecahkan, sulit lagi ditemukan solusinya. Percaya, ketika Tuhan hadir, yakin, ketika Tuhan melangkah bersamamu, saya terlalu yakin, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan akan sanggup buatkan jalan yang baru. Haleluya. Jalan buntu, sekali lagi dengarkan ini, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ini yang perlu kita renungkan dalam menjalani aktivitas. Jalanilah aktivitas hidupmu dengan mensertakan Tuhan dalam ucapanmu, mensertakan Tuhan dalam tindakan-tindakanmu, mensertakan Tuhan dalam berbagai aktivitas kehidupanmu. Maka di tengah-tengah persoalan, jalan keluar yang kau temukan di dalamnya. Jalan keluar yang kau dapat di dalamnya. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, saya tidak tahu persis persoalan apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan hadir di pesta perkawinan di Kana, akhirnya jalan keluar mereka temukan. Ketika Tuhan hadir di tengah pertempuran yang begitu hebat, mengancam kehidupan Daud, akhirnya Daud menyelesaikannya juga. Daud memperoleh jalan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dari studio ini, saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, mari kita buka hati buat Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Lepaskan pengalaman. Terkadang engkau terlalu memprioritaskan pengalamanmu, kepintaranmu mungkin. Mungkin engkau berpikir, ya cukup apa yang saya alami di waktu-waktu kemarin. Ya, mungkin apa yang kau alami di waktu kemarin, engkau temukan jalan keluar. Tapi terkadang berbeda dengan hari-hari ini. Karena terkadang Tuhan mau kita bukan andalkan pengalaman kita, bukan andalkan kemampuan kita. Yang Tuhan mau kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dari studio ini, Bapa, hamba mengangkat tangan dan berseru bagi setiap pendengar, khusus bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan yang sangat serius di hari-hari ini. Seakan-akan jalan keluar sulit mereka temukan. Seakan-akan langkah-langkah mereka buntu kemana-mana. Bapa, hamba berseru dalam nama Yesus, izinkan kuasa mujizat-Mu mereka alami. Izinkan keajaiban-Mu mereka rasakan. Izinkan janji-janji-Mu ya Tuhan menjadi nyata dalam mereka menjalani aktivitas kehidupan mereka. Sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu ada kesaksian-kesaksian yang terjadi. Hamba berdoa yang sakit dalam nama Yesus sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa buat mereka yang sedang lemah di dalam nama Yesus, oleh kuasa firman di pagi ini kau menjadi kuat. Mereka yang sedang mengalami duka cita, biar penghiburan yang sejati dari Tuhan turun menghibur mereka. Mereka yang sedang menghadapi berbagai bentuk problem yang sulit difahami, engkau datang memberikan mereka hikmat sehingga jalan keluar jadi bagian kehidupan umat-Mu di kesempatan pagi ini. Hamba berseru dan memohon dalam nama Yesus. Kami meyakini Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mengenai doktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hingga saat ini Tuhan telah menolong kita. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Filipi, ia berkata, "Aku yakin sepenuhnya bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Filipi pasal 1 ayat 6. 52 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Agustus 1963, Guidelines menyiarkan komentarnya yang pertama. Jika Anda menyampaikan kata-kata nubuatan bahwa saya akan melakukan hal yang sama saat ini, bahkan lebih dari itu, saya akan sangat terpana. Di awal pelayanan, Tuhan tidak menunjukkan kepada kami seperti apa nantinya pelayanan kami ini. Ia hanya memberikan seberkas cahaya untuk kami melangkah selanjutnya. Dan kami harus berani melangkah dan mendaki lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, komentar Guidelines, program yang Anda dengar saat ini adalah pelayanan utama kami. Namun sekarang Guidelines menyentuh hidup banyak orang dengan berbagai cara. 3 pelayanan utama telah dikembangkan, penyiaran dalam berbagai macam bahasa, menjangkau hingga lebih dari 100 negara, percetakan dan publikasi literatur dan buku-buku dalam 12 bahasa, dan jejaring kerjasama dengan tim di lapangan untuk menyentuh kehidupan, meringankan kelaparan dan penderitaan. Pada satu kesempatan, saya bersama dengan seorang pemuda yang merupakan ahli bedah saraf pediatrik, salah satu yang terbaik di dunia. Kami bertemu di rumah sakit dan mulai ngobrol. Dia baru saja menyelesaikan operasi 10 jamnya pada bayi laki-laki mungil berusia 3 bulan, mengkoreksi sesuatu yang mengancam jiwanya. Ia sangat lelah. "Mike," kataku, "pasti Anda mendapat banyak kepuasan ketika Anda memberikan kehidupan kepada seorang bayi mungil seperti yang Anda lakukan saat ini." "Ya, benar," jawabnya pasti. "Kadangkala orang bertanya kepada saya, 'Mengapa Anda terus melakukan? Apa yang Anda lakukan? Tidak bisakah Anda hidup lebih baik dengan mengurangi kerja?' Tentu saja saya bisa, tetapi yang saya lakukan bukanlah bekerja, ini pelayanan." Seorang pengunjung rumah sakit misionaris Ella di Liberia pernah menyaksikan seorang perawat yang sedang melayani pasien dan berkata, "Saya tidak akan melakukannya untuk mendapatkan semua uang di dunia." Dan perawat itu menjawabnya tandas, "Saya juga tidak." Sukacita melihat kehidupan yang Allah sentuh semakin besar setiap tahun. Ya, berjumpa dengan orang-orang yang menceritakan bagaimana hidup mereka berubah setelah mereka mendengarkan program Guidelines atau membaca buku

0: sungguh memuaskan saya. Saya bersuka cita membaca surat-surat seperti ini. Saya siap menjalani hidup, dan itu seperti Tuhan yang berbicara kepada saya melalui Anda. Saya bersyukur setelah membaca email, mendengar cerita dari seseorang yang belum pernah saya jumpai sejak ia masih remaja berwajah bintik-bintik, dan sekarang ia seorang profesor seminari yang mengaku bahwa hidupnya telah tersentuh. Semua hal itu membuat bermakna semua yang kita lakukan. Pada saat ini, kami sedang mengerjakan 3 publikasi berbahasa Cina untuk keluarga-keluarga di negeri itu. Proyek kami adalah menanam stasiun radio Kristen di dunia, di mana tidak ada radio Kristen saat ini. Saya mengucapkan terima kasih teristimewa untuk jejaring radio dan televisi yang bekerja sama dengan Guidelines, dan untuk semua orang yang mendengarkan. Berdoalah bagi kami dan yang mendukung pelayanan kami. Semoga Allah yang penuh kasih tersenyum pada pelayanan kami dan mengakui bahwa masa lalu hanyalah semata-mata menjadi pengantar bagi masa depan. Kunjungi situs web kami di guidelines.org untuk melihat lebih banyak apa yang sudah Tuhan kerjakan dan bagaimana Anda dapat menjadi bagian darinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.